0: Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

bagi mengakat jenama Yala Do Orient City. Gabenor Wilayah Jala turut memperkenalkan 4 langkah utama untuk membantu lebih 100,000 tan hasil durian di samping memperketat pemantauan pusat pengumpulan buah ataupun long bagi menstabilkan harga durian. Penganjuran pesta ini bertujuan mempromosikan hasil pertanian, merancakkan ekonomi serta meningkatkan sektor pelancongan di kawasan wilayah Jala. Tahun ini fokus utama adalah merealisasikan visi iaitu Jala Durian City supaya Jala dikenali sebagai bandar buah-buahan utama di selatan Thai. Usaha ini dijangka dapat meningkatkan nilai hasil pertanian, mengekalkan harga yang lebih baik dan menjana pendapatan yang mampan kepada para petani dalam jangka panjang. Pesta buah-buahan dan produk terbaik wilayah Jala ataupun Mahakam Pelamai Lek Kong Di, Jangwat Jala akan berlangsung pada tanggal 4 hingga tanggal 6 Ogos ataupun Singhakom di pada Gajah ataupun Senam Piti Changpuak. Wilayah Jalas.

sengit. Bagi menangani keadaan tersebut, kerajaan dan juga pihak wilayah Jala mengembleng kerjasama semua pihak untuk melaksanakan empat langkah utama, termasuk mempercepatkan pengedaran hasil durian ke pasaran, menstabilkan harga serta memperketat kawalan dan keselamatan di pusat pengumpulan serta pembelian durian ataupun long bagi mengurangkan risiko dan memastikan urusan jual beli berjalan dengan lancar. Selain itu, wilayah Jala turut mengetengahkan kempen Yak La Marathon sebagai salah satu saluran mempromosikan durian Jala, menarik lebih ramai pelancong dan membantu meningkatkan permintaan terhadap hasil durian tempatan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pemna semua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Rabu tepat 22 kadang-kadang 2569. Yo, sekarang pia dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kosi 3 menego pagi-pagi dengar DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 0732-03-583. Ya gitu, buat kereta, buat mutu, beringat ratik lah. Jangan duk derah sangat. Kalau gaduh ni kita kena tubik belong lah dah. Ni dok. Pulah derah lah. Kita kena apa ni, buat kereta ni kena tahu-tahu unik-unik berlaku segala apa minat. Kalau nak selamat, jangan duk derah sangat. Tubuh badai tak rok, tak suruh kacir dah. Kita kena berehat. Yo, jaga-jaga kesihatan atik nasi pagi ni. Jangan terlupalah nasi pagi ni penting sekali. Makan nasi pagi, bagi tubuh badan kita tambah gang. Nak pergi kerja pula ni. Ha, ni tak duk makan tidur saja tak. Apa? Duk tidur saja tak makan tak boleh. Nyanyi ke tubuh badan kita. Jaga-jaga kesihatan belaka. Peminat, sisi pertama ni tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua lah banyak nak-nak kosi. Kita pergi berehat dulu. Jumpa pula selagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesihatan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Peminat sisi yang kedua ning nak mari gosip-gosip, jaga-jaga, jaga-jaga kesehatan orang kerja lah. Semoga kita duk kerja ning kita kena jaga-jaga kesehatan kita wi kejak. Peminat jah kepada penyakit lah peminat. Kita tak sehat lah tubuh badan kita, tak sehat dah. Nak kerja, nak buat apa payah. Gitu kita kena jaga-jaga tubuh badan kita. Pilih di makan ni. Makan ni ni makan ni yang ada fedah. Makan ni yang ada cukup lima mu tu lah. Makan udang ni buah heratik. Jangan makan barang lemak-lemak. Masing telajak, manis telajak. Kita kena jaga-jaga kesehatan kita, peminat. Lebih lagi tu kerja kuat dah. Kena berehat katik. Jangan duk kerja tak berehat langsung, tak tidur tak boleh. Nyanyi kepada tubuh badan kita, peminat. Betul jangan duk panggil dengan fikir banyak. Jangan duk keriak sangat. Tak boleh, peminat. Kalau kita duk dengan fikir banyak ni, duk tak senang. Ada gapap kecek. Kita boleh ukah Masya Allah. Kita duk fikir seorang ni. Jangan duk taruh seorang tak boleh. Jadi duk tak senang, peminat. Minum air ke apa? Bukan air manis, air cahayin tak? Air suwe-suwe. Minum air suwe-suwe, wih banyak. Minum air saja ni lah. Sehari tu, ni ataupun lapeglah kepada tubuh pada kita, peminat. Hiliklah kepada bagi-bagi yang tak molek kepada tubuh pada kita. Pia duk isap wokok tu, selo-selo sikit lah. Dia boleh tu, dia boleh berhenti, peminat. Tak molek mana juga, peminat. Lepas tu jangan terlupa lah kita ni kalau duk buat kerja kena buat-buat capa-capa tangan dengan kawan-kawan go. Jangan duk sore, tak boleh juga dah. Lepas tu jangan duk mengupak. Ni penting sekali, peminat. Kalau nak we kita duk senih, adalah hak kita duk kerja ni kita kena duk we molek, peminat. Hak ni lah dia menegosi dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Gitulah hak dia duk masuk, duk dengar di jamu ni boleh nak masuk kursi tiga menegak ataupun nak dengar anasik. Hubungi mari nombor telefon 0732 03 5883.

motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

masuklah sesi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Tengok sekali siapa ujung rancangan. Terima kasih peminat semua sudah dengar rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ini boleh jumpa dengan DJ Moni. Esok saya lagi buku 9, lebih-lebih siapa buku 10 jo gelombang FM 5. Yalah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Pagi ini kalau ada gapo salah sikit banyak DJ Moni minta maaf belaka. Jago-jago kesehatan. Teh belakang jangan tupa weh. Makin nasib pagi hati tapi sayuk dah ni. Ya betul dia minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan Sawatthor Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
1: Sawatthor Jala, FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatek 24 je, mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatthor Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawatthor Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kami.

0: Sembilan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedar didengar. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung di Kelama FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala. Itulah peminat untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 lebih kurang hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang kita nak mari berkongsi, nak mari bincang ataupun mari ikuti dengan berita. Tak kiralah polisi kerajaan, hal berkaitan tempat teh dan juga berita yang berfaedah kepada rakyat selatan Thai kita. Itu untuk sekarang ni tak kiralah duduk di mana saja, duduk di rumah, duduk dapur, atas gerai ataupun duduk atas kereta, tengah duduk jalan-jalan supaya kita jalan dengan selamat, kelik dengan selamat, sapa dengan selamat. Jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracon tu. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon dan juga jangan duduk galik dah. Dan juga supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jauh daripada penyakit apa saja. Jangan lupalah jaga-jaga kesehatan, dah tidur rehat we cukup. Dan juga petai-petai ataupun lepas subuh tu senai-senai mek ataupun okam langkai katik lah. 20 minit, 30 minit tak apa dah, we badai kita boleh bergerak katik. Gitu peminat untuk hari ni dah. Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 22 bulan 7 ataupun bulan Rakadakom 2569. Bersama tanggal ni sofa 1448 Hijriah. Gitulah peminat untuk kita duduk dalam keadaan bulan yang kedua lah untuk bulan Islam dah. Gitu untuk hari ni peminat waktu solat ataupun waktu semaya di wilayah Jala. Waktu zuhurnya pukul 12.23 minit dan juga waktu asar pukul 3.48 minit. Dan juga waktu mengorek pukul 40 minit. Dan lagi waktu isa pukul 7.52 minit. Gitulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita. Gitu dah. Tak kira lah peminat kita ada soalan gapo nak tanya ataupun nak dengar lagu dengan anasik. Siapa tu boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan anasik dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk ruangan cerita dari kampung.

Kita peminat Klik Mari dalam pusing yang kedua untuk ruang cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruang cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Kitalah untuk kita masuk kosi, masuk bicara ataupun ikuti dengan berita. Tak kira lah berita polisi ke aja berita berkaitan tempat teh, berita berfaedah kepada rakyat selatan. Kita boleh bersama-sama di sini Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah peminat yang sedia didengar. Peminat kita boleh ikuti berita ha-ha maklumat apa saja dengan timingan Sawata Jala kita. Tak kira lah melalui gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 untuk ruangnya bahasa Thai, dan juga FM 95 MHz ruangnya bahasa Melayu tepat teh. Siaran ruangnya 24 jam. Gitulah peminat, untuk kita dah boleh ikuti dan juga lalu melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Kerum Beracara Sampan, melalui TikTok boleh juga namanya Sawata Jala, supaya kita dapat berita yang benar, berita yang penting ataupun berita yang berfaedah kepada kita belaka. Gitulah untuk hari ini peminat. Sedikit belum kita nak kecek habat percarat, kita mari tengok hari sikit apa dia panggil. Sebabnya pada semalam peminat, waktu je pukul 7:30 lebih kurang peminat, katanya ada berlaku letupan bom. Berlaku letupan bom di hadapan balai polis ataupun depan Rong Park Tanjung di wilayah Menara, sebagai balai polis yang apa dia panggil yang dululah. Ada juga pihak berkuasa menahan seorang individu untuk siasat teh ataupun kuap kumtualah seorang perluas usaha mengesan individu berkaitan ataupun sopsuan kayak pun peminat. Peminat, katanya pihak pasukan keselamatan teh telah melaksanakan operasi penguat kuasa une-une di Kampung Bangpo, daerah Muang, wilayah Nak Ratiwan, dengan membawa seorang lelaki yang disyaki ataupun putong sungsai untuk menjalani proses soal siasat ataupun sopsuan bagi membantu memperluas kes siasat teh berhubung kes letup pebom buat teh sendiri yang dibawa menggunakan sebuah kenderaan di hadapan balai polis Tanjung ataupun depan Rong Park Tanjung, bangunnya yang lama ataupun yang dululah pada semalam tu peminat. Dan juga dalam operasi tersebut peminat, pegawai polis bersama jamu dengan anggota pasukan petugas kos ataupun Nasyapokit Nawi Kayotin telah memeriksa sebuah rumah selepas menerima maklumat bahawa seorang individu yang disyaki ataupun putong sungsai bersembunyi di kawasan berkenaan. Operasi dijalankan di bawah Akta Unit-Unit Tentera Darurat ataupun Kod Mai Pisik lah. Gitulah untuk semalam sudah berlaku letup pebom. Juga peminat, gitulah untuk kita dah pakat-pakat jaga, pakat-pakat tengok untuk supaya keselamatan di tempat teh kita lah, di rumah kita, supaya duduk dalam keadaan keamanan dan juga duduk dengan senang, duduk dengan tak kena duduk rusing. Gitulah untuk pesan kepada peminat kita. Nampak orang pelik, nampak kereta mutu disyoki ataupun barang duduk apa orang panggil tak sesuai lah, tak sesuai dengan tempat, bolehlah kita lapor pihak berkenaan untuk nebel, untuk menek ataupun noi support kit dalam tempat ketua kampung. Gitulah untuk keselamatan kita peminat. Gitu juga peminat, janji hari ini katanya nak kecek habat percarat. Gitu, siapa hok uton ataupun siapa hok tak lepas, jangan gaduh rusing, jangan gaduh habis angin-angin. Sebabnya kalau kita uton dah, kita tak lepas lagi, pihak kerajaan dia ada rangwan plop cai. Rangwan plop cai lagu mana peminat?
Mari kita nak apa orang panggil simple lewi, mudah pahal ataupun baik pandak-pandak. Peminat untuk Semarang itu katanya pihak berkenaan ataupun pihak koroma lah kabinet. Menteri, dia sudah mesyuarat dan juga apa orang panggil mimatik lah di dalam mesyuarat tu. Katanya pihak koroma, dia sudah lulus untuk projek ataupun kerongkan Thai Cuai Thai Plus. Kalau kita agak nak panggil kolak kering lagi lah. Namanya sungguh Thai Cuai Thai Plus. Untuk siapa-siapa yang tak lepas peminat dalam bad sewadikan hengurat, kita long tabian dah, kita daftar dah tak lepas. Duk lekat katanya hasilnya lebih pada 100 ribu. Ataupun ada mutu, ada kereta. Ataupun ada jadi, apa yang duduk dah lekat, ada duduk belajar. Tak kira lah lakin gapa kita tak lepas tu. Kita uton dah tak lepas lagi. Tak kena rusing, tak kena habis angin-angin. Sebabnya pihak koroma ataupun pihak kerajaan, dia sudah lulus untuk nak bantu orang yang tak lepas bat suadikan hengurat ataupun bat pracarat peminat. We boleh guna hak Thai Cuai Thai Plus kalau kita duk panggil kola kering tu. Katanya lagu mana dia nak bantu? Dia nak bantu katanya nak we 1,000 bat sebulan. Siapa-siapa hak tak lepas bat pracarat peminat, uton dah tak lepas. Kita nanti long tabian kola kering ataupun Thai Cuai Thai Plus. Pihak kerja dia nak wis 1,000 bat sebulan juga. Boleh guna bila? Boleh guna bulan Singha dengan bulan Kanja, iaitu bulan 8 hingga bulan 9. Boleh guna lagu mana? Melalui aplikasi ataupun app pautang. Gitu peminat. Apa dia panggil boleh guna wak bayar kos harga hidup ataupun kar krong cip. Dah juga konsong muncun naik kereta gitu. Ya nak duduk dalam ni juga peminat. Dan juga sekali lagi kita nak beri peringatan katanya pihak koroma ataupun pihak kerajaan peminat. Dia sudah perap ataupun sudah baki untuk lakin bat sewadikan hengrat yang baru pula pada kemarin. Dia sudah mesyuarat dan juga kok ataupun terletak lakin baru. Kereta, siapa-siapa ada kereta yang berumur lebih 20 tahun. Dan juga mutu berumur lebih daripada 15 tahun. Tak kena rusing sebabnya tak kena apa dia panggil dia nak, tak ada mik mari duduk dalam lakil lah. Tak ada tuk tak sit. Gitu. Dan juga siapa-siapa ada mutu tak enjing tak lebih daripada 300 cc. Ataupun mutu duduk dalam keadaan asore. Duduk sore lagi. Tak lebih daripada 2T. Tak tuk tak sit juga. Duduk dalam keadaan picarana. Gitu peminat. Dan juga kalau siapa-siapa duduk jadi pelajar, mai tuk tak sit juga. Tapinya kalau jadi pelajar, tapinya ada asele lebih daripada 100 ribu, hak tu tak leh lah, tak lepas. Dan juga pihak berkenaan peminat, dia nak buka kaunter ataupun nak buka soon one stop service setiap daerah, seluruh negara. Dan juga siapa-siapa hak tak apa dia panggil mai saduak dentang, nak pergi kanan payah gitu, pihak kerajaan dia ada turun ke rumah untuk nak bantu kelompok bang. Gitu peminat. Dan juga dia kaya wela untuk kita uton ataupun meluahkan masa untuk kita uton siapa-siapa hak tak lepas sehingga tanggal 20 Kanyayun ataupun tanggal 20 bulan 9 peminat. Siapa hak cek dah tak lepas, kita tengok kita tak lepas sebab gapo. Kalau ada hasilnya lebih daripada 100 ribu tu, maknanya kita tu duduk dalam keadaan apa dia panggil? Orang ada lah. Orang kaya dah. Dan juga kalau siapa ada mutu, duduk lekat dengan mutu, duduk lekat dengan kereta, dan juga duduk lekat hal-hal lain lagi tu, kita tengok dia nak naik, nak kata suruh kita hubungi di mana. Kalau mutu kereta ke, kita kena hubung di konsong dah. Dan juga hal-hal lain lagi lah. Kita kena pergi hubung dengan pejabat ataupun nuingan tikiau kong tu lah. Katanya kita duduk lekat di mana untuk dia menyelesaikan masalah ni. Lepas tu kita pergi uton. Uton melalui website pun boleh,
melalui dalam terosak pun boleh app pau tang tu ataupun app tang rat pun boleh juga. Gitulah untuk ha-ha buat percarat yang siapa-siapa duk tanya, siapa-siapa ada soalan. Gitu untuk kita jelas bersama dapat maklumat yang benar bersama dalam ruang cerita dari kampung. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika untuk kita dengar lagu dengan Anasyid dulu. Lepas tu kita klik mari dalam pusingnya terakhir untuk ruang cerita dari kampung.

Gitulah peminat untuk sekarang ni je pukul 11.54 minit sebagai pusingan terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk kita jumpa seperti biasa dan ruangnya cerita dari kampung pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari setiap hari melalui Glomet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat untuk hari ini. Masa sudah akhir dah bupung, silap salah minta maaf belaka gitu. Siapa ada soalan boleh kita ikuti melalui Glomet FM 92 ataupun 94.25 ataupun Glomet FM 95 MHz di sini. Dan juga ada soalan nak tanya boleh kita inbox melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Krom Beracat Sampan. Gitu untuk hari ini. Minta kita tu sehat walafiat belaka dan juga jauh daripada penyakit. Untuk hari ini bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawato Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawato Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 Jam.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawato Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapas.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Pengistiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemenang semua dengan rancangan High School Harian. Petang ini saya jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap pukul 3 lebih-lebih sampai pukul 4 petang. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Rabu tepat 22 kadang-kadang kom 2500 ya boleh jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis Jumaat sejak dari pukul 3 lah. Gitu, petep-petep ni, pia duduk dengar, boleh nak masuk pukul si, tegur-menegur, petep-petep dengan di cermu ni, hubungi mari, nama telefon 0732-203-583. Buat kereta, buat mutu pun, beringat-beringat lah, jangan duduk, buat derah sangat bahaya, peminat kita kena tahu unik-unik segala. Kalau nak selamat tu, kita kokoh bawa peminat selamat belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang peminat. Ya, dengan rancangan High School Harian ni, cara-cara mengaji lah. Gitu pun duk persepsen ni. Kita kena wi anak-anak cucu kita rajin mengaji, rajin membaca. Jangan duk dengar terosak sangat. Tak molek juga dah. Ni dok budak kecil-kecil dia panggil sukalah kepada terosak. Ngaji ni malah tak boleh. Kita kena wi anak cucu kita ni rajin mengaji katik. Jangan duk main-main sangat peminat. Sisi ni kita berehat dulu, maju pop pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian sisi yang kedua ni nak mari gosip-gosip, jago-jago, jago-jago kesehatan kita lah peminat deh. Jago-jago budak kolah dia, gim ngaji ni, klik mari, ada banyak juga anak pajing demen ni lah mana deh. Gitu budak-budak sedia lah pun kan dia nak rendah peminat deh. Kita kena jago-jago kesehatan anak-anak cucu lah dia. Apa ni makin-makin ni penting sekali lah peminat. Oh dia sok mo lah makin-makin ni tu jangan duk wi dia makin-makin ni ho becing jangan duk makin-makin ni ho tak ada fedoh gapo itu dah. Kita kena pilih makin-makin ni ho ada fedoh wi tubuh badan anak cucu kita tu ambil san ahan wi cukup ni dak dah jangan makin tepung becing makin mama dah. Tak boleh soleh kita nak jajah dia. Video tu kalau tubuh badan sehat tu ngaji ni jadi panggil mudah lah. Jadi gagah lah nak mengaji. Jadi ada kamulang cair nak pergi mengaji. Kalau tubuh badan tak sehat tu nak pergi mengaji nak pergi kalah pun tak agak dah. Ajar-ajar anak cucu kita baca-baca surat katik. Jangan duk main terosak sangat. Baca surat ni kita ajar dia belajar-belajar tulis kokai kalau mana belajar lah. Kita kena ajar dia koyak baik-baik saja tak ya tak buat lah. Kita kena buat contoh wika dia peminat dah. Kita kena ajar-ajar dia video tu rajin tulis. Rajin buat latihan, rajin membaca lah. Ni dok. Tak ajar, tak ayak gapo ke anak cucu tak boleh. Kita ada anak, kita kena ajar anak-anak kita. Video rajin. Kalau malah dia, merekah dia pun tak tubik pun tak molek lah. Kita pun mula nak ngepek dia. Gitu kita kena ajar-ajar dia dah. We terlekat sikit lah baca-baca surat. We rajin baca surat. Buat latihan gitu. Ni ada cuman dikongsi dengan rancangan high school harian. Pertanding lah mana pemenang duk buat gapo. Mocik-mocik lah duk saja. Boleh lah nak hubung mari pergi cek dengan DJ Moni. Boleh 073-203-583. Ya gitu kita pergi berehat dulu. Maju pot selagi sesi yang ketiga dengan rancangan high school harian.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Masalah sisi terakhir dengan rancangan High School Harian tengah sekali sapa ujung rancangan. Terima kasih peminat semua dengan rancangan High School Harian. Berjumpa tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Kami. Sejak dari sejak dari pukul 3 lebih-lebih sampai dari pukul 4 petang jauh gelombang FM 5 ialah Leo Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini ada gapo salah sikit banyak di jam ni, minta maaf belaka. Jaga-jaga kesihatan belaka, selamat belaka di jam ni, tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aja. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Tesen Radio Sawata Jala 24 aja.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedang didengar. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah, jangan lupa peminat, untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk petang dah. Ucap selamat petang kepada peminat yang untuk sekarang ni kita tak kira lah duduk di mana saja. Duduk atas-atas gerai lah, makan-makan angin dah, ataupun duduk kedatek, ataupun duduk atas-atas kereta, tengah duduk berjalan. Itulah, tak kira nak pergi mana pun, supaya kita jalan dengan selamat. Jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya, ataupun kot caraca tu. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, jangan duduk langak api-api, ataupun senyap fai. Gitulah. Dan juga supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Dah, jangan lupa jaga-jaga kesihatan lah. Tidur-tidur petai, jangan duduk main tidur pukul 1, pukul 2 dah, rehat wih cukup. Bangun pagi nak berasa segar ni dok dah, pukul 12 tak tidur, mula pagi mula tak segar, mula malah bangun selalu. Gitu, untuk kita boleh kerja, cari rezeki, menunaikan tugas, cari rezeki untuk sara keluarga, sara rumah tangga. Gitulah, untuk kita duduk dalam keadaan, duduk dalam jaga Allah, supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, jauh daripada bala apa saja. Gitu peminat untuk petaning dah dalam ruangnya pedoman hidup. Bos diri pun ada khabar berita jugalah untuk nak mari nyebar ataupun nak mari berkongsi dengan peminat kita. Tak kira lah duk dengar di mana saja, dah boleh kita ikuti bersama dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk sekarang ni kita nak wi peminat kita dengar lagu dululah seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang kedua. Jangan lupa kita kecek habat percarat lagi peminat untuk apa yang panggil long tabian, harga api ataupun kafai. Nanti kita klik mari dalam pusingan kedua. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika dengan lagu dengan Anasyid dulu.

Kita peminat untuk sekarang ni dah kita klik main dalam pusingnya untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah peminat dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glomet FM 95. Mereka sawah terjal lagi tutup tanning peminat. Ada sedikit khabar berita ialah untuk nak sapa ataupun nak menyebar kepada peminat, iaitu pihak Kanfefras Tuan Bumi Pang peminat, dia buka untuk daftar bantuan harga api ataupun harga elektrik lah, api rumah kita duk pakar tu, siapa-siapa apa orang panggil lepah pankin dalam kad kebajikan kerajaan ataupun bat sewadikan hang rat peminat. Pihak kerajaan dan juga pihak apa yang panggilkan FIFA, dia sudah buka untuk kita daftar ambil bantuan harga api ataupun harga api rumah kita tu lah. Gitu apa yang panggil lakinnya seperti yang lalu lah, katanya duit api hendak lebih daripada 315 bak sebulan. Harga api tak lebih daripada 315 bak sebulan. Boleh bantu weh daripada pihak Kanfefa untuk kita bantu harga api rumah gitu. Lagu mana? Siapa apa orang panggil Bumi Seat Rider. Kalau siapa-siapa hok biasa ada dah bak pacarak belum pada ning, dan juga biasa turun biasa daftar untuk apa orang panggil biasa long tabian dah untuk ambil bantu weh harga api rumah, kita tak kena buat gapo. Tak kena buat gapo sebabnya dia hubung selalu dah. Gitu. Daerah Sitone amah peminat, daerah Sitone yang tak pinyo kena daftar. Samat long tabian dai tanti. Kena daftar selalu tapi nya tak kena jinjan tuaton. Tak kena jinjan tuaton melalui jalan EKYC. Dan juga kalau siapa-siapa lepas tapi nya jadi apa orang panggil yang baru, hak baru lepas hak, baru boleh, baru pankin, belum pada ni tak biasa long tabian, tak biasa ada bad percarat, kita kena long tabian dulu dan juga kena jinjan tua ton melalui EKYC sebelum sehari luang na yang noi 1 peminat. Dan juga kita daftar di mana? Daftar melalui website hak PEA, iaitu www.welfareregister.pea.go.th. Itu maklumat kita boleh pergi tengok ataupun ikuti di page Sawatoyala Kerum Percaya Sampan. Ataupun tak reti nak buat hal itu rosak, kita pergi hubungi di Kanfefa pun boleh juga. Kanfefa dekat rumah kita tu lah. Boleh juga peminat untuk kita ambil daftar bantu wear harga api rumah. Gitu sikit lagi peminat, pihak wilayah petaning peminat, dia buka untuk rakyat kita, lebih bagi rakyat petaning vote gapo, vote makene tradisi tepat teh. Lagu mana makene tradisi tepat teh? Gitu peminat untuk apa dia panggil pejabat kebudayaan wilayah petaning peminat. Dia buka suruh kita vote ataupun menjemput semualah rakyat Pak Tani pilih menu makanan tradisi bagi untuk nak memilih menu terbaik dalam program satu wilayah satu menu memartabak makanan tradisi ataupun neng cangwat neng menu cecu ahan tin sebagai menu hak wilayah petaning tahun 2599. Vote melalui jalan mana? Vote melalui Facebook fanpage namanya Krom Songsem Watanatam. Ada menu gapo katik? Ada menu solok lada, ada menu bata buruk dan juga putu halba. Kita boleh pergi tengok lah ataupun kita boleh vote sejak sekarang hingga tanggal 31 kat rakadakom. Gitu kita pakat-pakat vote untuk apa yang panggil memaktabatkan menu tradisi ataupun makanan tradisi tepat teh kita ni lah. Gitu untuk maklumat, untuk nak beri sapa kepada peminat untuk petaning. Kita sekarang ni kita rehat dululah seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangi pedoman hidup.

Kita peminat untuk sekarang ni je pukul 4.54 minit sebagai pusingan yang terakhir untuk ruangnya pedoman hidup gitulah untuk pertanding dah minta kita tu selamat di dunia dan di akhirat dan juga duduk dalam keadaan jaga Allah. Gitu peminat supaya kita duduk dalam keadaan sehat wal afiat, jangan lupa jaga-jaga kesihatan dan juga petani bersalah silap minta maaf. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama je pukul 4 hingga je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Dan juga siapa-siapa di atas kereta tengah duduk jalan-jalan minta berjalan dengan selamat. Siapa dengan selamat untuk hari ini pun minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Wilayah Patani jemput orang ramai undi ataupun vote menu makanan tradisi terbaik 2020 ni. Wilayah Patani melalui Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani menjemput orang ramai menyertai undi pemilihan ataupun vote menu makanan tradisi bagi memilih menu terbaik dalam program Satu Wilayah Satu Menu memertabatkan makanan tradisi bagi tahun 2020 ni. Semua boleh mengundi ataupun vote melalui Facebook fanpage Jabatan Promosi Kebudayaan ataupun Krom Songsem Watanatham dengan menekan emoji mengikut menu pilihan masing-masing seperti solok lada, batar buruk, putu halba. Tempoh vote ataupun pengundian pada tanggal 17 Julai hingga tanggal 31 Julai ataupun kat Rakadakom. Jom sama-sama mengundi dan juga vote dan juga menyokong menu makanan tradisi Patani supaya terus dikenali dan dipelihara sebagai warisan budaya tempatan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Dah didengar daripada orangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Ijelek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sarajala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Nah, di masa berehat peminat semua di masa ni dah duduk bawa kereta balik kepada rumah kita ataupun duduk di pada kedai teh duduk dengar di masa ni boleh kita kasih boleh pada orangnya patana bukit ruangnya selamat petang deh 073-203-583 duduk buat gapo kita boleh kasih boleh di masa ni dapat dengan khabar berita setiap masa 24 je hak kita deh di bahasa Malaysia tepat teh hak kita di pada gelombang FM 95 deh dan dapat dengan khabar berita hak bahasa Thai pun ada juga deh di pada gelombang FM 92 MHz dan 94.25 MHz deh dan di pada contang online kita pun ada juga deh di page Sawah Thailand Krom Pachasam pan we kita boleh masuk tengok dengan khabar berita tempat kita ada berita gapo gatik deh berita kajo eh kita boleh tahu cara-cara dulu pada demo deh boleh kita masuk masuk teke tuk cai sikit deh patu boleh kot tita boleh kita tahu cara-cara semua di masalah ni deh patu masalah ni peminat duk dengar di tempat mana gatik sawah cerak kedak udara lagu mana boleh kita kasih di pada orang ni selamat petang nombor tulah 073-203-583 deh dengan cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara apa pada hari ni tu tapi kita mari hubungi yang kedua di pada orangnya

Terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orangnya semak petang masa ni. Masa berehat peminat semua, hubungi yang kedua di pada masa berehat dan peminat untuk dengar di tempat tema mana ratik, suara cerak kedok udara lagu mana, di masa lalu ni duduk buat gapo, boleh kita kasi daripada orangnya semak petang nombor tulah 073-203-583 daripada gapak khabar bitawi adik kakak kita boleh tahu cara-cara setiap hari dan setiap masa 24 jam kita di pada gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala ataupun dengan pek Sawatha ialah kurang pacar sampan ada berita tepat tewi kita boleh tahu cara-cara ada. Lepas tu masa ni dah peminat mana duduk di pada tempat tewi mana boleh kita kasih boleh dah pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di pada masa ni dengan musim ujah dan musim ujah ada sehari ujah sehari tak ada ujah lagu mana tu kita dapat dengan khabar berita dengan kom untuk ni yang mutia lah boleh kita tahu cara-cara dah lepas tu cedera dengan payung dengan baju ujah baju ujah nak tubik kepada keluar mu kita tak ada masalah kepada turak kita nak giwak dah. Lepas tu, di masa musim hujan ni, ada adik kakak kita pernah sangat duk jadi sakit demam dah. Apa, sakit demam mudah sangat. Boleh kita jaga-jaga di masa lon ni dah dengan musim hujan tu. Sebab kata pumtan tahan kita ataupun kesihatan kita tu tak ada gagah sangat dah. Buat we nyakit masuk mudah sangat di pada tubuh badan kita dengan cong tang dan hai cai pun boleh juga iaitu di masa ni dengan demam semua dah ataupun kaiwat jai dah iaitu boleh kita jaga-jaga di masa lo ni dengan cara hot kita jaga kesihatan satunya we kita katuk ni katuk gapo katuk kalau katuk mulut katuk hidung bila-bila kita ada wasing ada batuk di masa ni untuk nak we jauh dah kepada ceruk dah ataupun ceruk we kepada orang lain katik tu kalau orang lain overseng tu kita pun duduk jauh juga dah iaitu bakalah topeng kesihatan we kalau masa kita ada akan tubuh pada kita rasa dok sedak tubuh ada ingus ada overseng ada batuk tu lah kita bakalah topeng kesihatan untuk nak we jaga tubuh pada kita dah tak say we pecah kepada orang lain katik dah. Yang keduanya dah we kita basuh. Basuh di masa ni, basuh tangan sokmo dah untuk ke pada pebuat teh kita nak basuh dengan sabun boleh dengan cek alkohol pun boleh dah untuk kepada tangan kita pergi jamuh ke apa tu sebelum nak pergi jamuh ke apa dan lepas kita pergi jamuh ke apa. Lepas tu satu lagi kita dah anak cucu kita lagi kena ajar katik di masa ni untuk nak we cuci lah kepada tubuh badan kita. Lepas tu tangan kita we basuh sama-sama lah. Inilah untuk kepada kesihatan kita yang baik dah. Iaitu dengan cara we kita tak say we sakit demam di masa lah ni we kita jauh. Jauh dengan orang hok jadi nyakit tu kalau ada orang nyakit banyak di masa tu kita yang masuk dekat lah kalau masuk dekat tu kita tengok tubuh badan kita dulu dah atau kita tengok cara bakal topeng kesihatan lagi dah basuh tangan lagi lepas tu kita boleh jaga-jaga hak kita dah tu yang terakhirnya we kita wuti dah kalau kita rasa dak sedak tubuh lagu mana ada sakit demam ada tubuh panas ada batuk ada wasing tu we kita cuti lah dah tengok tubuh badan kita teruk lah tu kalau tak teruk tu we kita wuti kerja wuti anak cucu kita wuti lah dengan pergi masuk sekolah di masa ni untuk kepada tak say we patch kepada orang lain katik tu we kita boleh jaga tubuh badan kita lepas tu pergi cari bomo lah kalau tak ada tak ada hilang jadi 2-3 hari tak hilang lagi duk super tulah lagi jadi berat tu di cari bomo lah untuk we kepada bomo we tengok we ni cair atau nyakit kita tu ya digapo inilah we kita jaga-jaga di masa ni untuk kepada selamat kepada tubuh badan kita hak peminat semua di masa ni itulah hak ni ha. Saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang ni selamat petang dah masa ni kita masa berehat satu lagi patu klimat pada hubungi yang ketiga di pada orang ni selamat petang

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orang ya. Selamat petang masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana saya akan maaf di orang yang dikatik. Patut klik main jumpa pula pada hari esok masa tula pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sada Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Jilat. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Alhamdulillahi Rabbil Alameen.

ربتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتر يا وتدبر القرآن والتأمل في آياته الكونية. Apa ni? ini salah satu daripada sabab. Sabab bagi qaswatil qalbi. Juga dipanggil dengan kata ghilzah. Ghilzah pun orang panggil. Qaswah pun ada orang panggil. Al-fazazah pun ada orang panggil. Itu dia. Nah. Ini apa ni? Ini orang panggil salah satu daripada perkara yang wajib atas kita kena ambil tahu. Orang panggil peduli. Wajib kita ambil tahu dan peduli. Katanya ini adalah sebab bagi keras hati. Nah, jadi sudah kita maklum katanya keras hati ini orang panggil sebab bagi tak terima yang sebenar. Bila hati itu keras, dia panggil sebab bagi tak terima perkara yang sebenar. Mana hasil marinya sifat kibrin. Yang mari selalu lah. Jadi bahayanya bila ada sifat tu, orang panggil la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Jadi bahaya dia. Itu dia. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk syurga. Berat lalu tak masuk syurga. Man kana fi qalbih misqalu dzarrah min kibrin. Itu dia. Tak masuk syurga. Mereka yang ada di dalam hati mereka itu sebesar biji sawi je daripada sifat kibrin, sombong. Ya sombong dia mari dana. Marinya satunya keras hati. Ya terbit mari sifat sombong. Jadi sombong dalam artinya tolak perkara yang sebenar. Memandang lekeh kepada orang. Memandang hina kepada orang. Memandang lekeh kepada orang. Ya puca mari di hati belakang tu. Sahabat tu kena beki sungguh. Jadi maknanya kita nak beki moga lain tu, beki hati dulu. Bila hati tu baik, insyaAllah segala anggota zahir akan jadi baik. Sebalik kalau hati tu tidak baik, maka anggota zahir pun akan jadi tak baik. Ini hak Nabi kita nak.

Semua sekali orang ada oprum pemimpin itu. Itu dia. Sebab dia apa? Nak jadi molek nak jadi molek supaya mereka kelik ajar kepada rakyat dia, yang makmum dia, buat bagaimanakah, buat lagu manakah, kelik ajar kepada anak rakyat dia lah. Itu dia. Hasil daripada situ, hasil daripada situ lah. Itu dia lah. Baik. Itu diantaranya, diantaranya sebab-sebab bagi nak kerah hati. Jadi tak ada perhati. Mana? Wa tadabburil Quran. Mana? Lalai daripada tadabbur Al-Quran. Itu setengah daripada sahabat. Sahabat itulah bila baca Quran, mesti diperhati dengan. Wa iza quri'al Quran fastami'u lah, Tuhan kata. Bila dibaca Al-Quran, maka hendak perhati dengarlah. Fastami'u lah, maka hendak perhati. Jadi perhati dengar-dengar ni dia panggil, dia panggil boleh kata umu khusuh lah. Naknya perhati. Dengar tu dengar. Dia supaya Tuhan kata dengar. Mereka dengar tapi lah ada. Mereka ada sifat berdengar tapi mereka tak dengar. Maksudnya bukan tak dengar, dia tak hatagi kepada akal untuk nak proses apa yang dia dengar dia. Makna dengar tidak ambil pengajaran. Dengar bukan tak dengar. Dia tak dengar kerana moga tak ada tuli. Tak melihat apa, moga tak ada buta. Melihatlah. Melihat bukan tak melihat. Dengar bukan tak dengar. Tapi oleh kerana tak memikir supaya tak melihat juga. Dia supaya dia kata kita ni mari pun mari saja gitu. Supaya tak mari, mari pun ada muda-muda dia meminta tolong akad rumah. Akad rumah dia panggil usung rumah orang panggil. Apa kita ni tak erak. Kita pun orang kena usung kita. Apa mari nak usung rumah macam mana? Jadi bila orang padah, pergi juga tempat orang usung rumah. Jadi pada maknanya, tak mari. Mari tu supaya tak mari. Mari pun nak buat apa, tak boleh. Nak usung tak boleh. Dia tak kuasanya, tak ada rannya kitanya. Jadi pada makna supaya tak marilah. Tu nak rakyat katanya. Jadi dengar supaya tak dengar. Melihat supaya tak melihat. Oleh kerana tidak ada fikir dengan sebab melihat dia. Sabit je besar di situ lah. Jadi dia hidup sungguh. Jadi kalau hidup hati sebutir ni, orang panggil dia manfaat sungguh. Jadi berguna sungguh. Kita hidup ni guna sungguh. Itu dia. Tapi kalau hati tu mati, Allah Masya Allah. Dia siapa Nabi sendiri pun tu petisik jugalah. Itu dia. Innaka la tusmi'ul mauta. Dia panggil mauta walha hidup. Dia kau tak boleh memberi dengan akal orang yang mati. Hei Muhammad, la tusmi'ul mauta. Mauta segala yang mati. Walha tak ada mati. Walhanya ahli Mekah tu dah. Bukan makna mati. Bukan makna mati tak bernafah tu bukan. Di situ ulama kata mati dengan maknanya kupu. Orang-orang yang kupu dah. Allazina kafaru. Allazina kafaru mana? Yang kupu. Apa yang kupunya? Maknanya tak percaya lah. Tak berime, tak percaya ingka. Pohon Nabi Royak, ya patisi, ya tak percaya. Tapi itu di akhirat puak ni. Dia panggil apa? Dia kelik pula. Dia akan berdebat pula. Dia mari menyesal pula. Sebab dia tak turut. Itu mana al-mauta. Tuhan kata, innaka la tusmi'ul mauta. Kau tak boleh memberi. Maknanya akau ni, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh memberi terimu. Dia takde kita. Tak boleh beri terimu.
Ha, ajari hak muda rakyat tu wahyu.

daripada Allah mudah cerita tu, yang mudah menyapa, mudah royak, mudah syarah kepada ahli Mekah tu, makna mereka nak terima tak boleh. Jadi sebabnya apa? Jadi sebabnya Allah tak beri terima. Mung nak beri terima tak boleh. Mana mung ni sekadar menyapa, sekadar beroyak, mung beroyak, mung menyapa undai-undai gitu-gitu. Ha, dia hak wajib, kata wajib. Mana hak suruh, hak royak suruh. Hak larat, hak royak, beri menakuti. Dia buat hak yang baik, syurga. Buat yang tak baik, niaka. Tu khijamu mana menakuti orang buat jahat dengan niaka. Lepas tu mengkhobas renok orang buat baik dengan syurga. Orang buat jahat ni aku. Ini dia. Tabshir. Tanzir. Akau ni. Basyara. Mung juga. Nazara. Mung juga. Ya Muhammad. Tapi beri terima tu bukan mung lah. Jadi mung nak kecil hati dengan sebab mereka tak terima tak boleh. Bukan kerja mung. Sabit tu kita pun ambil situ jugalah. Ambil buat pengukuran di situ lah. Maknanya tak boleh kecil hati. Ada kita ada royak, ada syarah. Tiba-tibanya tak terbuka. Dia tak terbuka jalan, mereka tak terima. Nak terima tak boleh. Itu bukan kita dah. Jadi mu tak ada kecil hati lah, hey Muhammad. Walaupun saudara mu sendiri pun mu jangan ada kecil hati gapo lah, sebab ni kerja aku. Kerja mu cukup dah. Lasta alaihim bimusaytid. Kerjamu bukan nanti dia paksa orang, ada ku orang. Bukan. Ya meroyak sudahlah. Orang-orang nak buat mu tu suku. Mu boleh lik, mu lik dulu. Hasut tak ada arah. Sabit mari di Madinah tegak dia mau buat lagi tegak perintah perih dah lah. Tu dia dah. Sebab dia apa tak? Sebab dia mau nak buat. Dia nak menyapa, nak meroyak undek-undek. Sebab dia Rasulullah. Menjadi tugas bagi orang jadi rasulnya kena menyapa undek-undek. Tiba-tiba nak menyapa tak boleh ni pakat dak teh demo. Dak sekak demo ke. Sebab dak di Mekah tu ke. Jangan buat tak boleh. Jadi Nabi nak berjalan payah, nak berjalan tugas tu payah. Ya tugas ni wajib atas dia kena berjalan tugas. Nak berjalan tak boleh sebab demo sekak dia. Lalu tu diizin dia hijrah. Pergi ke Madinah tu meroyak mugi dulu. Hundur dulu. Hei Muhammad, hundur dulu. Kelik ke Madinah tu juga. Kira di sana lah. Kira di sana. Lepas tu projek mu tu hatta mari semula. Itulah tahun yang ke-8 hijrah tu. Hijrah pergi tu juga. Tahun yang ke-7. Umrah qadha. Orang panggil tak. Yang ke-8 tu boleh mari patah Mekah kelik semula, ambil Mekah kelik semula. Ada apa? Tu berjaya lah. Lepas ada tu juga iza jaa nasrullah wal fathu. Jadi patah Mekah bila berjaya, bila menai Mekah, bila benai akhir Muhammad. Japa iza jaa nasrullah wal fathu. Jadi buka molek tu deh. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada akan melihatlah manusia tega masuk Islam tega berpuak-puak-puak lah. Dia puak-puak supaya dia masuk Islam lah ni. Beratus, beribu dah ke. Negara luar tu, beratus-ratus. Beribu-ribu orang masuk Islam tu. Dia afwaja. Di akhir tu, saya kata, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tak ada apa, klik tu lah. Fasabbih akan mengucap tasbih lah, hey Muhammad. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi boleh Mekah kelik juga. Jadi penampak cukup. Itu dia deh. Apa nak royak tu Nak royak betul ni ya, betul kata dia panggil perhati Al-Quran, perhati Quran. Ni orang panggil sabak bagi nak hidup hati. Bila lalai daripada menyebut Allah, satu lalai daripada tadabbur Al-Quran. Sebab dia waktu kita baca Fatihah tu ke,
Justru kita perhati susun ni Fatihah dia. Sudah pada bismillah. Nak baca pula alhamdulillah. Justru perhati sama dia. Sudah pada alhamdulillahi rabbil alamin. Nak baca pula ar-Rahman ar-Rahim. Jadi dia susun sama tu. Sudah pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi kita jangan wiringgit. Kita susun molek. Kita atui molek. Jangan wiringgit lah. Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Berarti wi molek. Susun jadi baik molek. Jangan we sengel lama. Itu dia. Perhati makna kita dah baca gapo dia. Sekurang-kurang arti tak apa dah. Kita orang biasa orang tamadan ni dah. Arti tak apa dah. Bismillah. Apa arti dulu? Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Ar-Rahim. Gapo Ar-Rahim. Ambil senyap tu dulu pun tak apa dah. Belalah tak reti dengan cara huraya, tak reti dengan cara panjang lebar pun, ambil sekadar kata sekurang-kurang. Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahman? Ia amat murah. Apa nak surah tak pandai, biar lagi dulu. Apa dikandalki dengan murah? Ia amat murah. Lagu mana amat murah? Bukan murah gumahada, amat murah. Borah Allah Ta'ala. Kita silah kepada makna murah dengan maknanya tak. Tak ada beri, pemberi Allah ni tak ada kira-kira. Walau orang berimeh, tak berimeh pun tak ada kira. Beri semata. Nak di dunia, beri. Orang-orang bukan Islam itu pun beri. Orang bukan Islam itu pun beri. Itu murah. Dia panggil al-mun'imu bi daqa' bi jala'ilin ni'am. Al-mun'imu bi jala'ilin ni'am. Yang memberi dengan hak yang besar-besar. Jeruguk-jeruguk dah. Jeruguk tu yang panggil al-mun'in bi jalal. Jalal mana yang besar-besar dah. Rumah besar, kereta, motor kereta, kebun. Itu dia panggil jala'ilin ni'am. Mana an-ni'amul jalalah. Jalilah, nikmat yang besar. An-ni'amul jalilah, nikmat yang besar-besar dah kan. Itu mana Ar-Rahman, murah. Bila kita baca Quran, kita perhati makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pah ulai pula dah. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahasa sudah, Ar-Rahman pula, Ar-Rahim pula. Lepas dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim pula. Tengok dia. Makna Allah Ta'ala ni dia. So kita ulekan balik baca Al-Fatihah kita ni ulek. Lepas ulek. Air besar ni kelebihan ni. Besar pengertian ni. Besar makna ni. Itu Ar-Rahman. Bukan dua kali ke? Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Lepas tu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman pula dah. Ar-Rahim pula dah. Dalam mazhab kita Syafi'i ni ya bila lagu mana? Bilanya bismillah ni adalah satu ayat daripada Fatihah. Siapa yang semaya tak baca bismillah maka tidak sah. Sebabnya sebabnya bismillah adalah ayatum minal Fatihah. Satu ayat daripada Fatihah. Bila satu ayat daripada Fatihah, orang meninggal baca satu ayat, menepati tak baca semua ayat. Tapi itu kalau tinggal sah je. Tak sah kata tinggal banyak, tinggal ba. Ba pada bis, tak bunyi bis. Sudah orang panggil. Kita semai Allahu Akbar, wajah tu. Sudah pada wajah tu siap. Bismillah. Bismillah. Tak ada bunyi bis. Bismillah. Bunyi Bismillah. Jadi kurang satu huruf. Kurang satu huruf ba pada bis. Tak bunyi. Supaya juga oleh akhirnya. Bukan nak sudah lagi bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Ya tak boleh sebab ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas kita pergi bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi salam sikit situ. Maka semaya tak sah. Kalau pergi sudah dengan hari itu tak sah. Begitu juga takbir tadi pun gitu juga.
Dia semaya tadi pun di Fatihah pun, kalau kita buatkan bis, maka tidak sah. Apatah kita buat bismillah ar-Rahman ar-Rahim, buat bahasa pun jadi panha dah. Dia buat bahasa pun jadi panha, mana tak sah. Baca air kita tak mada. Bila tak mada, tak sah. Bila tak sah, tak gugur fardu, dia panggil. La yaskutu an'u dati taklif, tak gugur daripada keberatan taklif. Jadi sebab tu kena ada beringat tu. Dia sebab kalau kita mengaji dalam sunat semaya ada sunat. Dia katanya sunat perhati bacaan, sama ada baca Fatihah, sama ada baca surah. Sunat perhati. Dia perhati ni banyak. Perhati takut silap baca, perhati juga. Lepas tu perhatinya makna yang kita baca. Lepas tu susun ni dia, gapo dulu gapo ke dia tu. Hak ni dulu, hak ni ke dia, apa makna. Tu bagi orang yang reti lah tu. Bagi orang yang bahagian tu kat dia reti sangat lah susun ni. Tak hak ni dulu, pah ni ke dia. Dia panggil balik susun ni dia tu. Ni hak ni dulu, pah ni hak ni ke dia pula. Apa reti, apa makna, apakah hikmah. Supaya mengaji sifat 20 eh. Kalau bila hayat dulu apa dia, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala 20. Mana? Yang pertama hayatun. Apa? Tak ada salah bila hayat dulu pun tak ada hal. Kalam dulu pun tak apa. Sama basak dulu pun tak apa. Tapi orang panggil munasabah. Dia panggil badik susun ni jadi munasabah. Munasabah gana? Munasabahnya nak hukum dengan kata sedia, baka, mukhalafah, qiyamuhu, nak hukum tu. Allah Ta'ala tu yang bersalah, Allah Ta'ala yang tu, yang ni tu. Wih, tu dulu, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Maknanya, Allah ni ada. Bila Allah tu ada, sahlah kita disifat dengan sedia adanya, kekal adanya, hadiah. Bersalahan adanya, qiyamuhu binafsih adanya, wahdaniyah adanya, ada. Bahawa jadi munasabah, tak ada dulu je panggil. Kalau kita bila sedia dulu pun tak ada apa. Sebab tu ulama kata tertik tu bukan tertik hakiki, tertik zikri sebut teh je. Sebut wujud dulu tu kriyanya kidam, kriya pulak terbakar, kriya pulak mukhalafah, bukan mana hakiki lagu tu. Sebab ada Tuhan ni tidak ada awal bagi adanya. Ada Allah tidak ada akhir bagi adanya. Mana bukan tertik supaya bila wujud kidai bakar tu. Waktu bila tu mudah nak kira ya. Tertik sebut teh je. Bukan hakiki lagu tu. Dia panggil tertib zikri. Bukan hakiki lagu tu. Kalau kita bina tertik tu hakiki, maknanya barulah Tuhannya. Mula-mula ada, lepas tu baru sedia gitu. Tak boleh jadi. Lepas tu baru bakar, selerok pok habis. Kalau gitu nak rakyat kata zikri sebut teh saja. Tertib ai zikriyun la haqiqiyun. Bukan hakiki lah. Tu dia deh. Baik. Itulah nak rakyat katanya. Dalam susun ni kita duduk situ lah. Baik, perhati Al-Quran tadi. Bila kita baca Quran, ya dalam sehari-hari ni paling kurang lah ada 10 ayat kena baca. 10 ayat. Tapi Alhamdulillah bagi orang yang dapat semaya bear tu, dia baca sungguh. Sebab dalam Fatihah saja tu pun ialah 7 ayat dah. Lepas tu ada surah pula dah. Di satu kali semaya tu, ada paling kurangnya surah kita baca tu. Qul huwallah 2, 3, 4 ayat. 4, 5 ayat qul huwallah dah. Inna apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2, 3, 4 ayat di situ. Inna a'tainakal kausa. 2, 3 ayat di situ. Maknanya kita baca Quran dalam sehari semalam ni paling kurang nak juga 10 ayat. Kalau gitu dalam Fatihah kita lebih dah. Lebih kena. Dalam Fatihah tu 7 lah. Lepas tu lepas tu buat lagi pula dengan surah lah.
kuliah berapa dak ke, ijazah belah berapa. Kalau kuliah kul huwallah, ijazah kul huwallah. Ha, jadi boleh banyak jugaklah kitanya. Ha, dia kalau nak jadi banyak je nak 100 sen naik kok nung lah. Sebab di hari ni kita nak usaha di hari ni supaya hati kita hidup, supaya hati kita lembut, tak ambuh. Ha, tak ambuh dengan cara keras, tak ambuh. Ha, tak si keras, tak si Allah tadi ada. Ha, ada sabar jabat. Jadi kita kena ada beki dia eh. Ha, sabik kita kena sebut-sebut banyak ke Tuhan dia. Ha, sebut wi banyak dah ke. Ha, sebut wi acak. Ha, dia acak ya banyak lalu. Tak ada banyak sebut tapi acak. Pergi makan. Makan tak ada banyak sepinggir heluh ya. Tapi acak tambah mata acak. Ah, dia pagi pun makan, pukul 10 pun makan, pukul 12 pun makan, pukul 1 pun makan. Maknanya belana jugalah walaupun sikit. Tak ada banyak sekekok ya, tapi makan acak. Dia pun ni pun lagu tu. Tu dia deh. Mana kita baca, lepas tu kita perhati Al-Quran. Jadi satu hak kita nak nasihatnya, waktu kita dek pasal tali tali apa? Tali keset. Lepas ni dia tak pakai tali keset dah. Dia pakai telefon. Telefon dia ada cukup dalam ni dah. Dengan Qur'an, dengan berapa cukup dekat. Dengan nama Allah, Qur'an, nama Tuhan, nama Rasul. Ada lengkap dalam telefon kita ni. Nak royaknya bila kita baca. Bila dibaca, kalau kita baca sendiri pun kita kena perhati. Kalau orang baca pun kita kena perhati, itu tugas kita. Kalau kita baca, kita kena perhati hak sebut tadi. Kan? Mulai daripada kita dengar itu kena perhati dah. Apa nak royak? Dengar dengan perhati dengan dia panggil rapat perhati lagi. Sebab nak reti ini dengan sebab kita perhati. Kalau kita dengar saja, kemungkinan tak perhati itu tak reti. Ha, tengok orang tanya, mungkin ke tak masjid? Gi, mau dengar ke tak orang duk mengajar? Dengar. Ha, padahal dah mau dengar, cuba mau royak mau dengar. Ah, sudah nak royak tak boleh kan? Apa kata dengar? Ha, dengar. Cuba royak mau pergi dengar tu gapo, tu duk royak gapo. Hei, aku nak royak tak boleh, moga aku tak ada perhati, dia kata. Ha, tu dia. Nak royak tak boleh sebab tak ada perhati. Apa nak royak? Mana perhati itu suku. Dengar itu suku. Maka hak kita naknya perhati dengar itu. Sebab ketebah. Ketebah itu saya kata. Wa iza quri'al Quran fastami'ulah. Maka hendak perhati. Ketebah kena perhati dengar. Bila kita perhati dengar ketebah, maknanya apa? Dengar itu sah, perhati itu sah. Dia. Habis itu dah. Baik ada nasihat sangat. Waktu ketebah jangan dia bercakap. Ha, bila iza qulta li sahibika, ha, bila mengkata bagi sekawan kau diam, ha, faqad laghauta. Nabi kata, ha, jangan weh. Orang dia baca ketebah, pas kita duk kira eh. Ha, duk kira lagi kemari, ha, duk hi hari. Ha, maka laghauta. Ha, laghauta dia pakai makna laghauta betul pun ada, pakai makna laghauta mana perbuat tes macam lagu pun ada. Ada macam-macam pahala situ tu. Ala kulliha, jangan bercakap masa orang baca ketubah. Bila dibaca ketubah, jangan bercakap. Jangan, mana kena diam. Sebab kalau kita kata, hei diam, tu pun teruk dah. Habis tu kena-kena, jangan bercakap lah masa tu. Sebab suruh kita perhati dengan orang kotik dia baca. Yo tengok kalau kita bahas lagi hukum pekoh kita dah. Ya semaya sunat tika tu pun hara dah. Kita pergi tu lama dah. Pergi tu. Ha, kita masuk ke dalam masjid tu lama dah. Lama dah. Okay? Ha, kita pergi awam pukul je pukul 12:30. Kita masuk hidup dalam tu. Sipai dah ni. Sipai semaya sunat tahiyah. Ha, bila orang berjemaat. Semaya sunat zuhur dua qabliyah. Ha, sipai semaya gapa tiap. Terimeh tak tubik hari lagi. Duk tak duk terimeh tubik mari. Ha, tok khotik dengan imej hak tulah dah pada asalnya. Tapi tempat kita lain weh. Tok imej satu orang. Tok khotib satu orang. Bila khotib naik atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bila azan yang kedua tu, bila azan yang kedua tu, ha, dia panggil khatib naik tahmimah dah. Pada waktu tu tak boleh, tak dibenarlah kita duduk situ nak semayah sunat, maka tak boleh. Orang yang duduk situ dah. Ha, lebih lagi khatib dia baca ketubah. Ha, kita bangun, Allahu Akbar, kita semayah sunat pula dah. Hei, jangan buat semayah sunat waktu tu. Kalau gitu, sebab apa? Dengar ketubah ni apa nak kata? Pakala kita pergi semayah tekoh tu memberi arti berpaling daripada ketubah orang panggil. Sebab apa? Sebab bila kita semayah, dia kena dengar baca air kita. Dengar baca air kita. Makna ketubah satu orang panggil syarat bagi nak sah jemaah. Syarat bagi nak sah jemaah kena sah ketubah. Adapun diri semayah sunat, tak semayah pun tak apa tekoh tu. Sebab semayah sunat je. Ha, tiba-tiba bila kita semayah sunat, waktu kita semayah sunat, kita ada bacaan. Bila kita baca, kita kena dengar bacaan kita. Bila dengar bacaan kita, lupuk dengar ketubah. Ha, sebab tu ulama' hukum haram. Haram kita pergi semayah masa tu. Sebab? Sebab orang panggil tak diberi peluang dah. Bagi orang duduk situ dah. Malaikatnya orang baru sapa. Orang baru sapa, terlewat lagu mana lebih kurang tu hal dia lah. Baru sapa, demo dia baca ketubah. Ha, hak tu boleh kita baca panak-panak. Kita semayah rekah-rekah. Semayah hak wajib-wajib, ambil hak penting-penting. Ah, ha, tak boleh kita semayah tapi dengan caranya pendek-pendek. Jangan memanjakan, jangan baca surah panjang, tak boleh. Memenekkan orang panggil itu. Ha, sebab apa? Sahabat nak perhati dengan ketubah. Bila kita duduk di situ, bila sahabat hari ketubah, tengah ketubah tu, ayat lain pula mari. Iza nudiya lissalati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bait. Tak boleh dah. Wajib kena pergi dan zarul bait. Kena tinggal jual beli, gapo, dak menego, dak berjual, dak berapa. Tak dibenar berjual dah. Sebab apa? Sahabat masuk dah. Ha, no, misalnya habis pagi tak apa lagi. Nak motong dulu pun tak ada hal lah. Ha, pagi tu nak menyedung dulu ke, bergala dulu ke, berjual dulu ke, ha, tak apa. No, maksud ni. Maksud iza nu dia lissalah fas'au ila zikrillah. Mana? Semayak. Zikrillah mana? Semayak. Pada berjual, ha, tak boleh. Wazarul bayak. Kena tinggal, kena tinggal. Kena berhenti dulu. Tinggal dulu. Albi' tak boleh. Ha, zalikum khairul lakum in

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.
1: Nanti, nak berhenti dulu, tinggal dulu, albi' talih. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah kebaikan bagi kamu. Allah Ta'ala kata, itulah kebaikan. Itulah yang lebih comel. Itulah yang lebih baik. Tuhan kata, in kuntum ta'lamun. Sekiranya kalau mu tahulah, malaikat tak tahu, tak ada arah benda tu lebih. Benda lebih sangat dah. Tapi dah mu tak tahu, tak ada arah. Maknanya, kalau mu tahu, comel sekali. In kuntum ta'lamun. Fa'iza kudiyatis salah. Fantashiru. Bila sudah dekat lagi, nak pergi pun. Nak pergi cari, nak pergi menego, nak berjuang. Lah pergi. Bila sudah pergi. Belum sudah, jangan semaya dulu. Sudah pergi, tak apa. Ya Tuhan ajar molek dak masa tu ko lah dulu. Dengar kita boh dulu dak. Boh kelo ni ya kena dengar lah sebab nak mengajar pun jadi tak ada payah nak mengajar di masjid. Mereka ada amal dengar kita boh. Sebab tu kita boh jadi dak pada dak jadi panjang-panjang tu buat ni dah. Buat nak bui ilmu kepada makmum sebab yang ni bukan dak berhenti belaka dah. Bila berlaku COVID ni ke berhenti mengajar, berhenti syarah, berhenti tazkirah kat masjid dah. Bukan pak kita ni bukan ya dak mengajar ke pagi ke apa tu ke. Tu dia. Patu bah ni kena COVID ke apa berhenti. Berhenti dia nak syarah betul mana. Syarah lah ketebah tu. Bik tu dia dipanjir-panjir ketebah tu. Tu dia deh. Oh, comel dah. Maknanya kita jaga supaya jangan lalai lah. Daripada sebut Allah dan perhati Al-Quran. Itu dia dah. Dan pula ta'amul fi ayatihi Al-Kauniyah. Dan kita kena perhati juga pada ayat-ayat yang dibangsa kepada kaun dia panggil. Ya, bukan tu hadir ayat dalam Quran dia buat. Jenis bahasa buayak. Buayak bahasa buak-buak. Allahulazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tu buat dalam masa ni hari. Buat dalam masa ni hari. Buat langit bumi semua ni dalam masa ni hari. Buat apa masa ni hari? Sambil tu puasa ni tu pahala besar. Sudah pada puasa Ramadan ikuti pula 6 hari Syawal. Tu boleh pahalanya ana tu. Kalau mengikut setengah riwayat tega ai parak. Sebab apa? Sebab Tuhan buat dalam masa ni hari. Lepas tu makhluk dia berapa? Makhluk dia tu berapa ribu? Berapa ribu makhluk dalam Tuhan buat dalam masa ni hari tu. Lepas tu siapa dapat puasa Ramadan diikuti pula 6 hari Syawal. Oh, besar pahala. Tu dia nah, besar pahala. Tapi nak royak tu jadi itulah. Moga hadis saat ni tu dah. Kadang-kadang tak dibilang gagah. Kalau letak dibilang gagah, orang panggil dak, maka diri poso tu memanglah lebih semata dah. Tu kata ni hari, sehari pun teruk dah. Sehari pun besar sangat dah posonya. Tu dia nah, lagu tu baik. Terdiak dah. Perhati ayat-ayat yang bahasa kaun. Hak tu hadap buat ni. Hujung Yasin tu ke.

hari. Itu saya kata kun, maksud kun itu apa maknanya? Supaya ada orang yang suruh kata ada sekali kun. Ada apa makna? Nak rakyat kata Allah Ta'ala ada dia nak buat. Supaya kata kah dengan nung itu dah tak ada renggit. Dan dia nak buat, dia buat. Bila dia buat, dia bila dia buat, ada. Bila dia nak buat, maka dia buat. Bila buat, maka ada. Tak ada siapa nak halang. Nak halang dia, nak sekat dia. Tak ada. Tu Allah ni maha kuasa dia panggil. Ni dia panggil Allah yang maha kuasa. Tak maha kuasa gana. Moga tak ada siapa nak halak, nak halang dia. Nak halang dia tu tak ada. Tu iza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Mana ada makhluk ni bukan ada dengan kata, ada dengan buat. Sebab Tuhan kata allazi khalaqa, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Okey panggil. Allah buat fi sittati ayyam. Pada masa 6 hari dia panggil. Jadi makna gana? Mana ada makhluk dengan buat, bukan ada dengan kata. Tu ulama dah hipung dua ayat tu. Ayat ni kun fayakun. Ayat nunya alladhi khalaqa. Ayat ni ada dengan mengada. Ayat ni nampak zuhir ada dengan kata. Saya tak suka dua tu. Jadi maknanya hipung gi hipung mari orang ni istiarah. Hakikatnya ada dengan sebab Allah mengada. Jadi seolah kata bilalah Tuhan nak buat sesuatu mungkin dah. Tidak ada halangi pun dia pada dia buat. La radda lima qadaita. Tidak ada rod. Apa rod? Orang mari nak sekat dia, mari nak halang dia, mari nak kat kuang dia, tak ada. Tak serupa kita. Kita ni nak buat belana. Dia nak buat terlama dah. Dia nak buat. Tak jadi buat. Umur lama dia nak buat basah lu. Tak boleh buat. Bawa nak buat. Begitu. Bawa nak buat. Begini. Habis modal. Bawa sipir nak buat. Capain kau tu. Bawa nak buat. Capain kau ni. Bawa nak buat. Capain kau ni. Tak ada boleh buat lagi. Nak buat basah-basah tu. Tu kita. Isyarat kata lemah kita ni. Adapun Tuhan ada la radda lima qadaita. Apa dia qada, tak ada orang nak sekat. Jadi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ya orang baca sama tu. Nabi baca sama. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Itu Nabi kita senantiasa baca sokmo. Kita sebagai umat dia pun kita wirid baca sokmo. Sudah semayak tak apa. Deh, orang tua kita tak susah molek dah. Comel dah. Bagus dah orang tua kita dah susung, sudah semaya baca gapo dulu dah. Lepas tu gapo pula, lepas tu gapo pula. Molek dah lah tu. Tak ada kena dia ubah dah. Tak ada kena dia ukar dah. Baca turut dia buat tu lah. Comel dah. Tu dia deh perukun ni orang tua tinggal tu molek dah. Comel dah perukunan hak kita dah buat tu. Tak apa dah tu. Tak ada kena bekti dah. Dia ada kita dah baca. Okay? Allahumma.

0: dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Ang istihare Station Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website sawatojala

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai. Gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carding, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat sok molah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita kelik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

peminat, kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya dah melalui gelombang FM Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar duk di mana saja, kita boleh menyaksi ataupun ikuti bersama di gelombang FM Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat yang sedar didengar, kalau nak dengar lagu ataupun nak dengar anasid ataupun ada soalan gapo nak tanya, gitulah boleh kita telefon mari ataupun apa yang panggil mari laporlah, katanya duduk dengar di mana suara cerak kedok dah ataupun apa saja boleh kita ikuti bersama. Peminat untuk hari ni berpung ada khabar berita lah untuk nak mari menyebar ataupun nak mari berkongsi kepada peminat yang sedar didengar. Untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk atas kereta, tengah-tengah duduk jalan peminat, dah, supaya kita jalan dengan selamat, sapa dengan selamat, klik dengan selamat, gitulah untuk kita. Supaya kita jalan dengan selamat, klik dengan selamat, itulah kita kena turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duk ralik, jangan duk bawa derah, dan juga jangan duk main telefon bila-bila bawa dah, dan juga hal-hal unik-unik. Gitulah kita kena turut lah aturan-aturan apa saja supaya kita selamat, dan juga lagi supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat dan juga jauh daripada penyakit peminat. Gitulah kita kena jaga kesehatan dan juga apa dia panggil beri kepentingan makanan. Kita kena pilih makan-makanan yang berfaedah, kena pilih makan-makanan apa dia panggil tak mudarat kepada badan kita. Barang minyak, barang genek, barang lemak, barang manis, barang masing tu apa dia panggil kurang-kuranglah. Kalau kita tinggal tu molek, dah kita apa dia panggil makan-makanan yang berfaedah, beri manfaat kepada badan kita, dan juga masa tidur, masa rehat tu penting jugalah. Jangan duduk main tidur tengah malam, ning dak pukul 12, pukul 1 tak tidur lagi, pas pagi mula balah bangun dah mula mengatuk, kerja malah. Tak punya kita kena kerja lah untuk cari rezeki. Tak kira lah kita duduk kerja gapo, dah tamneng gapo pun tak kira, supaya kita kerja untuk cari rezeki kepada keluarga kita, rezeki yang halal dah untuk kita nak sara keluarga kita, ibu bapa kita, anak bini kita. Gitu yalah peminat, dah supaya kita duduk dalam keadaan lindungi daripada Allah dah, dan juga jauh daripada penyakit, duduk dalam jaga Allah. Gitu peminat, dah untuk peminat sekarang ni pun ada sikit khabar berita. Kita ialah untuk nak bersapa kecek hari jodoh ni. Pihak kerajaan pun dia beri kepentingan ataupun beri bagaimana untuk nak menyelesaikan masalah ataupun kepanahan orang tak ada kerja. Lebih-lebih lagi budak-budak baru habis ngaji, baru cuk mengaji peminat. Katanya pihak kerajaan peminat, katanya dia untuk apa dia panggil nak kepanahan bandit job mai cari kerja payah. Sebut lagi rumah kita ni, banyaklah anak-anak rumah kita giduk cari kerja ke luar, harus cari kerja ke bandar besar, ke bakok, ke nu. Jadi kata jauh pada umur dah, ibu bapa punya, ingat anak punya, ingat kepada keluarga. Gitu kita, gitulah untuk cari kerja ni pihak kerja dia kerja sama dengan berisat untuk nak we ada kerja berbagi cop dah. Tapi nya tak ada kerja, lebih lagi fok cop parinyatri peminat. Katanya luar kerja, cari kerja tak leh sebab gapo? Sebab taksa ya tak betul dengan kuam tongkan hak talak. Gitulah pihak kerja sendiri pun dia apa dia panggil kerja, kerja terus lah untuk nak beri rakyat, nak we budak-budak, nak we apa dia panggil rakyat Thai kita ni ada kerja.
Lagu mana dia capur tangan dengan barisan canam? 35 barisan. Untuk nak meningkat ke apa yang panggil taksa, patana taksa rengan melalui upskilling dan juga reskilling. Gapo upskilling, reskilling ni kita kena mari tengoklah. Gapo upskilling, reskilling siapa apa? Mak Saleh weh tak faham. Upskilling ni kalau apa yang panggil bahasa Thai gak perm taksa mai. Dia juga yuk radap kuam sahmat naingan dem. Untuk kerja boleh baik lagi. Dia juga reskill. Reskill ni kita guna mengaji tambah lah. Rianru taksa mai untuk nak tukar ajib. Ataupun tukar kerja di jalan yang lain. Sebab boleh ada terkerja tulak. Ataupun kerja kita duk buat tu. Kuam tongkan. Kurang dan juga berasa nak tukar tu upskill dan juga reskill untuk kita faham bersama peminat. Gitu juga pihak kerajaan air dia meningkatkan platform. Platform ke apa? Platform Thai Mingan Tam untuk kita boleh cari kerja dalam tu. Mudah kita cari kerja, kita download mari application Thai Mingan Tam. Kita tengoklah kita minat gapo, ada kedok kerja yang betul ke minat ke kita. Dan juga dia ada prak laksud peminat untuk nak belajar dan juga seminar ataupun oprom. Gitu dan juga sitik prayot ataupun songsem kancangan. Gitu siapa-siapa peminat pihak kerajaan air dia kata siapa-siapa wasa nak cari kerja ataupun wasa nak tengok kerja weh katanya betul kedok dengan keminat ke kita. Untuk apa pihak kerajaan air pun dia nak cari jalan lah untuk nak we kerja tu betul dengan keminat ke kita. Tak kira lah kerja gapo, panah gapo, minat gapo, boleh kita pergi hubung melalui website Thai Mingan Tam pun boleh. Dan juga kita pergi hubung di Samnangan Cat Hangan di setiap wilayah ataupun Jalan Tanin Menara pun ikutlah. Ataupun Saiduan ataupun hotline lah melalui Kromkan Cat Hangan. Nombor 150 dan juga tekan 2. Sekali lagi 150 dan juga tekan 2 untuk kita dapat kerja betul ke minat care kita. Bolehlah kita ikuti bersama dan ataupun kita pergi hubungi di Samnangan Cap Hangan setiap wilayah lah duk Taning, pergi hubung Taning, duk Menara, pergi hubung Menara ataupun duk Jalan. Ataupun kita pergi dah tak ada betak-tak betul dengan keminat care kita. Kita boleh juga fak perawat ataupun kirim maklumat kita katanya kita pandai gapo. Wasa nak kerja jalan mana? Tinggallah di tinggal maklumat kita ataupun perawat kita tu di Cat Hangan dia nak ada pegawai ataupun nak ada canati lah untuk beri kemudahan kepada kita duk goyak kata kena buat lagu mana tulis gapo katik gitulah untuk kita dapat kerja untuk cari rezeki yang halal kepada keluarga. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika patut kita klik mari dalam pusing terakhir. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anasyid dulu seketika.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

0: Dengga berita polisi kerajaan. Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Jam.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala. Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله segala puji bagi Allah semata-mata Allah Allah lah yang merentahkan kita kul kullu min indillah wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah setiap malam Khamis dan malam Sabtu selepas pada waktu isya pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 malam di dalam ruangnya stesen radio Nagara Thai Glomes 95 disertai juga dengan Facebook Radio Jala FM 95 bersama-sama dengan ambo insyaAllah di dalam ruangnya kita iaitu hidup di dalam iman dengan bahasa Melayu tepatan insya-Allah dan juga tidak ketinggalan lagi syukur dan terima kasih pihak Majlis Agama Islam Wilayah Jala yang memberi masa sokongi untuk kita bersama-sama berjumpa boleh mari muzakarah tiap-tiap malam Sabtu dan malam Khamis dengan amo insya-Allah. Alhamdulillah pada malam ini iaitu malam yang durun nafis kita cara tasawuf bersama-sama kita renung kaji kerana kita ini kita pesing mengaji tasawuf

Baik tu baik we habis segala benda dunia tu payah. Kalau tak mengaji tasawuf, kita nak buat tu baik tak boleh. Nak heret, nak buat tu baik tak boleh. Japilah setara mana pun tak boleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wa la yusyrik. Jangan kamu sekutu. Jangan kamu sekutu, jangan berkosi syirik khafi. Ha, tu. Jangan kita sekutu wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan kita sekutu syirik khafi lah maksudnya. Syirik apa sing haluh riya unjuk. Ha, tu. Jangan kita menyengutui dalam ibadat kita tu satu pun. Ha, tu. Wak mari dengan kata jangan kita tu duk menyengutui, jangan kita duk serta duk sekali dengan yang lain. Hanya Allah semata-mata dalam ibadat kita. Ha tu. Dalam ibadat kita tu jangan wis semata-mata tu gak wi Allah saja payah. Kerana kita duk dengan dia lama. Duk dengan dunia ni lama padahal lama-lama pun nisbah kita ni baru mari di dunia ni ya kita duduk lamanya. Padahal di dalam kitab hikam dia kata boleh kamu seko, boleh kamu kira kata munduk belindung duk duk jadi pelindung dengan tuwe ni. Dengan tuwe ni. Muduk pelindung boleh ke? Padahal wazahiru. Padahal Allah ni zahir sangat nyata. Tu qabla wujudi kulli syait. Dia ni sebelum pada kita nak ada, ia ada dah. Lepas kita mari. Bila beranak mari terbaik di dunia. Mari bertemu dengan dunia. Jadi tak khabar kata tuwe hodok buat ni siapa? Allah lah yang buat. Lepas kita mari ni tak adanya ingat ke dia. Duk dengan benda yang Allah buat ni. Sabit tu lah lama-lama sapa di hari ni. Mari mengaji tasawuf nak wi kosong hati kita tu nak wi duk dengan Allah payahlah sekali-kalinya. Kaifa yutasawwaru? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un? Betapa ku berasa pelik juga betapa mung giduk tersau, giduk terfikir kata ayah jubahu syai'un, giduk berhijak, giduk berlindung dengan benda, semua benda ni. Padahal Allah tawahu wazahiru, padahal Allah tu zahir. Tawahu wazahiru qabla wujud kulli syai'. Allah tu ialah dia ni awal, yani nyata, sangat nyata sebelum ada makhluk ni, ia ada dah. Sabit itulah kita terbaik daripada perut mak pok mari ke dunia ni. Allah tekir dengan fa'lam. Tekir dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Besar tu tak payah kata fa'lam tu bukan harga murah tu. Apa fa'lam hadah kita dulu, kita kena molek, kita kena molek. Mari duk punuh dengan dunia ni. Allah tekes semula, mung kena kena aku fa'lam. Mengaji sifat 20, jangan duk hagu. Mengaji sifat 20 nak we kena Allah. Kena kata kita ni ada tuwe weh. Kita ni ada tuwe. Bila dah kita ni ada tuwe, nak tahu pula tuwe tu. Kekak sebenar, ada sungguh, ada zati. Kita ni ada majazi saja. Ada wasa penyemi saja. Bila kata ada, kita ni ada penyemi saja. Supo dengan bayi-bayi saja. Dikira tak ada. Buat apa boleh dikira tak ada. Kata kita ni ada cokoh ni. Duk makan boleh, duk minum boleh.
Hadah kita namo po kalau kita panggil.

0: masuk dalam bahagia wajib ke mungkin? Kita ni mungkin. Ha, Allah ni wajib. Kalau pergi bertukar tu kufur. Allah wajibil wujud. Allah ada, Allah tu wajib. Ada kita mungkin. Apa mungkin? Terima hilal. Terima ada, terima hilal. Kita ni sudah terima ada dah. Bila terima ada, ya terima hilal. Bila barang dia tak, dia duduk di dalam terima hilal, supa dengan barang tu tak ada. Haninglah tak sah dah buat hanalai lah. Kerana kita kena kira kata semua duduk di dalam genggami Allah. Ha, genggami Allah. Ha, maka tak lepas situlah nak klik. We kata kita duduk dalam genggami Allah. Tak terlucuk dengan Allah. Itulah tanazu taraki. Dua jalan nak pergi ku suhu. Ha, suhu wa kasrah pil wahdah. Atau suhu wahdah pil kasrah. Bicara tarekat atau bicara... Ha, cara apa? Cara juzbah majzub yang ditarik oleh Allah Ta'ala. Ha, nak secara mudah, nak secara bertarekat, ha, tu beramal kita, ha, boleh insyaAllah pada malam ini tengok. Seperti kata Syaikhuna Malawi, Syaikhuna Malawi, ya kata kan tu, ha, tengok di dalam kitab deh. Kita mari tengok dalam kitab muka 25. dalam kitab muka 25. Duk betul mana ni? Duk baris Allah ke bawah tu. Duk baris Allah ke bawah. Duk baris Allah ke bawah. Kalau kita nak bilai ke baris yang 10, bilai balik bawah. Tu bilai balik bawah. Baris yang 10. Tengok, mari tengok bersama-sama. Ia katanya, seperti, seperti kata Syaikhuna, Syaikhuna Malawi, Syaikhuna Malawi, Syaikhuna Malawi. Tengok. Itu nama dia tu. Syaikhuna. Atau kita baca gini boleh. Kata Syaikhuna Malawi. Itu boleh juga kita baca kata Malawi. Banyaklah kita kata tengok dalam apa hak kita duduk mengaji ni. Ada kita dobek dengan bahawa suruh baca. Suruh baca Syaikhuna Malawi. Rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tak ada duk kepelakkan lah nama tu. Ia katanya Malawi rahimallahu ta'ala. Kata Syaikhuna Malawi rahimallahu ta'ala, barang siapa mengekali membaca selawat ini atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10,000 pada tiap-tiap malam. Ha tu. Amalan ni bukan amalan hak pesing kita giduk terima dengan guru tarekat dak lagi ni. Amalan semata-mata kita baca betul-betul ya. Ya kerana amalan ni ya kita mengaji dah yang berjalan pesing bersuluk terima tarekat dan guru mursyid. Ada jalan atas memandai nur Nabi Muhammad hak baru ni. Atau atas jalan selawat. Ini hak akhir ni. Atas jalan nak selawat. Tu nak berselawat ya. Hak baru ni semata-mata ingat mandi kepada nur Nabi Muhammad. Tu mana? Apa-apa sewaktu kita lihat tubuh kita sendiri tu ingat kepada mana? Ingat kepada jeliranya nur Nabi Muhammad asal kejadian kita. Dan segala asyik benda-benda itulah ialah nur Nabi Muhammad kita. Seperti mana kita lihat akan akuan inilah ialah ingatkan Tuhan. Semua segala kelakuan, segala asyik, segala dunia, segala makhluk, semua ni ingatkan Tuhan. Tiada lupa-lupa. Supa tu juga kita ingat akan nur Nabi Muhammad dengan sebab nur kejadian ataupun dengan sebab wasitah pertengahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Kejadian awal-awal ialah nur aku. Ah, sebab dengan nur Nabi Muhammad itulah kejadian. Apa? Ha, tu hak kita pesan mengaji orang tua lagu tu. Ha, tu tak sah duk kata apalah. Pengajian hak orang tua lagu tu tak sah duk kata apa dalam kitab dia bahas lagu tu. Nah, baik. Ah, kalau gitu gak, ya katanya 10,000 tiap-tiap malam nas caya sampai ia kepada Allah Taala di dalam 2 tahun. Ha, tu. Ayat tengok amale. Ha, amale. Lafanya yang terlebih afdal daripada segala yang dibaca itu iaitu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli wa sallim. Tetapi janganlah kita diniatkan yang demikian itu kita baca tu bahawa jangan niat kata yakin akan sampai kepada Allah Ta'ala. Apa tu? Kerana tiada sampai seorang itu kepada Allah. Padahal ada diniatkan yang demikian itu bahawa yakin akan sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ha, kerana tiada sampai seorang kepada Allah Ta'ala. Ha, tu ya ada bertukar baris lagi. Ha, jangan diniat yang demikian itu bahawa yakinlah kata sapa kepada Allah. Apa? Jangan niat lagu tu kerana tak sapa seorang itu kepada Allah. Padahal ada di dalam hati itu ingin akan sampai. Ha, nak situ. Jangan niat kata sapa yakin. Tak. Ha, ingin akan sampai kepada Allah. Ha, tu. Ha, takri Syaikhuna Al-Jauhari. Ha, dalam apa? Dalam kitab dia. Pihdar sihi. Syahadan mana kalau diamalkan segala yang tersebut. Ha, bila dah kita amal yang tersebut. Mana? Ya kata sini. Ah, mana kalau diamalkan segala yang tersebut di dalam risalah ini. Mana segala yang tersebut? Yang ni kalau kita kata jalan bersuluk, jalan memandai kepada nur Nabi Muhammad ataupun jalan berselawat atau dengan mana kita apa? Mehilakan panu apa? Timbukan apa Allah, mehilakan sifat kita, timbu sifat Allah, mehilakan zat kita, timbu semata-mata zat Allah Ta'ala dalam martabat 7 tu di dalam risalah ni dengan tiada cedera. Tak cedera hak niat, hak maknanya tak cedera. Nas caya diperoleh insya-Allah. Nak saja diperoleh. Mana tak cedera hak ning ni. Tu kejaya kebanyak ke. Kebanyak ke tak cedera maknanya gini. Maknanya bertarekat atau kita nak lalu ke berselawat atau nak bawa semata-mata tengok dalam surat dua apa ya kata di sini 20,000 tu 10,000 10,000 pada tiap-tiap malam. Dia memang kata tak kerja apa dah lah. Betah ya kalau kita duk baca. Kalau kita baca sebetah 1,000 tu dalam 20 minit sudah. 20 minit sudah pah. Ha, kerja apa dah kita? Ha, tengok tilik kepada ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh baca. Tu kata 10,000. Kalau semata-mata pun kita kena ingat kok ni baru boleh baca. Ingat kata menyawa kita duduk tah dunia ni. Kita duduk menyawa. Hari-hari tak ada berhenti langsung. Tak ada kata kau berhenti setah. Nikmat lain tu ada berhenti. Ha, nikmat makan, tekah makan ya. Tekah tak makan. Anak kata nikmat makan apa? Nikmat menyawa ni hari-hari 24 je. Tilik di situ Allah nak bayarnya 10,000 siap malam ni tak leh. Ha. Pas belah malam ni Allah, kita duk ni kalau kita duk Duk lah kita duk buah kot luar ni. Anak kecap buah tak munasabah. Kalau kita kata duk semata-mata duk ni kak. Eh sebetar ya. Siapa sebelah? Pukul sebelah, kurang belah. Duk di dalam amal. Duk di dalam amal. Tu 10,000 sebetar ya. Tu dia katanya. Kadang-kadang kita berselawat atas jalan berselawat yang ketiga. Memandangkan nur itu cerak dah. Memandangkan nur Nabi Muhammad. Tilik seolah kata tilik aku ni nak boleh lebih kat sahabat Muhammad ni lah. Tu. Tilik. Supaya kita diingat ke Allah. Mengkosongkan kita daripada dunia. Mek Allah bubuh. Lepas kita kejadian kita nak melio nak apa ni sabit demo ni sipia kalau kita dunia kan dunia aku nak boleh kerja aku nak boleh gagah aku nak boleh jadi besar sabit demo ni anda ingat tak berhenti-henti. Begitu juga Nabi Muhammad ni Allah kejadian nur Nabi Muhammad nak sepaak esok nur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri nak boleh berjumpa dengan dia esok pun Nabi Muhammad. Segala-gala Nabi Muhammad. Sehingga umat lain minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita tak ada kena minta. Jadi sedia kala lagi dah umat akhir zaman umat Nabi Muhammad. Tak ingat waktu. Itulah ingat kepada nur Nabi Muhammad. Serta kita baca selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahawa hak ni lah hak lebih sekali ya kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini tak ada bubuh sayyidina, kita bubuh sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad sabi alih le mati tu ke pakai hubung Allahumma salli ala Muhammadinin nabi jumpa dua saking orang panggil Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nampak tu. Walaupun kita katanya nak nisbah di antara bersuluk bersuluk ni kita orang panggil kita bertarekat dengan melalui guru-guru mursyid. Melalui guru-guru mursyid, terimalah dengan dia yang letak mula-mula 1,000, 2,000, 3,000, kau naik. Guru mursyid, guru yang kasyah, yang dapat mukasyafah. Guru dapat boleh ajar, boleh tilik, boleh tahu perangai kita. Kau alih. Hingga siapa puluh-puluh ribu kena mengatik. Ingat ke Allah Ta'ala. Kena letak. Aja dia kau naik. Atau bersuluk. Tak besin terima tarekat. Memane kepada nur Nabi Muhammad atau berselawat. Dua-dua alire tu memane nur dengan selawat ataupun dengan bersuluk. Golek ke? Tak bersuluk. Kalau tak bersuluk, tak berjalan, tak leh lalu. Kalau tak lalu, tak sampaikanlah. Kena pano. Supo ayat saat ni. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Syarat nak boleh berjumpa dengan Allah. Tu nak boleh buat amalan salihan. Innal lazina amanu wa amilu. Nak boleh mertabak amilu. Tak ada mertabak i'malu dah. Nak boleh dengan makna kalam khobari. Nak boleh situ tu, kena bertarekat. Tak lepas golek saja hak kita mengaji dulu. Kerana apa? Kerana Nabi kata tengok. Kerana Nabi kata ia katanya di sini diperoleh nascaya diperoleh nascaya diperoleh. mana saat ni? Ya tak temu. Diperoleh ialah apa diperoleh bagi yang berapa saat ni aku halus telajau diperoleh insyaallah tu insyaallah manakala di amal tersebut saat ni tu diperolehnya lah insyaallah tu bukan iyalah di situ nascaya diperolehnya lah insyaallah taala akan juzbah daripada Tuhannya. Apa juzbah Ni orang panggil apa? Tarik. Tarik kara. Tarik kara. Jalan. Tarik kara. Jalan tu panggil. Juzbah. Majzuk lah. Orang yang ditarik, diheretkan. Majzuk. Daripada Tuhan yang tiada menyamai akan dia. Aha, tu dengan segala amal jin dan manusia. Ha, kita ada buat dengan melalui tarekat. Ha, tak ada menyamai seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juzbatun min juzbatil haqq la nuwazi amalas saqalain. Bermula satu juzbah daripada segala juzbah Tuhan yang hak yang sebenar itu tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Tu Nabi kata tak menyamai. Amal pesing mana Allah Ta'ala capok, Allah Ta'ala heret, Allah Ta'ala tarik ni Allah. Kerana apa? Kerana hak bawah dia katanya jezbah, maknanya tarik ke daripada segala tarik Tuhan tu yang hak sebenar itu tak menyamui akan dia segala amal jin dan manusia. Maka saya gayanya diusahakan yang demikian itu, hei segala saudaraku yang berakal, supaya engkau beroleh kemenangi dunia ini dan akhirat. Sama lamanya dengan mengamalkan segala ilmu yang fakir, yang berhajat. Sebutkan itu kerana ilmu dengan tiada amal. Kerana nak sebut di sini, takut kita Allah banyak sangat. Itu amal. Tahu kena amal. Tahu kena amal. Kerana ilmu dengan tak amal tu tiada memberi manfaat. Bahkan, tetapi ini bahkan memberi mudarat. Itu nak wayak katakan. No. Kita bila kita tahu dah ni, kita kena buat amal. Jangan kita buat malah. Jangan kita buat malah. Segala-gala bila kita tahu dah, kita kena buat amal. Dia tu hai nak bui, tak ada payah. Walaupun kita tak ada pergi terima tarekat dengan tu guru mursyid, guru tu guru ni, semata-mata kita nak selawat. 10,000 semalam. Tak ada tidur. Mek waf sebeh kuduk selawat. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kuduk sama taro nak tidur. Tak sapa 10,000 pun kacir lah. Kalau tak kacir, tak sapa. Tapi tak agak jenera dulu. Tak apa. Waf sebeh jatuh lah. Tidur lah. Tak ada apa. We duduk dengan hab selawat. Lama-lama ia makai orang panggil. Ia sebab orang lasak. Ia nak terkai main selalu ke sakit orang. Mula-mula kita lasak berjalan-berjalan. Lama-lama ke boleh lari hingga siapa boleh sepak buah bola. Jangan duduk terkai. Sebab orang tak biasa buat kerja. Menebah tak kira dah kelek demi. Begitulah royaknya misal. Amal ni tak boleh dia kita tahu kena buat amal. Kalau tahu pas tak ada buat. Tahu tak ada buat, tak boleh jumpa dengan tok guru minta semua hawi amalan kat ambo sikit we. Doa-doa apa atik we. Buat ke dak? Tu. Ya kena buat. Kalau kita minta kena buat. Buat lama-lama kelama tu jadi Allah Taala bui kepada kita majzub orang panggil. Tu he bui sungguh kita. Barulah kita boleh nak wi kat orang pula. Bukan pesan baca bertemu lah kita. Lepas tu nak bui kat orang kena kita buat amal dulu. Ada pun hak ni nak melalui. Melalui buat amal semata-mata hak orang biasa boleh dah, hak majzuk dah, hak Allah Ta'ala bui dah ke demo ni, supaya dengan Amin tak weh, weh jala yang luruh Tuhan sendiri goyak. Ha, dalam Qur'an siro, ihdinas siro tol mustaqim, tunjuklah jala yang betul. Mana jala yang betul? Yakni jala yang Allah buidah tu lah siro tol lazina an'amta alaihim. Jala ni hak Tuhan biasa bui, berjaya dah kepada orang-orang dulu tu. Ha, tu. Ha, kita dah ambil daripada tu, Tuhan sendiri goyak dalam surah Fatihah. Suruh dia tunjuk jalan betul. Mana? Ha, ialah jalan hak mung tu Allah buidah ke orang. Hak jaya siapa? Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, ulama. Ha, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Pas kita, mari nak proses pula. Mari nak kesok pula dah. Hak ni orang tak pakai. Hak ni orang tak pakai. Tak usah buat pandai-pandai lah. Kita sama-sama orang korong 15. Tak usah buat pandai-pandai lah. Kio kata ulamu, kalau kata ulamu hak dalam korong 12. 13 tu, ayat lebih pada kita cerak. Kita ni bergelomok tok dengan barang hari penuh-penuh dunia di hari ni. Pas kita nak jaga bari hari tu pun tak agak. Pas kita nak jaga bari hak subahak tu lebih tak agak lagi. Duk dengan bari subahak kita di hari ni. Makan, minum, bari subahak. Nak kata halal yang nyata tak ada jalan. Pas ha, mulut kita nak hidup basah dengan bututuh huduh atas ulama dulu-dulu. Janganlah baik kita diye. Tu. Ani jalan ni hak demo boleh sudah siap dah. Bacalah selawat ning dia katanya hak atas tadi. Insya-Allah barulah kita panggil masuk dalam orang berilmu patu beramal. Ilmu beramal supaya hak babo nak royak sebelum tidur bacalah. Ha, supaya mudah-mudahan nak boleh berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kak bisik betul lah. Nak ia boleh berjumpa dengan Nabi sebelum dalam mimpi sebelum kita mati. Sudah kita mati dah boleh berjumpa pula di pada masa akhirat esok. Boleh berjumpa pula orang begitu banyak. Orang begitu banyak umat dianya boleh berjumpa, boleh bertemu Allah. Supaya kita pergi ke Mekah, kita berjumpa di padang Arafah. Weh, mau mari juga iya. Aku dah kata tak bertemu dah. Ya, tengok. Ha, tu deh. Ha, tu ha, tengok dalam kitab sikit deh. Ha, tengok dalam kitab pula. Hati duk royak kepada kita tu. Dapat kemenangan dunia ini dan akhirat selama-lama dengan mengamal akan segala ilmu yang fakir, yang berhajat lah kita. Ha, sebutkan itu kerana ilmu dengan tiada amal tu tiada memberi manfaat. Tak wipet dah kalau kita mengaji tahu tak buat amal. Sikit tak apa dah. Bahke tetapi dengan mana bahke memberi mudarat iyo. Ha, dan menyeksa iyo akan jam empunyo. Dia seperti sabda Nabi, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'u ilmuhu. Bahasanya yang terlebih sangat daripada segala ini, yang terlebih sangat daripada segala manusia kena seksa pada hari kiamat itu, iaitu orang yang alim yang tiada memberi manfaat. Tahu tak buat amal. Tahu tak buat amal. Kalau buat amal dengan tak tahu pun sudah juga. Ya punah juga. Jadi orang panggil tulik ni. Kalau tahu tak buat amal pun tak leh. Kalau buat amal dengan tak tahu hak tu berat sekali. Pas amal ni ya kena kira pula pising amal hati ada juga. Amal mengkosongkan nafsu, mengkosongkan dunia, mengkosongkan makhluk dalam hati kita tu. We Allah Ta'ala saja. Itu satu amal. Satu amal. Bukan tunduk bengah. Tunduk bengah tu amale pesing anggota lidah. Berzikir basah lidah dengan berzikir. Itu amale lidah, amale hati. Amale hati berzikir. Ya ada pula berzikir lidah, berzikir hati. Dia ingat ketuhai jenera dengan hak ingat ketuhai. Itu Bukan jenero dengan harama-rama jenero. Tak jadi. Kena jenero. Ingat ketuhai jenero. Ha tu. Ha. Apa? Ha, ama. Bila kata ilmu. Ama. Apa ilmu dengan tidak berama tu punah. Kalau ama dengan tidak berilmu tu tak sah mula lagi. Dah nak buat ama lagu mana tak tahu. Ha tu. Ha, itu ilmunya. Yakni yang tiada ma'amakan akan ilmunya. Royak siapa ni? Tabarani dan Baihaqi. Dan lagi pula kata Ibni Ruslan, qaddasallahu sirrahu fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa'azibun min qabli abidil wasan. Ada baca semua. Maka orang yang alim yang tiada ma'amakan ilmunya itu diseksakan dia itu dahulu daripada kapis sembah berhala. Nak royak mana kinanya pada kata berat sungguh. Ilmu tak beramal. Ilmu tak beramal. Bukan kata ah tak ada semaya isyrak, tak ada semaya duha, ha, tu orang berilmu tu tak beramal dah tu. Ha, bukan. Ayah kita kena reti pula. Reti betul kata mana? Betul kata sunat wajib. Hak wajib putuh, suruh putuh kalau tak buat seksa. Ha, sunat ni pula ha, suruh, tapi suruh tak putuh kalau tak buat tak ada apa-apa. Tu mertabat orang mubtadi, orang rung kita. Duk situ, apa sunat weh? Ha, buat boleh pahala. Kalau tak buat, tak ada apa-apa. Ayah tahu dah tu. Beramal dah, dia panggil. Ha, apa beramal? Mana ia tahu, yang mengaji tahu. Kata sunat, ma yusabu ala pe'dihi wa la yu'akobu ala tarkihi. Tak ada janji seksa kalau tak buat. Ayah tahu ilmu. Ha, betul demo ni pula ni, betul demo orang tasawuf ni kerana kerana apa Ibni Ruslan ni orang tasawuf sampai dia mari dengan qaddasallah. Ha, tu mudah-mudahan hai suci oleh Allah Ta'ala. Hatinya sirrahu. Ha, tu mana? Ialah dia kata tak beramal. Ha, tak beramal ni sebah orang ahli nak masuk dalam medek orang ahli hakikat kena buat. Hak sunat dibilai wajib, hak makruh dibilai haram. Ha tu. Napa? Ha, lain-lain ni. Ha. Kita we bahasa kata hak sunat. Ha, belajar, belajar, belajar. Ha, we masuk dia belajar. Hak sunat we kata wajib. We, di sisi kita jangan sunat gi kata wajib tu. Ha, tu hukum tu tak leh. Bukan kita hukum, mana nak hukum atas kita nak we jadi. Baca Quran sunat ya. Tapi ni sebab nak we jadi kita letak we jadi wajib. Ha, kok tu bukan gitu kah hukum tu. Ah, hok tu siapa kupu. Ha, hukum baca Quran ni sunat ke wajib. Ha, tu. Ha, tu hok muktamad gitu tukar tu tak leh tu suku hal lain. Ni dak nak royak kata bila kita masuk dalam media tasawuf nak mengkosongkan hati kita we ada Allah saja kena baca Quran, kena baca semaya tahajud, semaya duha, dia agak kata aku puji atas diriku barulah jadi. Qayyadu ta'ati bi'ayanil awqat, aku kai, aku ikatlah amalku semua tu dengan masa yang tertentu. Letak, letak, letak, siap-siap. Dan tiada memberi manfaat mereka dengan amal. Ha, kerana ilmu tu jale yang nak menyapa kepada amal. Ilmu tu jale nak suluh siapa ke amal. Kerana tak sah amal mereka dengan ilmu. Ha, jadi dua beradik dua ni. Ilmu amal. Tak tahu nak buat amal lagu mana. Pas banyak ke orang kita lah ni takut amal. Amal dengan tidak ilmu. Ha, anda tak mengaji amal rajin. Ha, takut tak kena. Itu yang kita bimbingnya. Amal rajin. Oh, amal rajin. Tapi bila ilmu malah. Jangan-jangan kita jangan buat menjadi puak, jangan kita buat menjadi tukar, jangan buat menjadi balah, membalah. Orang mengajar kita, kita masuk dengar. Orang mengajar kita, orang yak gapo, kita dengar. Royak cara hadis Nabi, kita dengar. Ha, tu, ingat kata kita nak belajar, nak berilmu. Tu banyak kita tidak berilmu tak tahu. Munggu kita mari la ta'lamuna syai'a. Kita mari di dunia ni tak tahu. Pas kita nak kelik ke Allah dengan tak tahu pula ke alatih lah. Pas ilmu ni pula kalau kita tak mengaji tak tahu ni siap. Allah yang tak letak syarat kata ya nak wi kepada kita, ya nak wi ilmu, ya nak wi rezeki, ya nak wi muka tu, ya nak wi muka ning. Kalau kita tak mengaji cadai wi ada ilmu alat-alat ada ada ni untuk nak jaga bareh hak tu hebui kita ni asiak. Supaya orang nak wi kambing wi lembu kita, kita kena bersiak dah beli-beli letak pagar, wak pagar. Bila buik demo wilmu wi kambing, kita gi bubuh. Ning demo wilmu demo buik kambing, kita tak ada bersiap pe. Kedut lepas tak batas berdosa. Itu dia bendanya. Demo Allah Ta'ala membui rezeki. Bila Allah Ta'ala nak bui, siapa dia? Ya tak ada kira. Ya tak ada kata, amu mengaji sudah dah. Amu mengaji sudah dah. Aku reti banyak dah. Barulah aku nak bui harta. Ada bukan lagu tu. Allah Ta'ala nak bui ke siapa dia, tak ada kira. Kalau bui kepada orang yang tak ada ilmu, atas jalan istidrak. Nak perupe, nak perutuh tu. Dulu tak ada harta supaya Allah apa dulu tekah tak ada harta, rajin molat jemaah. Tu. Bawa sekat bui harta, malah jemaah. Tak ada yang gay. Ha tu. Ha, supaya dengan siapa dah Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad berdoa wik dia tu. Sedaya gawak mari kambing dua ikut. Nak semaya Allah sudah semaya pak klik selalu. Dah nak tukar kain sarung dua bining isteri rumah nak semaya pula. Ha tu. Ha tu. Sudah wisalek pok klik. Sudah wisalek klik. Nabi tanya wak po. Oh, nak tukar kainnya wik isteri semaya pulak rumah. Minta lah wik Nabi. Doa lah wik ada ratik sedikit harta. Dongai-dongai Nabi minta doa. Tu. Saklabah namanya. Tu. Minta Allah Ta'ala, Nabi minta dengan Allah Ta'ala beri kepada Sa'labah seorang yang burung merpati Madinah. Hari pagi burung merpati. Duduk ke masjid semua. Tapi berbui kambing beriak-beriak-beriak hingga penuh le kapung dia. Hingga Nabi hatta orang mari nak minta zakat, tak beri. Kinayah pada banyak tu dah sampai keluar zakat tu, tak beri. Bila tak beri, jadi deraka dengan sebab harta tak ada ilmu. Allah Ta'ala nak bui harta kita bila tak tahu. Allah Ta'ala nak bui ilmu kepada kita dengan tidak ada ilmu tasawuf. Nainlah duk betul-betul huduh kata kau orang. Tak boleh mengaji sifat 20. Ha nanti. Punah sudah patah getah bih. Tak ada nak beki, tak ada nak bercara. Kita fikir sendiri, cari tengok. Jangan gaduh kata. Jangan gaduh kata sifat 20 tak boleh mengaji. Kita cari-cari. Oh, kena jalan, kena cara ulama buat. Atas sokong menyokong, dapatlah amok-mok orang kampung boleh reti kena tu hai, dengan jalan sifat 20. Begitulah. Allah Ta'ala beri ilmu, tapi dengan sebab Allah Ta'ala taknya beri ilmu tasawuf, maka kacalana habis kata kau orang begitu begini. Bila Allah Ta'ala beri ilmu, ada cukup ilmu pekah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Tu tasawuf boleh nak bercara, nak beki diri, nak jaga ilmu Allah Ta'ala beri ni. Aku nak menyapa kau orang pesai mana ni, orang awal aku nak beri setara mana ni, orang tinggi. Tu dia. Kita duk baca di sini untuk kita nak kenal kata ilmu ni kalau tak ada siap sabit itulah kita kena mengaji buat bersiap pe dulu. Bila Allah Ta'ala beri seni, seni mana? Mudah. Allah Ta'ala beri rezeki. Boleh. Nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni atas jalan yang betul. Kalau kita tak pandai, tak ada ilmu, beki nak bercara, nak siap sedia, nak bercara harta kita tu pergi ke patah harta habis. Pergi kepada punah. Itu dia deh. Tiada manfaat. Itu nak rakyat kata ilmu yang menyampaikan kepada amal. Tak sah amal kalau tak sah amal malaikat dengan ilmu. Kena ada ilmu dua-dua ni. Ilmu amal. Jangan dia bertukar dengan ime amal, ime amal, ime nu. terbahagi dua pula. Ime supaya ime pesen kata i'tiqadi nu suku. Ime i'tiqadi tu suku. Ime naik tinggi rendah nak cari kekuatan hatu suku. Ime i'tiqadi nak kena Tuhan tak dapat tidak kena mengaji hukum akal, hukum adat, hukum syarak, mengaji pula wujud kita bako, wajib hak yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah. Mengaji hak tu yang bila dah mengaji hak tu kena Allah Taala. Ha tu nak we lepas kita daripada kekal di api neraka. Tak kekal dah tu, dia ada waktu tak kekal. Kalau masuk tu baik lek. La yabqa mukhallidan finnar man kana fi qalbihi zarratin minal iman. Kalau ada iman besar busuti badi besar besar butis suti padilah zarrah. Tak kekal dah dalam neraka. Nak we masuk selalu tu tu kena buat amal. Gitu. Nak buat amal we rajin tu kena email pula dah we kuat. Cari email mujahadah. Tu suku. Jangan bermujahadah tak ada. Tak ada asah, tak ada pokok tu. Tu tak lain cara pula tu. Rajin tapi asah kena tu he tak ada. Tak jadi je kena tu he tu asah pendiri ye i'tiqadi. Adapun amal ni turut belakang. Apa hak kita tahu? Apa hak kita tahu buatlah. Buatlah sedikit semis sedikit sedikit semis sedikit lama-lama Allah masuk dalam ni majzub tu hai capak ataupun nak wi dengan sejalan ni mano tok si majzub nak pesin tarekat mudah naik mudah sapa mudah rapat tu kena kena wi ada sifat Allah Taala kemuliaan kepada kita insyaallah. Ya kata amal mereka dengan ilmu dan tiada memberi pedah. Tiada memberi pedah ilmu itu mereka dengan amal. Patu pula ya katanya al ilmu bi ghairi amalin zambun kabirun wal amalu bi ghairi ilmin dalalun sadidun. Ahok ni berat lagi. Berat lagi insyaallah kita berjumpa semula pula ni. Kita berjumpa semula pula ni deh insyaallah. Begitulah kita mengaji tasawuf ni, jangan kira kata mendalami sangat. Tu jangan kita mengira mendalami sangat. Kita ni orang panggil martabat bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Hak kita bismillah tak sah bismillah mereka kena kenal Allah melalui sifat 20. Bila dah melalui sifat 20 baru nak belajar mengaji. Baru nak belajar mengaji untuk nak sampai ke Allah. Tu untuk nak mengkosongkan hati kita we boleh Allah masuk duk dalam. Tu seolah-olah tu alhamdulillah berjale rabbil alamin hingga siapa ketuhan. Dia kita yakin sungguh tu ya supaya kita rasa zauki. Rasa hak kita semati tak sama dengan hak orang kiring. Barang orang bui kita dengan barang orang kiring tu tak sama rasa. Bila mengaji tasawuf, ya nak we lah kata, we kata rasa kita tu semacam hak orang kiring je. Payah nak hak kita dah. Hak kita sendiri pah nak we rasa kata serupa dengan orang kiring. Dah lah. Sabik pun kalau kita nak makan apa boleh. Nak makan apa boleh. Kalau hak orang kiring, hak orang kiring rasa lain sikit kita nak milik tak boleh. Hai nak mari nak ambil mari mana ambil tasarruh tak leh orang kiring. Jadi duk tak jadi tak apa panggil tak berkait tak berikat sangatlah dengan benda tu nak ikat dengan benda tu kan hak orang kiring. Ambil lah dulunya tak leh orang kiring. Jadi gitu. Bila kita jadi perasa hak kita sendiri tu ikut kita habis tu. Nak makan makan nak buat dah hak kita. Tu ngaji tasawuf nak berasa gitu ya. Berasa kata Allah Ta'ala hatta kita ke dunia ni, walaupun kita milik dunia ni Allah banyak. Sekapung ni sekat-kat nak penuh hak kita saja. We berasa di kita tu berasa kata hak orang kiring saja. Super mutu. Aha, ai nak taruh mah demo tak leh. Mari taruh mah kita tu peltok. Suruh bah ya mek kita taruh lah mah dia kelik. Awi berasa gitu, tak ada tak ada berasa harga mano. Tapi kalau kita berasa kita megah lah. Oh, banyak mutu mah demo. Banyak anu. Ha gitu yang mulutnya tapi hati tu gemar. Gemar. Gemar. Ha, berasa suka. Padahal sabik apa dalam kitab tasawuf ia suruh kita rasa we kata sebagai hak orang penyek, hak orang wui kiring sajanya. Hak seolah-olah kita penyek kena hatta kelek gitu ya. Sabik apa? Sampai kalau hak kita sendiri pun tak ada balas mano sekali. Kau saya do. Kau saya. Pak Allah Ta'ala ya pelak ya pelak kan. Kalau dia bui kita. Wa mimma razaqna hum yunfiqun. Kalau dia bui kita, dia suruh kita bui ke orang pula. Ya tengok. Dia bui kita bagi hak dia bui. Dia suruh kita bui ke orang pula, bukan suruh kita ambil taruh. Dan kita ambil taruh tu mari berasa saya kedekut. Kalau orang lebih pada kita benda hak kita boleh tu berasa kedeki. Timbul sifat takabur. Jadi punah hak tu sabit tu baik tak ada pada ada. Apa kalau ada kena we ada ilmu kelip kasat ni. Ada ilmu tak apa. Tak apa kan no? Abdun razaqahullahu ilman wa ma wa apa abdun ya mana manusia tak lepas pada pak abdun razaqahullahu ilman wa malan. Satu hamba, satu manusia Allah Taala bui harta, lagi Allah Taala bui alain. Hak tu sedap sekalinya. Allah insyaallah jadilah setara ni lagu. Mudah-mudahan malam ni kita tidur dengan sepenuh, jangan terlupa hak babo dok royak sok-sok mudah tu bacalah insyaallah. Masa pun 49 minit dah ni insyaallah. Malam ni kita tidur je nego dah. InsyaAllah tidur je nego. Baca doa hak babo tu minta lah we boleh kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula jangan terlupa kalau ada siapa nak nak berkirim apa-apa untuk nak buat amale tadarruh qira'a we habis buah pastu nak builah ganja apa sedikit ala qadar upah lah orang panggil baca qira'a di Mekah. InsyaAllah babo naik Mekah pada tahun ni InsyaAllah boleh bersama-sama terus masuk ke Mekah ke babo InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah
1: wassalam. Awas sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติน
3: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
5: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลประสานสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ย้ำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลว่าจากการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว3รายและขยายผลพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐาน โดยปปช.ได้เริ่มไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายยืนยันว่าจะสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พิจารณางบประมาณคืบหน้าแล้ว11กระทรวง
7: นายณัฐชาติวงศ์ประเสริฐและนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแล้ว11กระทรวงสำหรับการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหลังพบหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทยรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ตกว่า 1,200,000 หมายเลขพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ AgriMap รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดรนและเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวัฒนาตระเกตรายงาน
5: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมากจังหวัดระยองเตรียมสร้างฝายดักตะกอนแก้ปัญหาระยะยาว
8: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.และจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดูเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการเยียวยาระยะยาวนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมากภายในปีงบประมาณ2569เพื่อชะลอและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเลตามมาตรการป้องกันในรายงาน EHIA ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องในทุก2สัปดาห์ปฏิพลสถพรมมารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
14: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
10: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jana, gelombang yang indah untuk

Maka kita berada sekarang ini duduk dalam lingkungnya fasa yang akhir zaman, maka banyak benda-benda yang hebat, benda-benda yang melanda kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dengan kasih saya dia juga pada hari ini hujan lebat, hujan tak rada-rada lagi. Yeah. Maka hujan walau bagaimanapun tak kira lah kita selaku hamba Allah Ta'ala, tetap kita ibadat ke Tuhan. Panah kita boleh mari mengaji, hujan kita boleh mari mengaji. Hasilnya bila panah, Allah panah tak sedap duit, air tak aduk, air kurih, tak boleh mari sejik, babong, air tak aduk, nak mana junuk. Bila air banyak, air se'eh nak duduk sejuk pulak dah. Banyak alasan kita untuk menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Maka nak kata di antara hubungnya atau hubung pengajian kita, tajuk pada ceritanya ialah masalah cara-cara nak mengenalkan Tuhan. Maka belum daripada yang nak rakyat bahasa cara tertengah sifat-sifat ke Tuhan ni, maka mendahulukan oleh musanih Tuhan kita-kitanya, dia nasihat dulu. Dia nasihat, dia gemar dulu untuk kita takut kepada mati. Biar hati kita berasa nak kepada syurga Allah Ta'ala. Kami dia berasa ingin di hati kita, gemar di hati kita berasa nak mengaji agama. Bila nak mengaji agama, nak belajar agama, ni lah masuk dalam jumlah orang yang Allah Ta'ala pilih dia. Hati kita berasa nak mengaji agama, hati kita berasa nak tahu hukum hakik agama, tu pun satu anugerah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita dah. Yang kita tak sayangnya hati tak sayang tahu hukum hakik tu. Hati kita tak ada nak mengaji yang mula lagi wala'iyazabillah. Inilah kita takut sekali. Bahasa satu hadis yang kita kena buat wiri. Hadis Rasulullah ni ialah perkataan yang paling mulia sekali, oleh kerana keluar itu daripada lidah yang mulia sekali ialah baginda Nabi SAW. Maka Nabi khitab kepada umat dia semuanya. Nabi kata kun aliman. Hadis ni kita ingat belaka dah. Hadis ni kita biasa dengar belaka dah. Tapi hadis ni kita kena buat wirik dalam perut pedah kita seumur. Rasulullah kata kun aliman, mujadilah orang alim. Jadi orang alim. Nabi suruh jadi kita orang yang pandai, tunjuk ajar kepada orang lain pula. Tapi kalau mu tak boleh jadi orang alim, katanya Rasulullah, au muta'alliman, mu jadi orang menuntut ilmu agama. Cari ilmu agama. Hilik kita menaduh kita cedek buk cedek kale, duk sentiasa ngah belajar mengaji ilmu agama. Tak ada, tak ada, tak ada. Anak bini ada, nak nafkah, nak cari, nak kerja lagu mana. Duk dengan nadah semua, mengaji semua. Maka amarah yang ketiga kata Rasulullah, au mustami'an, menjadilah gulungnya. Yang ketiga, gulungnya orang dengar tak apa dah. Kedok dia. Mana walau bagaimana kita tak ada sekalipun sibuk kita kejar kepada harta dunia, tapi wilah masuk untuk kita duduk dalam majlis mengaji agama. Kalau kita kira nak galak-galak gilah, nak suka-suka lah, kerja pagi sampai gelap pun tak ada gapo, tapi majlis ngaji ni jangan tinggal daripada dua golongan saat ni. Orang alim, berasa payah dah. Orang menuntut cari ilmu agama, berasa berharap tak ada masa kurang. Yang ketiga amarah hak sultan, amarah hak terakhir sekali kata Rasulullah, menjadilah orang yang dengar saja. Walaupun buk tak wawak, walaupun kalah tak wawak, adanya kalah dari kesarung tu je hak harinya. Sekalipun, ingat lingo ada Allah Ta'ala beri kepada kita, kita gunakan lingo kita untuk dengar ilmu agama. Pasal kita bimbing takutnya, bila kita kata kau dulu, ayat buah kau dulu ni lah orang panggil merugikan masa hidup kita di atas ni. Ayat kau dulu. Kau dulu. Orang mengajar mana ni? Kalu ada mana? Selama mana orang mengajar tak mati, dia boleh mengajar situ. Itu hayat dia. Dia tak tahu kata orang mengaji itu mati dulu pada orang mengajar. Orang mengajar lama juga mati. Orang mengaji, orang mati orangnya. Jangan buat lelah orang yang begitu. Apa tajuk orang mengajar semalam? Tak apa. Selama mana orang mengajar tak mati lagi, dia mengajar situ. Tak apa, bila masa kalau nak pergi, tak apa. Ingat. Orang dengar tu mati dulu pada orang ngajar. Bapa dia tak pergi sejik? Kalu. Apa? Sejik ni situ dah, tak pergi mana dah. Bapa dia tak pergi majum? Kalu kami tak ada. Jadi buah kalu ni lah, ia ada satu perkara yang membawa kepada rugi hidup kita atas dunia. Maka nak ayat kata Nabi,

0: jadi gulungi akhir sekali gulungi orang yang orang dengar tak apa dah. Wa fi riwayatin al muhibban. Ada satu riwayat lain Nabi ada tambah lagi, walaupun tak ada mengaji, tak ada belajar, tak ada dengar juga, katanya Nabi, menjadilah orang yang kasih saya kepada orang alim dan orang belajar mengaji agamu. Yang beci kepada orang mengajar agamu, yang beci kepada orang menuntut ilmu agamu. Ini kadang-kadang mengajar pula serabut bosan pula, ya zibillah. Yang ini suruhan daripada Rasulullah, suruhan daripada agamu. Mungkin kasih saya sokong orang mengajar, orang mengaji agamu. Jangan jadi golongi hak bukan daripada pak golongi hak sebut saling wala takuni rabi. Mu jangan jadi golongi yang keempat. Nabi tak royak golongi yang keempat gapo. Tapi ulama mengatakan jangan jadi golongi yang aling pun dok. Belajar pun dok. Berdengar pun dok. Sokong kepada orang mengaji, orang mengajar pun dok. Maka katanya Rasulullah fazalika tahlik, maka orang lagu ni ni celakalah, binasalah hidup dia. Sahabat ulama kata, 3 hari je kita tak mengaji agama, maka membawa kepada Allah Ta'ala mengkeraskan hati kita. Hati kita keras. 3 hari je tak mari mengaji, 3 hari je. Apatah lagi seminggu, apatah lagi 40 hari tak mari mengaji. Kau keras hati. Bila keras hati, maka tak dengarlah benar-benar yang sebenar. Maka baiklah, ini sebagai mukadimah kita nak masuk bahasa yang membawa kepada kita penipala. Hukum akal yang 3. Hukum akal yang 3. Dengar molek dah. Kau duk dengar seorang hujan. Dia kena dengar molek ni. Hukum akal ni yang diganggu seorang hujan pun yang ni. Aci boleh kipas nak katuk. Nyawa-nyawa pun tak sih. Hukum akal. Kita mengaji dah bulan lepas belum daripada raya kita mengaji dah. Bukan akal 3. Amo yakin kok itu lupa belaka dah. Dia kata gitu. Hukum akal semua ada 3. Nak ada hukum-hukum ialah keputusan. Kita isbat ke perkara ni atau kita nafi ke satu perkara. Itu makna hukum. Ya, hukum-hukum ni kita tak pe keputusan. 2 je. Kita isbat atau kita nafi. Kita kata ya atau kita kata dak. Itu makna hukum. Buat keputusan hak mana so di antara ya atau dak. Dia mau kata esok kena gula apa kita ni. Ayat ke kawai gulim. Pahala ke mana nak pergi ke tak segin? Nak pergi ke tak segin esok ni? Kawai gulim kata tahu Allah tahu tu bukan hukum tu. Tak ada kata tak pet. Tahu Nak pergi ratik tak segin ratik. Tolong ni. Kalau nak pergi ratik tak segi ratik, mungkin keputusan hukum-hukum ni kena ambil hak manusia. Nak pergi atau tak segi. Makin asyik tak ni? Mayan makin asyik kali? Tahu. Tahu tu bukan tu. Tahu semata bukan. Nak kata nak atau tak segi. Hukum ialah keputusan. Akal keputusan yang dibuat oleh akal kita. Hukum akal ni hukum yang kerebel. Hukum yang hebat. Kebebasan akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia, ia boleh pergi berlaku. Akal manusia, ia nak kata tu tak ada, boleh tak apa sih? Tak boleh dah? Air kapi? Kata ada dah? Buat muka kriak ada dah. Air siya? Air kapi? Ia pergi Allah Ta'ala tak? Kata? Akal ni bebas, ia pergi boleh berlaku. Ia nak kata Tuhan tak ada, boleh kata Tuhan ada pun boleh. Nak kata benar, kalau bukan-bukan tu boleh berlaku. Dengan sahabat tu bebas, si akal ni pergi luah. Tapi nak ingat, hukum akal ni kena berhenti, akal tu gapo. Akal-akal ni ialah satu nur, satu cahaya yang Allah Ta'ala bubuh dalam hati sanubari kita. Yang terpacar atau yang macam siapa nak kotok kepala kita. Itu makna akal. Sahabat ulama tasawuf mengatakan di antara hati dengan akal dan juga nafsu dan juga nafsu, hati, akal dan juga apa sahaja lagi? Itu dia otok. Benar yang hak sama ya. Akal ko, ruh ko, hati ko, nafsu ko hak dulu ya. Jadi nak rakyat kata akal-akal manusia satu nur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana akal ni lah boleh membezakan perkara yang hak dan batin. Perkara sebenar, perkara hak palsu, perkara hak baik, perkara hak tak baik, ialah dengan sahabat ada akal. Tapi akal walaupun kebebasan dia setara mana pun, jangan lupa kerana kita kena didikkan akal kita. Kena didik. Didik ni kena kawal akal kita. Akal kita walaupun bebas setara mana pun, boleh khayal rata setara mana pun, kita kena didikkan akal, kena duduk dalam khokit. Dalam terhaknya agama. Dalam hak agama. Walaupun akal kita kata, Allah Ta'ala tak ada. Boleh tak? Boleh. Akal kita je bebas. Dia boleh pergi belakang. Tapi bila padu kepada syarak, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita kata akal apa nak kata semayan ni tak wajib. Akal boleh kata. Akal ni ruah. Tapi kita nak didik dengan ajaran dan juga bawa ke hak Rasulullah. Bila kita pih, kita apih dengan hak tu, kita pelekat dengan hak tu, tak boleh. Walaupun akal bebas dari mana pun, benih agama lagi. Itu dia. Maka ada berapa hukum akal? Tiga. Yang pertama, wajib pada akal kita mengaji ma'idah. Yang kedua, malam ni dia kata, dan mustahil. Dan yang mustahil. Dan bermula perkara yang mustahil pada akal itu, ialah barang yang tak diterima akan sungguhnya dan sungguh tinya. Barang bagi atau benda atau perkara. Hak tu lah tu. Kalau kok benda kok, barang kok, hak tu lah ya. Kena ada barang, apa sih? Ronaldo, kena barang. Barang, kena barang. Wak ayu ada ni barang? Barang, barang, wak ayu ada. Jangan sedar dia dah tu. Barang yang akal kita tak boleh terima kata, ada. Bagi yang akal kita tak nampak kata benda tu sungguh, itu mustahil pada akal. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu ada. Bila sebut kata mustahil pada akal ni, ialah kalau bagi yang akal kita tak boleh nak kata kata benda tu ada. Akal kita tak boleh terima kata benda tu ada, akal tak boleh terima kata benda tu sungguh. Bila tak boleh terima kata ada, bila tak boleh terima kata benda tu sungguh, maka akal kita memesti balik tak ada dan ada sungguh. Ingat mustahil pada akal cara mudah-mudah. Mustahil pada akalnya ialah perkara yang akal kita kata mesti tak ada muka tu. Mesti tak ada, mesti ada sungguh. Kalau kata ada, kalau kata sungguh, tak boleh jadi sama sekali. Itu makna mustahil pada akal. Demo kata ya ada muka tu. Tak boleh jadi, akal tak boleh terima. Demo kata sungguh berlaku muka tu, akal tak boleh terima. Itu makna mustahil pada akal. Akal terima balik tak sungguh. Akal kita terima balik tentu tidak sama sekali. Itu mustahil pada akal. Boleh faham tak tu? Faham apa itu dengan mama? Faham dah? Angguk. Tak faham pun angguk. Lagi pula dia kata, dia nak jelah pula lah rakyat arah-arah turut hak kita dulu. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dok jua pada akal. Beginilah, beginilah daripada huraya barang yang tak terima kan sungguhnya dan sungguhnya itu. Maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawur pada akal adanya. Bagi yang akal tak boleh terima kata adanya dan sungguhnya. Kalau sebut kata ada muka tu, akal tak boleh terima. Kalau sebut kata sungguh muka tu, akal tak boleh terima. Lagi, dia kata pula, maka yang tentu tak ada itu, mana? Seperti lemah Allah, lemahnya Ta'ala. Dan yang tentu ada itu, seperti barunya Ta'ala. Ini satu perkara. Satu perkara yang kita nak reti hukum akal, kita aula utama sekalinya kita boleh kenal benar dulu. Kenal benar dulu. Kerana benar ni ada tiga. Benar semua benar ada tiga. Al-asyak semua ada tiga. Yang pertama benar hak ada betul-betul. Benar hak ada betul-betul. Yang kedua benar hak tak ada betul-betul. Yang ketiga, benar bahasa sungguh. Tiga. Pendapat Abu Hasan Asy'ari, benar tu ada tiga. Ada benar, ada betul-betul. Mana supaya kita, langit, bumi, Allah Ta'ala, benar yang ada betul-betul. Yang kedua, benar tak ada. Tak ada sungguh. Apa nama? Daripada anak tu, hey, anak orang mandu, kata gila. Benar tak ada. Yang ketiga, benar sungguh. Benar sungguh. Bukan ada, bukan tak ada, tapi sungguh. Ah, ha, benar sungguh ni lah nak kita wipahnya. Benar sungguh ni lagu mana? Contohnya, kalau kita ni nak jadi orang yang peheh sungguh istilah, atau daripada benar-benar yang hak sungguh ti lah. Ya, kita boleh beza di antara benar yang ada dan benar yang sungguh. Kuasa pun tu ulah dah boleh kemarin tu. Benar ada, benar hak sungguh, dia beza. Dia tak serupa benar ada dengan benar sungguh. Benar ada, benar yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Ha, ni nak perhati sungguh ni. Ha, perhati muka ni, buka lingok yang pejam mata. Pejam mata sebetul, dia lagu ni. Gip gak. Nak kata benar ada tu. Lagu mana nak kata benar ada? Ialah benar yang kita boleh dapat dengan salah satu. Bukan dapat semua. Dapat salah satu daripada lima panca indera. Mana? Yang pertama melihat, yang kedua mendengar, ketiga mencium, yang keempat merasa, yang kelima menyentuh. Lima ni. Dia tak ada. Orang panggil praksa sampat. Dah, bahasa siya dah. Praksa sampat. Siha. Ha, pancak itu yang lima. Mana yang pertama melihat, yang kedua mendengar. Bila sebut kata melihat, ialah kamu. Bagi hak kita nampak. Ha, pelihak ni ialah bagi hak kita nampak. Yang kedua pendengar, bagi hak kita dengar. Yang ketiga pencium, bagi hak kita bau. Yang keempat berkecap, perasa. Eh, daripada rasa pedas manis di lidah kita tu, orang panggil perasa, berkecap. Yang kelima penyentuh. Penyentuh ni tahu kata sejuk panas. Maka nak kata benda ada atau benda tak ada, nak boleh kata benda ada tu biasa mana? Benda yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni. Tiap-tiap benda yang kita boleh dapat daripada satu yang kita bila dari lima saat ni, boleh dikatakan benda tu benda ada. Contoh, kita ambil mula-mulanya, pancaindera yang lima. Mana pelihak? Pelihak ialah bagi yang kita boleh nampak. Bagi hak kita boleh nampak. Bagi hak kita boleh lihat. Bagi hak kita boleh nampak. Semua bagi hak kita nampak ialah benda yang ada. Boleh? Pasal kita boleh dapat dengan pelihat. Gapo bagi hak kita nampak apa sih? Banyak. Nak dua ya? Langit, bumi. Oh, dua kali gue hari. Nak tiga lagi. Bite bulan matahari bila habis. Tambah lagi lima lagi. Bagi hak kita nampak segala warna-warna. Segala warna-warna. Teh, segala warna-warna hak kita nampak, maka semua warna adalah benda ada. Perhati molek. Semua warna yang kita nampak, cahaya hitam, cahaya putih, cahaya koko di baju apa sing, cahaya hijau di dinding, semua cahaya-cahaya warna adalah perkara yang ada. Bapa boleh kata ada? Dengan sahabat kita boleh dapat dengan panca indera yang pelihak. Warna ke ni? Warna tu warna ni kita nampak Kita nampak muka tu cahaya tu, muka ni cahaya ni. Kita nampak benda warna, segala warna, warna cahaya saat itu. Maka semua warna cahaya adalah perkara hak bahasa ada. Kerana apa? Kerana kita boleh dapat dengan panca indera yang ialah yang pertama boleh hak. Walaupun warna, kita dengar tak suara lagu mana warna? Tak dengar. Walaupun warna, kita bang tak lagu mana? Tak bang. Walaupun warna, kita boleh kecak tak rasa masing pedah? Tak boleh rasa. Atau warna kita boleh bersetuh tak rasa sejuk panas? Tak boleh. Boleh so ya. Warna boleh lihat saja ya. Bila boleh lihat saja, maka cukup boleh kata warna, semua warna adalah perkara hak bahasa ada. So, yang kedua, berdengar. Bagi hak kita boleh dengar. Gapa nama bagi hak kita boleh dengar? Sing. Segala sorga-sorga. Segala sorga-sorga hak kita dengar, maka soh boleh kita kata semua sorga-sorga hak kita dengar adalah perkara hak bahasa ada. Ha, semua sorga hak kita dengar adalah perkara hak bahasa ada. Apa? Apa boleh kata sorga ada? Dengan sahabat sorga kita boleh dengar. Apa sahabat pun? Dengan sahabat berdengar kita masuk di antara salah satu daripada lima pancak di dua tu. Boleh dengar. Sorga boleh dengar ya. Nampak tak sorga? Tak nampak. Sorga boleh bang tak lagu mana? Eh, dia kata bang tapi saya kecik bang busuk pun mulut boyo. Eh, hak tu muka lain dah. Mu tak bang sorga tu bang mulut tak igi. Eh, sorga tak bang. Lepas tu sorga tu pulak. Adakah kita boleh kecak rasa lagu mana masih pedah? Apa hai kau lagu mana sorga? Tak, tak ada rasa. Yang kelima, sorga tu juga adakah sejuk panas rasa dia? Tak tahu juga. Maka sorga kita dengar saja dia. Maka sorga pun sah boleh kita kata benar ada dengan sahabat kita boleh dengar melalui berdengar kita. Wow. Segala warna-warna benar ada dengan sahabat kita boleh dapat pelihat kita. Segala sorga-sorga yang kita dengar boleh kata benar ada apa dengan sahabat kita boleh dapat dengan pendengar kita. Yang ketiga, pecium. Pecium segala bang-bang weh. Kita bang sedap, bang busuk, bang kelak, bang pahit, bang wastiok, bang jebak, semua tu bang segala bang-bang adalah semua benda bang tu kalau benar ada juga. Ada bang ke? Kita pergi dekat ya tu Allah bang sedaknya ai bang gapo ni. Maka bang tu ialah karuh bahasa ada. Apa? Dengan sahabat bang kita boleh dapat dengan pecium. Ha, pecium. Bahasa pecium masuk dalam pancak dia yang lima juga pecium. Yang keempat ialah perasa-perasa pekecap. Segala hak kecak pe kita rasa manis, rasa pedas, rasa pahit, rasa masin, rasa kelak lagu mana semua rasa tu adalah perkara hak bahasa ada. Kerana pun boleh kata semua rasa-rasa perkara hak tu bahasa ada dengan sahabat kita boleh dapat dengan pekecak gitu. Yang kelima, penyentuh kita boleh tahu kata muka tu sejuk, muka tu panas ialah dengan sahabat kita boleh seduh, boleh seduh. Nak tahu kata air panas weh, kita seduh. Oh panas weh. Nak tahu sejuk, seduh. Ha, sejuk weh. Maka sejuk panas pun dia nama kata benar hak bahasa ada juga. Pehe kedok ada ayat kedok sedak so ke kita ni. Pehe dah. Ha, tak pehe puwik. Angguk-angguk-angguk dulu. Angguk-angguk-angguk-angguk. Angguk nyanyi pejam mata menjadi negara pejam mata. Angguk dulu. Ha, tu nak jadi antaranya. Lepas tu bila kata benar hak lima ni, benar hak boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni, orang panggil perkara yang ada, maka kalau benar yang tak boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni, buat emu perkara ni perkara hak tak ada, atau perkara tu perkara hak bahasa sungguh. Contoh, nak asal cerita ni, Nak pakat kecek apa itu? Contoh lubeh. Lubeh ada atau tak ada? Lubeh. Tak sama lu kalau mengaji gani malu ya tak boleh ilmu. Mengaji gani ya kena kecek. Bila kecek kita pun boleh tahu kata orang pehe atau tak pehe. Kalau tak kecek tak soros nyaa. Oh masih tak sore gitu. Abang dia menerok belakang orang depan kita. Ya kena kecek. Tanya lubeh ni ada ke tak ada? Lubeh kena lubeh. Kalau lubeh ni bahasa siaga apa ni? Lubeh ni bahasa siaga apa? Lubeh ru. Tak kalau lum tu ke apa? Alum tu lubeh hak luar. Ru lubeh hak sepik. Sahabat lubeh yang orang panggil ru kem. Dia tak panggil lum kem dia. Mari yo joje. Dia duk cing laku lagu ni. Duk cing tak laku duk kat belakang tu. Lubeh ni kalau ada ke tak ada lubeh ni. Nak tahu kata lubeh ada ke tak ada, ambil yari tak gini limu. Lubeh masuk dari hak mana dalam limu ni, pancak dia yang limu. Mana lubang ni kita boleh boleh nampak tak lubang? Ha, boleh kita setuh atau kita boleh dapat dengan pelihak tak lubang? Mana kata lubang hal kita lubang ni adakah kita nampak, boleh nampak tak? Nampak tak lubang? Apa tak? Nampak lubang apa sih? Eh? Lubang apa tak lubang? Ha, ni lah ni depan mu tak ada lubang dah. Ha, bila mu buat gini, apa tak lubang? Nampak tak lubang? Sawa sikit, Allah kata apa? Lapor, nampak lubang? Nak tanya nampak lubang ke nampak jari? Ha. Pahak nampaknya nampak gapo hak sungguh nampak lubang ke nampak jari? Eh? Ha, kalau buat gini nampak lubang. Nampak jari, tak nampak lubang. Mana? Bila kita lepas jari ni apa nak lubang? Tak ada dah. Tak ada lah jari satu bulat gini ya. Lubang ni ada tak? Nampak tak lubang ni? Ha. Kalau banyak nampak, ah ha, mari tunjuk lubang ni di mana. Kalau nampak lubang, mari tunjuk diri lubang tu di mana. Tunjuk atas sini. Eh, tunjuk atas jari. Tunjuk tengah, tunjuk udara. Mana lubang, mana lubang? Oh, jawab kata lubang, kita nak nampak tak tengok. Ah, nampak, mana nak nampak kelih tak boleh. Tak nampak kalau lubang, hak nampak jari. Bila jari berbentuk ke sini, reti kata lubang. Bila jari buka lagi ni, oh, ada apa? Oh, tak ada lubang lah. Eh, jadi lubang dengan sahabat ni. Jari betul ke lagu ni. Ah, baru reti kata lubang lagu ni. Hak sungguh lubang ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada lubang. Reti balik jari tu betul ke pasal ni reti kata lubang. Mana kata lubang ni, nampak ke tak nampak lubang ni? Jelaskan lagi. Nampak ke tak nampak lubang? Jangan tipu diri. Kadang-kadang, aku rakyat dia pun nampak, tak kena. Mereka rakyat kata, eh, tak ada, tak nampak, tak nampak. Padahal dalam hati dia, eh, aku tak boleh terima, tak nampak uangnya tu. Nampak ke tak nampak lubang? Jawab kata, tak nampak lubang, nampak jari. Lepas tu, udara saja, tak ada nampak lubang po kali. Hanya lubang, reti daripada jari duduk lagu ni, lubang. Ha, yang pertama tak ada dah. Lubang kita nak dapat dengan pancat ni dah ialah pelihak, tak boleh. Tak nampak apa ada lubang, nampak jari gitu ya. Yang kedua pendengar. Pendengar. Kita dengar tak suara lubang? Tak. Tak dengar suara lubang. Ha, gi pula yang ketiga kita boleh cium tak bang lagu mana lubang? Tengok boleh cium bang tak lubang? Bang kena? Eh? Dah ada cium lubang bang tak? Tak bang apa? Haa, semua hidung tu. Haa, lubang tak bang, tak ada lubang, lubang lagu mana tak ada. Haa, yang keempat, kecak rasa lubang ke mana? Rasa lubang pedas, manis, sing. Lagu mana sing? Rasa pahit ke? Rasa hacing ke lagu mana? Eh? Haa, yang geli hati. Haa, lubang tak ada rasa. Lubang tak ada rasa. Yang ke yang kelima, adakah lubang tu rasa sejuk panas ke suai ke lagu mana apa sing? Eh? Lah suai ke lagu mana lubang tu? Eh? Ah, suai sejuk. Tak segera gapo yogok lubang. Bermakna lubang tak boleh dapat dengan semua panca indera yang lima. Maka lubang tu ialah perkara yang sungguh saja. Sungguh saja. Eh? Supo kita kata gini, lubeh halah masalah lubeh. Dalih ada tak dalih? Dalam dalih ada tak dalih? Dagu. Ha, kita kata ah jangan duk main kat tu budak-budak tu. Lagu dalih tu depan tu. Ha, dalih tu ada tak? Ada dalih. Dalih tak ada. Kau adanya keri air atau tanah yang berubah. Dalih tak ada. Dalih tu geti. Oh, ya payah bagi yang tak ada depan ni. Ha, kita ambil ha, ni. Kita ambil terosak ni. Dari pun ni, betul ke berapa segi? 4 segi lah. Dari pun ni 4 segi. 4 segi ni ada ke tak ada? Nak tahu kata Pak Segi ada ke tak ada, waktu ambil lima ni, yang pertama kita boleh dapat dengan perlihat dah. Kita nampak tak Pak Segi? Ayat Hasil Muhatta Sejik. Nampak tak Pak Segi? Halo? Nampak tak Pak Segi? Tengok molek, nampak tak Pak Segi? Nak jawab nampak pun takut tak kena. Nampak tak? Nampak Pak Segi deh. Ha, satu pendapat nak kata nampak Pak Segi. Ha, kalau sebelah ni pula nampak tak Pak Segi? Nampak tak Pak Segi? Tak usah malu orang okay, atas berlaku buat itu. Ha, nampak tak Pak Segi? Nampak? Nampak Pak Segi? Nampak Pak Segi? Nampak Pak Segi? Nampak? Ah sungguh dah, ah sungguh, isbah sungguh. Nampak Pak Segi kau nampak telefon? Nampak telefon. Tak nampak Pak Segi. Tapi PH kata Pak Segi. PH mana? PH dibetuk dia dia. Eh, hak nampak semua nampak. Nampak nampak Pak Segi kau nampak telefon? Nampak telefon. Tapi bila telefon dia betuk pesen ni, geti kata Pak Segi lagu ni. Kalau dia kata, eh, ngajar pun namu, malah ni pelik, tak biasa dengar. Kalau ada semua Pak Segi, ah, cuba bangun, mari tunjuk Pak Segi duduk mana. Pak Segi yang dia menampak tu duduk mana. Ya, kena boleh tunjuk, kalau benar ada, kena boleh tunjuk, Pak Segi duduk mana. Bucu mana Pak Segi? Cek sini, kena telefon. Cek bawah ni, kena telefon. Atas, kena telefon. Depan ni pun kena telefon. Mana Pak Segi yang dia menampaknya? Oh, kalau gitu Pak Segi tu dia perkara ada kali. Eh, kerana apa kalau Pak Segi ni ada, kita boleh nampak diri Pak Segi. Tuatun hak Pak Segi tu. Diri hak Pak Segi tu kena nampak boleh diri Pak Segi ni. Hak kita nampak bukan diri Pak Segi, hak nampak diri telefon yang berbentuk Pak Segi. Pak Segi tak ada. Oh, ngaji gone ni kecil manis naik dah dah. Darah tinggi pun mula naik dah lah. Teriak dah lah. Ah, Pak Segi tak ada deh, Pak Segi tak ada. Hak nampak, hak boleh tegih, hak boleh tunjuk ialah diri telefon. Pak Segi tak ada. Hanya kalau kita tengok betul ke lagu ni, geti kata Pak Segi. Deh. Tu pun manusia letak Pak Segi. Tak kalau orang letak betul ke lagu nama Toyo. Deh. Kita kata Toyo lagu ni. Ya, Pak Segi ialah panggilan yang kita pahal daripada betul ke dia. Tak pahal lagi, tak apa pula dia tak pahal dulu. Ha, telefon ni pula. Mungkin nak ngepek telefon. Pak Segi dah. Pak Segi tak ada dah. Ha, kita nampak je telefon yang berbentuk biasa ni geti kata Pak Segi. Tuh. Yang kedua, telefon ni. Nipis ke tebal? Nipis ke tebal? Nipis. Dah nipis. Telefon nipis. Nipis ni, kita nampak tak nipis? Haa, jawab sederik dah rasa pun tak nampak dah. Nampak telefon dah. Nampak tak, orang sungguh nampak tak telefon nipis? Nampak tak nipis telefon tu nampak tak? Tak nampak, nipis telefon tak nampak. Hak nampak telefon, tapi geti atau adu dengan satu perkara, maka pesen ni ni orang panggil nipis. Dah nipis. Kalau kita adu, ah, ha, nipis tak? Nipis tak? Ah, ha, masalah ni kita kata telefon nipis. Bahawa dia nampak ke apa? Nampak telefon yang sifat dengan nipis. Tak nampak nipis. Nampak telefon yang sifat dengan nipis. Bah boleh kata nipis tu? Aduh dengan muka lain. Aduh dengan apa? Aduh dengan lengan kita. Aduh dengan lengan kita. Ha, nipis telefon. Tapi kalau aduh dengan kertas, tak mana nipis lagi. Eh? Nipis telefon, tebal pula telefon. Nipisnya kertas, jadi tebal pula telefon. Maka nipis dengan tebal ni, ialah perkara yang biasa adu geti saja. Ha, tak payah lagi, nak misal lagi. Telefon ni, tinggi tak? Tinggi tak telefon? Tinggi tak telefon? Nak kata tinggi pun boleh, nak kata rendah pun boleh telefon. Tak? Nak kata tinggi telefon, ah tinggi telefon, boleh kata tinggi. Nampak diri tinggi telefon. Tak nampak diri tinggi telefon, tak nampak hak nampak telefon yang berbentuk gini kita pakai kata tinggi. Kita boleh kata telefon tinggi tak adu dengan apa? Adu dengan ngeceh. Adu dengan ngeceh, ah tinggi telefon. Tapi kalau adu dengan kita, orang genuh pula telefonnya. Ha, tu pesan adu. Pesan adu, dia mari. Genuh tinggi pun benar hak geti ya saja. Benar hak adu. Hak pesan adu, hak pesan, orang panggil banding dengan suatu perkara, geti kata benar tu pendek, atau genuh, atau tinggi, adu. Masjid ni tinggi tak masjid ni? Ha, tinggi masjid ni. Adu dengan siapa? Adu dengan kita. Bila masjid adu dengan kita, tinggi masjid benar kita. Tapi kalau masjid adu dengan pula gapo pohonnya. Ai tinggi pohonnya, masjid pula jadi genah. Ha itulah orang paling tinggi genah, biasa adu geti saja. Geti lah. Kita dekat lah kita. Gini, nak misal pula. Lubeh ni nak wi kita nampak lubeh, cerak nak kita lekat hal lubeh sat ni. Eh lubeh ada, tak ada lubeh nak beranak kok mana? Nada kok itu lagu tu. Tak ada lubang nak kecil kat mana, nak pehe kat mana. Nak, kita nak we kata, we pehe sungguh. Kata, lubang tu tak ada kan. Benar geti lah lubang tu. Contohnya, kita pergi di kele, orang buat gelah. Kita pergi di kele, di rongan, orang buat gelah. Kew, gelah. Maka gelah tu ada lubang tak? Ada tak lubang? Lubang tak gelah tu? Lubang gelah ha? Cuba kita pergi tengok necang hak buat gelah tu. Dia buat lubang ke dia buat gelah? Tak tanya. Dia buat lubang ke dia buat gelah? Dia buat gelah. Bila dia buat gelah fungsang betul ke gelah pesen tu, maka terjadi lubang. Lubang tak ada. Terjadi lubang bila buat betul ke gelah lagu tu, terjadi lubang. Gerti? Haa, lubang tu ya. Tak ada pun necang. Ada tak necang nak buat gelas? Sudah awak betul gelas siap, awak pergi buat pula lubang. Tak ada kena buat dah lubang. Lubang ni bila awak betul ke dia pasal tu, ia jadi terjadi lubangnya. Tak ada buat kali. Orang buat piyah ni. Orang buat piyah. Kita pergi tengok orang buat piyah lagu mana. Dia buat lubang, dia lubang piyah ni. Dia buat tak lubang piyah? Dia tak buat lubang piyah. Dia buatnya betul ke piyah tu. Okey, dia buat betul kepia tepi tiga. Bila sudah, maka betul ketubik terjadi lubang lagu tu. Tak ada pun tu kepia buat pia siap dia buat lubang pula. Tak kena buat dah. Pasal lubang terjadi, bukan orang gi buat dah. Tapi hak kita nak guna gapo? Nak guna di lubang tu? Okey. Sen. Hak nak guna gapo? Lubang ke? Lubang kita nak guna, pengakal beli piyah. Piyah kalau tak ada lubang, boleh guna? Tak boleh. Gelah air kalau tak ada lubang. Kalau tak terjadi lubang, boleh guna tak gelah? Tak boleh. Hak nak gunanya lubang, tapi lubang tu ialah bukan benda hak pasal kena buat. Pengak kerek. Lomong, kerek air, kerek lagu. Kita nak kau gapo kita beli kerek? Kita nak kau, say, nak kau lubang ke? Okay? Kita beli kerek, kita nak kau lubang. Tapi kalau kita hanya necang hak buat kerek, dia buat lubang pun buat bikar saja. Orang hak buat kerek tu. Naknya lubang kerek, tapi masa buat sungguh, dia buat lubang pun dia buat bikar tepi tu. Dia buat bikar tepi tu. Ya bila buat bikar tepi jadi kini takut, dia akan terjadi lubang aja. Hedok ni. Tak payah tak hasil lah, hasil banyak lah. Pengen kita nikah. Kita belanja RM80,000 kalau bujian pokok sing. RM80,000 kok lah ni. RM20,000. RM20,000 kok kalau bujian anak berapa ya RM20,000 kok. Kalau sin dengan time sam RM20,000 kok. Kalau hak RM50,000 kok bujian. The same wallet ni ke wata. Tu nak ya. Mana kalau kita nak kita menikah kahwin, kita belanja RM100,000 ke RM200,000 ke, kita nak kot gapo? Nak kot gapo? Nak kot tak nak kelubai tu? Nak kelubai tu? Kalau kelubai tak ada tak apa sih? Mana kita belanja mahal-mahal tu, kita nak amrun aktibari ya? Okey, nak kot bayar amrun aktibari ya RM100,000 tu? Oh lah Rabbi, itu nak begitu ya, nak begitu ya. Nah, bila kita boleh beza hak tu, maka kita boleh faruk, boleh beza lah perkara hak bahasa ada, perkara hak bahasa sungguh lagu mana. Tapi gitulah nak ayat kata ilmu ni, yo bukan ngaji gitu dah duduk. lebih lagi pula kita sebulan kali. Sebulan kali pula ia tak pehe. Ya pehe pun pehe ada orang ngaji pehe. Bo sudah wallahu a'lam. Mish. Kan dengan ilmu-ilmu. Kadang-kadang ada lagi. Maya syaitagi lupa kaya kok langit. Bahasa apa? Bahasa ilmu. Seolah kata binatil yadah. Tak tamak, tak ikat dia, lucu berat takolah ilmu. Bakal kita boleh kita muka ni. Oh, khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan baik dari dunia lagi. Bapa? Kita dengar je. Ngaji apa nama nak kenal tu. Hei, apa-apa tu? Macam wahalubel, macam wahadale, macam wahapak segi nipih, tinggi genuh ni. Ha, kita dengar sekali tu. Benar tak kena-mengena oleh kita. Dengar sekali tu. Tapi bila kita muka ni, boleh beza sifat-sifat Allah Ta'ala hak mana ada, hak mana sungguh. Ha, dia nak gini. Maka si tepat hak kita naknya sifat tu. Hei, no. Bahasa sifat Allah Ta'ala nak masuk bahasa sifat Allah Ta'ala ni. Ada sifat salbiyah, ada sifat salbi nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada maknawiyah tu. Kena you boleh beza tu. Mungkin semua sifat tu, hei tu super jenis. Jenis tu ular belakang tak. Ada pesen sifat Allah Ta'ala hak pesen nafsiyah dibangsa kepada diri. Benar yang bukan ada tapi sungguh salbiyah, benar yang atau nafi bagi hak tak layak dengan Tuhan, perkara yang amrun iktibari hak sungguh saja, sifat ma'ani, sifat hak bahasa ada di zat Tuhan. Ha. Kita dengar sekali guh ni nak royak bagi orang yang biasa dengar do, biasa orang yang mengaji dah, dia kata dia kata wah siapa tak ada pedah mana mengaji sifat 20. Ha lah duk guru duk mari duk bahas hak tu ya. Mai kecek hak pak segi bulat lubeh. Tahu gapo ya tu. Hanoknya, maya sunat tahajud boleh tarun ni. Maya sedekah boleh tarun ni. Zikir banyak ni. Memelah hatunya, tapi utama ke asah kita nak pergi kita dengan Tuhan ni, kena tu pewasilah atau wasail. Beberapa tangga, beberapa jalan untuk kita nak pehenya ilmu-ilmu sifat Allah Ta'ala. Tak ada masalah pun kalau kita tak reti menada dengan benda sungguh. Tapi kita akan masuk dari medel sifat-sifat 20 dalam keadaan selalu tak reti tukar takis selerok tabuk tak faham. Sungguh semua ayat ni tak percaya nanti kita duduk mengaji bilamu. Kita masuk bahasa sifat tu satu-satu kita boleh tahulah. Allah ku tak faham sifat 20. Itulah bila tak faham sifat 20 ia mari berasa mana. Mai berasa manuk, mai berasa lemu, berasa matah weh ngaji sifat 20 tak faham. Apa kau tak faham? Dengan sahabat dulu belum daripada tok guru nak mengajar sifat 20 dia bahas dulu gapo nama benda ada, gapo nama benda semua. Kena ambil perhatian ni. Contoh kidam. Artinya serio. Kidam artinya serio. Kidam bahasa Arab, bahasa Melayu makna serio. Maka diri serio tu ada ke tak ada? Kalau dia tanya Allah Ta'ala ada ke tak ada? Ada. Allah Ta'ala ada. Ada tu hai tu bila? Ada tu hai sedia kalau diri sedia tu ada ke tak ada? Anak saja. Supaya juga telefon. Telefon ada ke tak ada? Telefon ada. Pak segi di telefon ada ke tak ada? Allah Ta'ala ada ke tak ada? Allah Ta'ala ada. Ada tu hai bila? Sedia kalau lagi. Ha, mata diri sedia tu ada ke tak ada? Ha, supaya dia. Ngiling apa sih? Tuhan tak sedia? Ha, Tuhan sedia? Maka diri sedia tu ada ke tak ada? Ha, tak ada tapi sungguh. Ha, nak boleh kerti hak tu. Diri sedia ialah perkara hak sungguh saja, bukan perkara hak bahasa ada. Allah Ta'ala ada ke tak ada? Tuhan ada. Tuhan ada berapa kalau kita tanya? Tuhan ada berapa? Oh, kul huwallahu ahad, Allah Ta'ala ada so, satu tu hai. Maka diri satu tu ada ke tak ada? Diri satu tu ada ke tak ada? Oh, jawab kata bukan benar do, tapi benar sungguh saja. Ha tu. Bahkan dia sifat kudrat pula. Apa sifat perkuasa Allah Ta'ala? Satu sifat yang ada diri dia pada zat Allah Ta'ala. Itu bahasa benar yang ada. Maka tiap-tiap sifat Allah Ta'ala ni ada pesen hak wujudiah benda hak bahasa ada, dan ada sifat Allah Ta'ala yang umurun iktibari benda hak bahasa reti yang sungguh ti saja pada zat Tuhan. Supo kita ingat lagi boleh hak kemarin kita buat misalnya beruk naiknya Bila beruk nak nyo, maka nyo, maka beruk dia pula nyo tu. Nyo luruh daripada pohon nyo. Maka luruh tu ada ke tak ada? Dulu kita ngaji dah dulu. Luruh nyo tu ada ke tak ada? Nyo tu ada lah. Luruh nyo tu ada ke tak ada? Tak ada. Kalau luruh nyo ada, oh tuwe beruk, ia bukan jual setakat nyo saja, ia kutip jual juga tu luruh tu. Ya ambil di mekelo juga luruh, kalau luruh ada tu. Ha ni kalau benar lagu ni, kita kecek semua dah. Kalau tak kecek, kita tak kegeti pun benar lagu ni. Sungguh tak? Sungguh. Contoh. Benar-benar akidah ni, nak kaya kau for kita lah. Leh. Ha, kau orang pergi kaya juga. Benar-benar akidah ni, benar hak dalih. Benar hak dalih. Leh. Kita kalau klik di rumah, kita tengok bini kita.
1: Awal Khajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มโรงคัดบรรจุทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานพร้อมอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงคัดบรรจุทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยสุ่มตรวจไปแล้ว20แห่งพบข้อบกพร่อง14แห่งและพบ1แห่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานบังคับมกส. 9046-2560จึงสั่งให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารขอรับการรับรองภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันทั้งนี้ย้ำมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไม่ใช่การสร้างภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการคุ้มครองเกษตรกรที่รักษามาตรฐานการผลิตอย่างซื่อสัตย์และร่วมกันรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันโครงการรั้วชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เกิดจากกองทุนหาไทยทิพย์และเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงคุ้มครองประชาชน
6: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงความมั่นคงต้นแบบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรกจากกองทุนหาไทยทิพย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานเงินสนับสนุนโดยเงินของกองทุนมาจากการร่วมบริจาคของประชาชนกองทุนดังกล่าวยังสนับสนุนการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยให้กำลังพลโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนโดยที่ผ่านมาไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยยืนยันว่ารั้วต้นแบบมีความสูงมากกว่าความสูงของคนประมาณ2เท่าใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานโดยรั้วดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กรมการจัดหางานต่อยอดอาชีพแรงงานนอกระบบสร้างรายได้กว่า 3.71 ล้านบาทพร้อมขยายโอกาสผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหวังเพิ่มโอกาสมีงานสร้างรายได้ นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เดินหน้าส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานนอกระบบโดยให้บริการแนแนวอาชีพให้คำปรึกษาและข้อมูลตลาดแรงงานควบคู่การส่งเสริมอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านและการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างผู้ประสบภัยธรรมชาติคนพิการและดูแลคนพิการและแรงงานนอกระบบพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าร่วม 1,165 คนโดย 1,064 คนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมกว่า 3.71 ล้านบาททั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระเชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างรองรับทั้งงานประจำงานเสริมงานผลิตชิ้นงานงานสอนและงานให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 5,000 คนน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: Dengar berita polisi kerajaan.
9: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
10: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
11: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
14: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
15: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengan Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je. Dengan rancangnya Music Plus dah nak malam temung dengan

Kemari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, pemirsa sudah dengar lagu atau nasib dah. Kita kemari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tu pada. Nah, mari siapa pada pemirsa ada hari ni ada cara-cara rokok. Nah, pemirsa rokok gapo? Rokok Faifa, buri Faifa, rokok api. Nah, dia kata selamat kedok deh. Selamat semua kedok deh. Ada bahaya lagu mano? Dah peminat nah rokok apa rokok api rokok Faifa ni you ada kunkai Faifa deh wak we jadi panah patu ada aina deh you perkop dengan san kemi lain-lain lagi nah san kemi you ada nikotin dan nikotin ni jadi san wak we tubuh pada kita tu jadi septik kono isak rokok. De, lagu tu peminat dia rokok api rokok Faifa ni yo tak ada tolong we kita tu nak no, no, berhenti rokok boleh nah peminat nah lepas tu yo nak no, buat we apa kuam dan low hit darah tinggi yo kita tu tinggi jadi apa jantung kita tu yo ten real nah peminat ni nikotin de, lepas tu so lagi propylene deh propylene glycol deh yo jadi glycerin deh kalau kita isak deh gapo serok nah pemina deh serok yo nak buat we gapo kita tu jadi pawak rekai keung ho apa celepung kita nah bot kita boleh nah pemina patu yo nak tamo bahaya ho jadi hop he nah jadi leloh nah peminat nah lepas tu rokok api ni nah rokok api ni yo ada san perkop lain-lain lagi nah peminat nah san tank clean lepas tu berasa yo tu nak bahu bahu sedap bahu apple bahu topoh de bahu anggun kapal lagi nah peminat nah lepas tu yo ada toluin bensin nikel karbon kromium patu takwa san ho dale rokok api nah peminat nah banyak jo ado nah peminat nah cara-cara ho rokok api rokok Faifa ne nak selamat dengan kita kedok ne masa ni kita berhenti dengan lagu atau nasi dulu patu kita mai hubung pula cara-cara rokok api nah peminat nah bahaya dengan tubuh pada kita.

lagi sisi yang ketiga, sisi terakhir rancangnya Music Plus. Nah, peminat kita mari sapa blok deh cara-cara rokok api. Nah, peminat, nah rokok api ni ada bahaya deh dengan rokok kita dok isak tamadah-tamadah. Tenah peminat deh, walaupun dalam masa learning dah tak ada komun deh kata rokok api ni nak buat jadi menyakit, menyakit pemakring dan nyakit maring pot. Tapi ada laktan jinjan dia kata ada kuam siang dia peminat nak jadi nyakit jatuh nyakit lot lot semong patu nyakit pot aksip ceplan nah peminat nah ni bahaya hok rokok rokok api nah peminat nah tu siapa dia hok dok dok isak-isak rokok api tu nah we beti boleh beti. Nah, peminat nah, yo tak ada molek sepurnya rokok ho lain-lain. Nah, peminat nah, kira pada peminat semua hodok dengan rancangan ni. Nah, lepas tu, mai hubung sikit. Dah, cara-cara masa learning. Dah, peminat kita kena duduk beringat. Dah, beringat ke apa? Beringat kena tipu. Dah, kena tipu di mitra chip. Dah, ada kong-kong. Dah, hok baru pula. Dah, peminat nah, geng banci ma. Dah, yo tipu rakyat. Dah, pihak kita kot duit. Dah, kot duit di tu ATM. Nah, kita kena duduk beringat lagi molek. Nah, peminat nah, kong bangkap การสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเดี๋ยวยาต่อโหตีปูรูปแบบบากูเดี๋ยวโหบัญชีม้าเดี๋ยวโอเคโอเคโหตีปูเดี๋ยวโอเคคือโหตีปูตัวยอชายโยเดี๋ยวกัดต่อกับบ่นกกดวิดิตัวไอทีเอ็มตัวตักปานาเดี๋ยวโหโอเคตีปูตัวoh ya kata orang kena tipu tu yo kok duit tak pandai nah peminat nah patu yo nono minta tolong dan minta tolong kata suruh kok duit dia dan kita kena duk bingat dan cara-cara ni kok duit tu pi yo mari duk minta tolong kok duit di tu ATM tu kita kena duk bingat we molek nah peminat nah pesan dan kirim pada peminat hok duk dengar rancangan ni cara-cara mitra chip nah rup beb baru pula nak deh banyak rup beb dah lah ni deh you nak tipu kita tuk rup beb nah memang kita pun kena duk beringat nah tengok masa ho rancangnya Music Plus tahun ni masa sudah habis dah nah peminat deh silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua betul mari dengar rancangnya Music Plus dengan DJ Karabun nak-nak malai dalam masa buku 11 sampai buku 12 malai dalam Global FM 95 MHz Bahasa Melayu tepat teh 24 je atau so waktu je lah. Lepas tu Karabun minta hundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam sisi yang kedua. Pemnak nak mari posi-posi cawa-cawa tidur-tidur dengan malam gitu dah. Kita kena jagalah tubuh pada kita, jangan tidur tengah malam sangat. Pemnak, kalau kita tidur tengah malam sangat tu nyanyokan tubuh badan kita ataupun ada penyakit lah, mari carilah peminat banyak lah gitu. Dia kata kita ni kalau tidur tengah malam, tidur sokmo, jadi tiap-tiap hari adalah penyakit, mari cari belakang lah gitu. Seperti dia kata kalau kita tidur tengah malam, dia ada banyak lah, ada panggil penyakit mari cari kita lah gitu. Ada-ada tidur tak lak, dia nak sabit tempat tidur, jadi tak cuci mano, ataupun masa kita tidur jadi tak seri mano, jadi tidur tak nerah mano, ataupun kita makan air kopi-kopi, air teh, jadi tidur buat tak tidur tak lelak lah, banyak lah gitu. Ataupun kita jadi tidur-tidur banyak lah cerah lah gitu. Ataupun ada penyakit jadi tidur tak lelak lah gitu. Bahaya benar kalau kita tidur tengah-tengah malam, apa benar? Ya gitu, dia adalah nak ukah, Masya Allah, nak walang mana tak sebi kita tidur tengah malam, apa benar? Yang pertama ni kita kena yang duduk keriak sangat. Kerja kita buat-buat boleh cerah tak sebab boleh malam. Betul. Terotak kalau dalam bilik tidur tu katuk, terus tidur tengok terotak lah. Buat kita tak menerah. Betul. Tempat-tempat teh kita tidur tu cuci, yang cerah sangat tak lah juga, tidur cerah-cerah sangat, tidur tak lelak mana pula dah. Ya gitu, kita kena jaga juga, penting sekali pemenang ya, dia cuma dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya kita kena jaga weh, jangan ngomong malas sangat, hope you tak tidur lagi masa ni, masuk-masuk tidur boleh lah pemenang. Dia cuma dikosi lah ke pemenang, goyak-goyak takut abang kasih kepada peminat lah, goyak-goyak kien-kien, jangan tidur tengah malas sangat. Ya gitu, jaga-jaga kesihatan belakang. Ni dia menikosi sisi yang kedua. Kita maju buat setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masalah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga nak mai gosip-gosip cara-cara bagi masa kerja, masa duduk dengan keluarga. Penting sekali pem nak kita kerja kuat-kuat, kita kena duduk juga dengan keluarga kita leh. Kita kena bagilah hak mana masa duduk keluarga, hak mana masa kerja, kita kena bagi betul cara. Ha, bukan duduk kerja masa nak kelik dumuh tak leh, kita kena bagi-bagi masa bagi kena cara lah leh. Ha, lah mano yo kita tu kena panggil kerja hak mana hak dia penting, kita kena buat wisudah dulu. Ha, kena buat wisudah dulu. Cara-cara hak kerja payah tu kita buat si pestiak gapo itu deh. Ha, kita kena buat wi kena cara juga. Ha, pula dia kata hak mana masa hak payah tu kita kena buat dulu. Ha, leh kita kena bagi juga. Betul pula dia kata so kita tu wang pelong nah. Belum ke takut kita kena ada gapo, kita kena buat wang pelong nah gitu. Ataupun kita kerja-kerja kita boleh berehat, kalau ada seat oh, boleh berehat tu kita berehat katik. Ha, duduk dalam kita kena bagilah. Ha, so kerja-kerja bo ha, kena duduk lah dengan keluarga, kita kena duduk dengan keluarga kita lah. Keluarga kita ni penting sekali juga. Tak boleh masa pun tak ada juga nyanyo ke anak cucu kita duduk nanti kita mana hari cuti nak pergi berjalan, nak pergi makan ke apa itu, kita kena boleh masa ke dia juga. Ha, dah penting sekali juga. Bagaimana nak weh dah, kita kena jaga-jaga. Kita kena bagi-bagi masa lah. We cukup hak mana masa kerja, hak mana masa duduk dengan keluarga kita. Kita kena bagi we sama-sama gitu. Kecil hati jugalah. Memang nak kerja pun nak make duit mana dah. Kita kena kerja. Masa keluarga pun kita kena bui. Kita kena buat we sama-sama lah. Gitu. InsyaAllah kita buat we sama. InsyaAllah kita duduk sini. Berjaya lah gitu. Ya gitu. Hak dijemur dikosi dengan rancangan malam ni. Dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, tengok kau malam semua mengatup menguat lagi tu. Terima kasih lah pemenang semua duduk dengar DJ Moni tiap-tiap malam. Weh, malam senar siapa malam ahak tiap-tiap malam. Ya, terima kasih banyak-banyak lah gitu. DJ Moni ada berita ataupun kitlap-kitlap kosi ke pemenang semua lah. Ya, gitu. Malam esok kita boleh jumpa lagi. Ya, terima kasih pemenang. Ya, gitu kita we pemenang semua selamat malam, selamat tidur, jaga-jaga kesihatan belakang. Ada kabar salah sikit banyak di Jerman ni minta maaf belakang. Di Jerman ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: มทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
3: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
3: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Wilayah Jala bakal menganjurkan pesta buah-buahan dan juga produk terbaik wilayah Jala ataupun Mahakam Perlemai Lekong di Muang Yala secara besar-besaran bagi mengakat jenama Yala Do Orient City. Gubernur Wilayah Jala turut memperkenalkan 4 langkah utama untuk membantu lebih 100,000 tan hasil durian di samping memperketat pemantauan pusat pengumpulan buah ataupun long bagi menstabilkan harga durian. Penganjuran pesta ini bertujuan mempromosikan hasil pertanian, merancakkan ekonomi serta meningkatkan sektor pelancongan di kawasan wilayah Jala. Tahun ini fokus utama adalah merealisasikan visi iaitu Jala Durian City supaya Jala dikenali sebagai bandar buah-buahan utama di selatan Thai. Usaha ini dijangka dapat meningkatkan nilai hasil pertanian, mengekalkan harga yang lebih baik dan menjana pendapatan yang mempan kepada para petani dalam jangka panjang. Pesta buah-buahan dan produk terbaik wilayah Jala ataupun Mahakam Perlemai Lekong di Jawat Jala akan berlangsung pada tanggal 4 hingga tanggal 6 Ogos ataupun Singhakom di pada Gajah ataupun Sanam Piti Changpuak. Wilayah Jala.

Gabenor Wilayah Jala memperkenalkan 4 langkah utama bagi membantu menstabilkan harga durian selepas pengeluaran durian tahun 2569 meningkatkan dengan ketara daripada kira-kira 48 ribu tan kepada hampir 100 ribu tan. Keadaan ini menyebabkan persaingan dengan hasil durian dari beberapa wilayah lain serta negara jiran semakin sengit. Bagi menangani keadaan tersebut, kerajaan dan juga pihak wilayah Jala mengembleng kerjasama semua pihak untuk melaksanakan 4 langkah utama, termasuk mempercepatkan pengedaran hasil durian ke pasaran, menstabilkan harga serta memperketat kawalan dan keselamatan di pusat pengumpulan serta pembelian durian ataupun long bagi mengurangkan risiko dan memastikan urusan jual beli berjalan dengan lancar. Selain itu, wilayah Jala turut mengetengahkan kempen Yakla Marathon sebagai salah satu saluran mempromosikan durian Jala, menarik lebih ramai pelancong dan membantu meningkatkan permintaan terhadap hasil durian tempatan.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beri

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan diterima.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan diterima.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin, wala hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Allahumma asin aqibatana fil umur kulliha. Wajinna mikhizid dunya wa azabil akhirah.

الله. اللهم اللهم إني أعوذ بك من لا يفع من قلبي لا يخشع من نفسي لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Nah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Pada saudara-saudari kita yang sedar-sedar mengikuti ruangnya pada pagi ini, yang mana kita awal-awal bangun pagi ini, semoga kita dapat baca belakang atau ada akak doa-doa daripada kita apabila bangun tidur kita tu deh. Alhamdulillah lazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau kita tak baca lagi, kita baca deh. Kita baca doa ni. Orang panggil sesulah Nabi apabila kita bangun daripada tidur kat ni tu. Kena wakak-wakak baca lah deh. Bermakna kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala beri masa kita, iaitu hidup kita ni lah. Allah Taala beri hidup kita, mari kita boleh beramal ibadat lagi. Boleh kita tu tambahkan amalan-amalan yang baik bagi diri kita untuk bekalai kita pada akhirat tak ni. Semoga kata umur kita ada beri oleh Allah Taala pada hari ini ni 24 jam pula insya-Allah deh. Kita kira 24 jam dulu deh akak. Alhamdulillah 24 jam ni sama-sama lah kita bakat-bakat mari bela kat orang isi jadi penuh deh akak 24 jam ni. Orang panggil termasa yang Allah Subhanahu Taala beri pada kita. 24 jam belaka deh akak teh. 24 jam belaka tak ada kira tina, tak ada kira jata, tak ada kira Islam, tak ada kafir. Masanya 24 jam hari semalam dia beri kepada kita. Kalau itu bagi orang cidik saat ni tu deh, bagi orang cidik saat ni dia isi benda molek-molek lah deh. Moga Allah Ta'ala beri masa kita saat ni, masa nikmat, nikmat besar dia akal masa saat ni tu deh. Dengan masa lah kita orang panggil tu, kita nak bubuk masa saat ni tu. Dengan masa saat ni lah kita kena pakat tak sayang kepada masa saat ni. Pakat isi masa saat, detik pada saat, orang panggil saat kepada jejek, kepada menek, apa saat ni tu deh. Supaya kata hidup kita saat ni berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niat kata kita saat ni, tiap-tiap hari kita saat ni hidup kita, kita nak duduk dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena niat kata kita saat ni, tiap-tiap hari kita niat kata kita nak buat baik deh. Kita duduklah kebaikan, duduklah kebajikan, orang panggil kata, orang panggil kebaikan untuk diri kita. Kita nak buat baikkan untuk diri kita. Daripada amalan kita, semaya kita, gapo zikir kita, sama-sama. Apa nak itu hak kita. Deh. Lepas tu, orang panggil kita kena niat baik atau kita saya nak berjalan ke tugas-tugas kita. Amanah Allah, amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita saat itu. Deh. Kalau kita 24 jam Allah, sebab kita kena saya dia deh. Kita isilah, orang panggil kita isi jadi kata kemah-kemah. Isi jadi hega, kita jadi hega sungguh. Jadi intel beliau sungguh masa kita saat itu. Karena kita orang panggil kata, kalau pelak asyik tu pelak dia akal kita deh. Maknanya kita tak ni, kalau pasal kita isi benda tak boleh tak ni tu, tak boleh lah kita dah hari ni. InsyaAllah kita letak nawa itu kita hari ni. Alhamdulillah wa syukrillah kita nak duduk dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Lepas tu saudara-saudari nikmati sekalian, kita buat mari pada hari ni ni ialah dalam masa kata ruangnya yang telah bimbingan agama melalui radio Sawoto 95 MHz cawat jalan kita ni. Kalau itu ruangan ni di bawah, orang panggil di bawah yang dikeluarkan oleh Mulanik Tik Perkasik Salat Patana Sabta Kuan Manu sebagai orang panggilkan sebagai penaja ruangan ni. Dengan orang panggil kita dapat dengar hari ini ni ialah melalui ruangan ini, ialah ruangan bimbingan agama melalui radio suara apa ni Sawoto Jalan 95 MHz. Lepas tu kok masa-masa saat ni itu ialah dijaga oleh apa ni, iaitu lah Mulanik Tik Perkasik Salat Patana Sabta Kuan Manu ataupun Yayasan dipanggil kata Yayasan Didik Ke Berbangun Sumber Malaysia melalui ataupun orang panggil kata Munik Tik nak yatim hidup di setiap jalan, hidup dekat adik akak, tak ada di jalan mana sekali ni. Tapi sekiranya orang panggil kata adik akak kita aduk tani, naira saat ni di jalan lah. Tapi apabila orang panggil kata kita duduk cawak jalan saat ni dekat. Kenapa duduk dekat hospital jalan ni, Munik Tik kita saat ni.
Kalau kita meniti kita saat ni boleh buat gapo atik pada saudara-saudara kita. Mari dia buat awak meniti saat ni tu deh. Jadi kita saat ni tu untuk orang kita, untuk mari jaga anak yatim. Deh. Untuk anak yatim, pakai meski, hak mana hak, hak tak ada boleh mengaji. Kita pisah-pisah boleh dia mengaji. Hak mana tak orang panggil kata, nak sama anak yatim saat ni. Selamat, orang panggil nak selamat dia sama-sama ada. Selamat boleh ada tempat duduk dia, minum makan dia. Gapa saat ni tu nak boleh selamat situ. Ini satu kerja yang hok mulai tip perakan salat pertanah satu kawan malu. Lepas tu pula di segi-segi lain ada lagi di akal kita dia nak boleh khidmat. Berkhidmat teh kepada saudara-saudari kita saat ni tu. Sama ada kita ada buat cadangnya. Kita apa ni kita cucu ni kita saat ni tu deh. Atau kereta kupai kita saat ni. Kita ada kereta di akal ni deh. Muniti kita ni ada kereta untuk nui khidmat pada siapa saja di akal. Tak ada kira agama apa ni deh. Nak kata orang-orang apa ni, orang selai ke atau orang selai ke deh. Kalau ada susah payah gitu gini deh. Guna-guna kereta. Marilah kepada mulai cik perakan salat pertenang siapa kawan manuk. Kita anak sedia berkhidmat teh kepada saudara-saudara. Tak ada kira walaupun yang mana tengah malam. No. Sekiranya kena guna kereta kupai saat ni tu. Boleh ada akal kita mahibun dengan mulai cik. Supaya kita menjadikan mulai cik sebagai orang berkhidmat bagi kita. Nak ambil orang sakit, duduk rumah nak pergi pada masjidita. Duduk masjidita, apa nak klik pada rumah. Atau orang tik tiang, atau orang nak pergi pok. Pok darah, pok apa, pok tai apa saat ni tu boleh di akal kita deh. Ini satu perkhidmat teh. Ini untuk orang panggil, untuk kita nak boleh tolong pada sesama kita insyaAllah. Ini cadangnya yang mulai tiap akan seksa oleh pertenang siapa yang akan manuk. Dan ada lagi orang panggil cadangnya bagi saudara-saudara kita masa susah. Orang panggil hak orang duk kena pakai tang oksigen deh. Tak oksigen masa kata nak menyawa susah kita gini dia kena pakai tak oksigen dia akak. Tapi apabila kita orang panggil kita ada sakit sukar perlu kena pakai apa ni perlu kena pakai tak oksigen tak ni tu boleh ada akak kita nak mari hubung dengan boleh cipakan secara pertanah siapa kawan manuk sebagai kita we pinjemi ada akak deh. Sebagai kita we pinjemi apabila kita sudah pakai saat ni tu kita boleh hatta balik pada mulut kita deh. Apabila kita nak guna, kita boleh punya. Ini satu perkhidmat teh bagi. Ada akak kita, hak mana, hak bahasa kata susah ada cik kata, nak pakai tang oksigen. Alhamdulillah, saudara-saudari ini maktis kelihat, kita boleh buat hubung dengan mulut cik saat ini dengan nombor telefonnya, 084-749-339. Itu. 084-749-339. InsyaAllah. Kita sama ada kita nak hubung di segi kata anak penyiar ke apa saat ni tu deh. Anak penyiar kepada anak penyiar di monitik saat ni nak penyiar tang oksigen. Ataupun kita nak apa kita nak panggil kita kupai kita supaya kita nak khidmat supaya boleh tolong di akak saat ni pun kena pakai nama telefon 084-749-339. Sedangkan kaum muslimi muslimat sekalian pada pagi-pagi ini mailah kita kita pergi dalam apa ni kita mai dalam kita tengok ada sikit dekat akak deh kita mai berjumpa pada pagi ini alhamdulillah kita mari tengok satu hadis pada pagi ini supaya jadi orang panggil kata jadi pengajaran bagi kita dekat akak deh dan sebagai orang panggil kata sebagai buka dada kita pada hari ini kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang panggil kata bisik ke hati bisik ke diri tu dia tajuklah tu dekat akak kita deh jadi bisik ke hati belah mana dekat akak deh kami kita bila-bila kita apa ni bila-bila kita ada wiri dekat akak kita deh kita ada wiri apa pagi nak buat ada sifar biar-biar ni dekat akak ia kena duk istighfar dekat akak kita deh sebelum pada kita nak pergi semaya subuh saat ni tu kita orang panggil tamang pian ni sama ada kita nak semaya witi sama ada kita nak semaya tahajud sebelum pada tu patut witi patut kau orang panggil atau kita ada istighfar dengan Allah Subhanahu taala atau ada tasbih atau ada takbir apa saat ni tu ini adalah masa dia ada akak deh kalau itu bela-bela ada akak dok orang panggil istighfar apa saat ni tu atau dok mengatik dok apa saat ni tu deh ni tu iman mai baca satu hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia panggil satu hadis Nabi pengajaran bagi kita berkenaannya besi hati kita dek akak dek. Nah kita ni hati kita kita duduk sorang-sorang ni atau kita duduk dia ni atau kita duduk melaman kadang ada kadang-kadang tu ya mari bahasa kata nak buat kau jalan ya mari bisik ah mari nak buat jalan tak mulai ah tu kadang-kadang tu bisik kau jalan tak mulai kita saat ni duduk hari-hari tu deh kalau kita, kita tengok belah mana hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis satu hadis ni iaitu dia kata belah mana hadis ni Nabi kata-kata Inna Allah Azza wa Jal tajawazal ummati amma haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal au takallam. Nah, hadis ni pandok dia ikut itu. Hadis Muslim juzuk 2 muka 1408. Nah, 1407 dia ikut deh. Maksudlah mana hadis ni dia ikut? Maksud dia nya bahawa Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla. Bahawa Allah Azza wa Jalla memaafkan bagi umatku, Nabi kata. Tuhan tak ni tu memaaf pada umat dia, umatku, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deh. Kita pun masuk situ lah tu. Kalau kita Tuhan maaf bukuan no dak kok. Deh. Kita tengok dia maaf tu. Dia kata Allah Azza wa Jalla memaafkan bagi umatku daripada bisik-bisik dirinya. Habis saya duduk bisik, mai duduk usik-usik dalam hati kita saat ni tu deh. Tu dia. Kalau itu, bisik ke pasal mana? Ada bisik kan selama ada ia tidak beramal atau ia bercakap. Tu dia. Mari duduk kecek hati kita umat. Apa ni? Allah Azza wa Jalla kata, jauhi ma'ah. Nabi kata, Allah Ta'ala wi ma'ah. Mana kita tak ada kira. Hati kita duduk bisik kan itu. Dia kena buat gitu, kena buat gini, kena buat baik, kena buat jahat cerita macam itu. Hati kita saat ini kena kebalik. Sebab itulah kita, orang panggil tu kita selalu berdoa tu dia agak deh. Kita selalu berdoa, ya mukallibal kulub sabir kolbi ala dinik. Tu. Ya mukallibal kulub sabitni ala dinik. Deh hadah tu, atau berdoa-doa tu. Paya gapo tu? Ya mukallibal kulub, hei Tuhan yang berbalik-balik hati kita. Hati kita dok balik jiwa tu balik. Kau ni balik kau tu kali tak molek, kali ke molek dok balik ya. Ya mukallibal kulub, sabir kulub ala dini. Mana tetap taklah hati kami ni atas agamamu ya Allah. Hati kita kena berdoa deh. Kasapa dia yang ada orang ni, pakak-pakak baca deh. Bawa kata kita bahasa tak molek sangat hati kita bahasa duk orang panggil kata bahasa jadi kekot tu kagini kriya tu kriya baca doa ni dia kita baca doa ya mukallibal kulub sabit sabit ala dini tu dia deh kita tu tetap tak tak agama lah tak tanya ni betul insyaAllah deh dengan sebab apa tu ni kalau itu Nabi kita Muhammad SAW dia wiyak kata Tuhan wi ma'ah hati kita saat ni tu atas ya wi ma'ah pada umat dia saat ni pada bisik ke hati seseorang kita saat ni tu selama mana dia tidak buat atau dia tidak cakap wi ma'ah dah dah jadilah mana lah tu Tuhan tak ambil kira dia duk jadi duk dia kaya ingat kot ni Tuhan tak ambil kira mana kata Tuhan tak alih tak ada bubur rosa tak ada bubur hala lah kita kata tu selama mana tu selama kata kita tu saat ni tu tak ada pergi buat dan kita tak ada belafah tu baik. Tu dia weh. Deh. Tu dia. Kalau kita tengok hadis ni yang oyak panjang ke lah dek akak kita deh. Yang oi syarahan, oi panjang kepada kita. Supaya kita kata belah mana, hak sungguh-sungguh ti belah mana deh. Tapi kita kata kasaran ni pun kita faham dah deh ni. Itu ke deh. Sebab kata Allah Ta'ala wi maaf pada bisik hati kita. Hati kita tu jagi kok tu gegut nak kata. Hatu tu orang panggil tu selama mana kita tak ada kata belah kena niat lagi tapi kita tak ada kata selama kata kita buat belah ni misal tu kita buat nak buat jahat ada nak curi nak apa-apa nak tak boleh kata deh tapi selama mana kita tak buat tu tak kira deh kita tengok satu bisik ke diri bagi seorang itu satu perkara selalu memandang kata selalu mendatang mana kata mari semua itu deh tu dia mana tu okay gitu kena okay. Misal
sama ada bisik ke baik atau bisik ke buruk. Hadok mari hati kita tak ni tu. Hadok mari hati kita. Hadok kita tak ni tu. Kadang-kadang mana. Alhamdulillah deh. Mari ini atau ia aku ni kena tolong orang sekian rumah aku. Bisa kata tu deh. Kita duduk mikir. Tu. Jadi ada belakang tu. Tapi kita ingin goyak lah mana. Ada mana masalah ni. Ada masalah ni. Ya, kadang-kadang kita wasai. Kau mari molek dia kata. Wasai kita tak ni kena. Orang panggil kena gizik roh dia mahu duduk sakit kan bisa kata deh. Atau kita kena tolong dia mahu anak yatim di rumah kita saat ni tu. Dia susah dia mikir tak ada akak duduk bisik-bisik. Aku ini kena tolong nampak tak kena kita doa. Orang panggil kita doa sombong tak percaya dia saat ni. Mana tak kita kena dekat. Dekat hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misal kata kita duduk bersetu saat ni tu. Kadang-kadang saat ni kita duduk mikir. Hak tak mulak dia maya tak mulak sana bahasa nak buat aku tu bahasa ada muak sana dia muak karuk kita sikit tu duk ingat ada tak kita kata duk ingat tu ni ingatlah no, ingat lagi balah dia mu nanti tipu aku nak kata sedak kali tu jadi macam tu deh pada main bisik lah tu deh hak ni orang panggil tu hati kita saat ni tak macam tu ada setengah pada setengah bisik kalau tak mulak ada setengah bisik maya tak mulak kita deh. Walaupun orang panggil tu perkara saat ni payah untuk kita nak lari pada tu. Masuk sampai kita nak semaya tu ya mari lagi hati dia satu tu deh. Orang kata kita semaya, kita bersiap dah mari tak nak kira. Hak tak mulai pun mari. Tu. Hak denai pun mari, hak ingat orang panggil imak pun mak. Mari lah tu. Tu deh. Pakal gitu orang panggil tu. Tu deh. Bisik ke diri kita saat ni tu. Mari kita jalan. Pak teruak lah no. Ya itu dua. Kalau itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, dia saat ini tak ambil kira. Itu satu rahmat Allah Taala. Allah Taala tak ambil kira dengan bisik ke hati kita. Kita duk bisik, kita duk ingat dalam diri kita saat ini tu deh. Itu deh. Allah Taala tak ambil kira. Dia pula tidak mengambil salah. Tak ada ambil kira deh. Tak ada salah daripada hamba dengan adanya bisik-bisik kebuk selama mana dia tidak beramal atau dia tak dikejar atau selama mana dia tidak cakap mengikut bisik ke itu dia tak kata apa deh. Sebab tu tak kata ma yalfizu min kaulin illa ladahi rakibun atid deh. Tidak ada apa ni satu berkata mereka nya dia tulis oleh rakib atid deh. Dengan sebab tu kita kena pakai si man ni deh. Kena pakai pakai di man ni buku atau bisik hati saat ni kita jangan buat jangan tuk dia deh. Kalau hak tak molek doyak tu deh. Kalau kita bisik tak molek kita jangan kata apa kita jangan buat idea nak mari belah dah ajak ni bisik ke setan bisik ke apa saat ni belah tu dia. Sekiranya hamba itu bertindak bekerja atau bercakap mengikut bisik ke buruk itu maka di situlah dikira kesalahan. Jadi kira lah weh deh. Kalau pasal kita hati kita tak hajak kok tak molek atau hajak kok molek deh. Kok ada orang tu deh. Kita je buat. Tu dia deh. Kita ke buat tu tu. Ada pun bisik ke baik. Orang panggil tu kita ke buat tu deh. Kita bisik buat situlah dikira kesalahan kita. Berkata kita dibuat satu perkara tak ni tu situ orang panggil tu. Baru kira kata. Kalau ada pahala pun pahala. Kalau dosa pun dosa. Walikazubillah. Kalau dosa ni asafullah azim. Kalau masa aku bisikkan hak-hak kebaik kita dibuat baik tu. Alhamdulillah. Dia kata deh. Tapi hak masa kita buat hak jahat

tonya wa bai ta ki odo Allahu akbar ni ngaro mak tu ha de ha tebek tu de kita kena niat semua hidup kita ni kena do niat wa bai semua no wa bai go tu no wa go ni no wa hab no bai bai kita kena niat ngas ba po sini labo ti me ni labo kata kita niat wa bai tu ta ki odo ha tu ta do ki yo hari dengan sebab kita niat bai kan itu leh ha tu pasal itu sebagaimana firman Allah dalam hadis ni orang panggil hadis kursi lah deh. Hadis kursi kata belah mana deh. Qala Allah azza wa jalla iza hamma 'abdi bihasanatin wa lam ya'malha katabtuha lahu hasanatan wa in 'amilaha katabtuha asyra hasanatin ila 700 dafin. وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Hadis ni hadis Muslim juzuk 1 juzuk 2 juzuk 2 muka 148. Maksudnya apabila bercita-cita yang berbisik-bisik dalam diri oleh hamba-ku tahata yang ada kursi lah deh dengan satu kebaikan nak buat satu kebaikan deh ada bisik atas satu kebaikan dan belum lagi dia melaksananya akan tulis belum lagi dia laksana mana dia tak ada buat lagi deh baru dok kira hati dia dok bisik-bisik dok nak buat tu nak buat ni benar kebaikan lah deh hasanah ni benar kebaikan kat ni tu tapi dia tak ada buat lagi akan tulis baginya satu hasanah satu kebaikan tu kita duk buat kita duk bisik-bisik ni tu hak banyak-banyak atas kebaikan tak ni tu tahu widah tulis widah satu hasanah satu kebaikan lepas tu maka jika dia melaksananya aku tulis bagi 10 hasanah siapa kepada mana siapa kepada 700 hasanah tu kita niat nak baik deh kalau itu bawa kita ke buat saat ni Tuhan tulis deh Tuhan boleh salur 10 hasanah 10 kebaikan selalu bukan so tak kalau kita niat nak buat baik kita tak ada buat itu tulis so deh tapi bawa kita buat mak kita buat saat ni ya boleh salur 10 lalu dah dengan tak ada kata so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tak mana tahu 10 dah tu tu pas 10 saat ni cukup kan tu tak lagi orang panggil hingga sampai pada 700 kebaikan tahwi kita saat ni tu deh ia pula ia berganda-ganda 70 nak itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia berangin-angin keburuk ke ni hak biasa kata duk-duk nak angin nak buat nak buat kebaikan nak pecuri nak ingat semalam tak tidur nak curi diri dia mu deh nak ingat aja dah ingat saja ya deh tak ada ambil nak curi sekerak demo nak curi gapo nak curi wakta demo nak curi kerak dia demo nak curi kot tu curi kot ni duk niat deh deh untuk melaksana keburukan saat ni tu tapi dia tak ada buat tidak tidak akan tulis salah kat atasnya maka jika dia melaksanakan keburukan pak dia buat selalu dah dia duk azih hati nak buat tu buat jahat dia kata aku tulis satu kesalahan dua mana tak aku we so tulis so kata dia tak ni wajah ni orang panggil rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni deh kalau gitu kita kena pakat-pakat niat deh azal hati kata kita ni duduk di atas niat kebaikan tu deh insyaAllah kita ada niat atas kebaikan insyaAllah tu hai wilayah taufik pada kita boleh buat satu satu kebaikan saat ni tu tapi kita buat so saat ni tu satu kebaikan kita buat saat ni tu dengan dengan apa yang panggil kita dengar bisikkan kita tu bisikkan hati kita saat ni tu oh itu selalu 10 10 deh hai 10 selalu tu dengan sebab tu niat ni orang panggil kata ada kesedah deh tapi kalau pasal kita apa niat buat jahat kita ni buat jahat deh kita ada ingat ada orang bisik-bisik hati kita ni buat jahat maka orang panggil tertulis so deh kalau gitu manusia dia kehendak okay, supaya setiap berniat dan berazam baik pada setiap waktu dan setiap keadaan kerana Allah Azza wa Jalla sentiasa melihat dan mengetahui kandungnya hatinya deh kita kena niat baik kok duduklah mana pun duduk seorang

0: duk ramah, duk apa, kita kena niat baik semua, insyaAllah. Kan apa, kan Allah Azza wa Jalla ni tu, duk tengok semua dah, hati kita dah. Kita kalau sama kita saat ni, tak nampak hati dia mau nak buat apa-apa. Tapi Allah Ta'ala nah, Allah Ta'ala, nah, duk orang panggil duk tilik dia. Itu dia. Wa na'alamu ma tuwasu bi nafsu. Dia kata, aku tahu. Aku tahu bagai duk bisik hati pun aku tahu. Itu dia. Dan sebab tu deh, kalau kita nak niat pun, deh. Kita orang panggil tu niat dari atas. Kebaikan. Walaupun kita saat ni tu, tak ada buat baik lagi deh. Kita niat atas kebaikan. Orang panggil tu boleh dosa. Tapi kalau kita buat saat ni tu boleh dah 10. 10, orang panggil tu hingga sampai kepada 700 kebaikan. Itulah saudara-saudari ni mati sekalian. Tak ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di atas hambanya. Yang kita saat ni duduk atas hati, orang panggil atas hati duduk bisik-bisik. Anak buat molek, tak buat molek, tak saya buat. Itu ini deh. InsyaAllah lah. Kita niat di atas jalan baik. Dan kita niat atas kita duduk di atas jalan. Ya Allah Ta'ala reda. Minta Allah Ta'ala selalu. Kita minta Allah Ta'ala saat ini taufik hidayah pada kita. Saya kata kita saat ini boleh duduk di atas. Orang panjalan dia duduk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pergi kepada molek. Cik perakan susah. Kata-kata mana. Kata-kata mana. Kata-kata deh. Jadi hari ini Tok Imin nak pergi pada itulah tempat kita nak buat khairat deh. Tempat kita nak khairat. Jadi lalan ni tu hak kita, orang panggil kata hak kita dok madah, kita dok minta, kita dok minta orang panggil minta apa ni? Minta tabarruk deh. Minta adik akak kita saat ni pakak-pakak tolong deh. Tolong menitik saat ni tu untuk anak we nak we sudah umur. Pak belah nak yatim di wong-wian bocet lu. Ataupun orang-orang telaga tujuh di jumpa jalan kita ni lah. Deh. Karena lo ni orang panggil tak siap lagi dia akak. Deh. Tuduk buat dah tak siap lagi deh. Pada tu kita buat mari saat ni tu. Tekap pertama saat ni tu. Orang panggil bang sudah boleh bermozek. Baru deh. Duduk situ. Baru kita duduk sahur juga tu dia akak kita deh. Lalu siapa kata. Lepas bermozek ni kita duduk berpitu kan dia duduk sahur ngak tu. Duk sahur, duk madah pada tiap-tiap kami kan. Duk boyak pada adik akak kita, duk dengar wangi ni deh. Kalau ada duit albelbe ke mana-mana saat ni tu deh. Pakak-pakak awak kerak saat ni tu. Deh. Pas pagi ni niat selalu adik akak ni. Niat atas aku nak awak kerak. Tu dia. Aku nak awak kerak, nak awak apa nak awak kerak malu. Bandit kamera darulhana. Ataupun rumah anak yatim darulhana di laga cik tujuh tu. Kita niat dulu dek akak deh. Niat nak wisatu. Tu dia. Niat banyak nak wisatu ini insyaAllah. Atau nak seribu deh. Niat saja. Niat dia panggil apa tu. Tak tak maksud niat tu ni. Kerana kita ngaji dah saat ni. Itu dia deh. Niat saat niat orang baik tak wisat. Tu dia. Kita niat orang baik. Aku nak buat khairat gini deh. Cerah apa aku nak buat khairat. Kerana aku panggil kata deh. Aku ngaji dah. Ingat tu kita nak buat amal dengan hadir Nabi kata. Tiap-tiap pagi saat ni, tak seorang-orang kita saat ni, ada melekat mari doa pada kita. Tu dia. Ada melekat mari doa pada kita. Saat tiap-tiap orang tak ada kira tina jatuh, tak ada kira kaya meskip, tak ada kira ni. Melekat mari satu doa. Satu melekat tu dia tu, Allah ma ini apa ni. Tu deh. Dia minta satunya, dia minta kita saat ni Islam, harta kita saat ni jadi kebajikan. Yang kedua dia minta orang hantar harta, harta kita jadi merasa. Waktu kita tak takut sangat, tak ada akut kita deh. Kita kata kita buat kira-kira, kamu apa mak gung, maka ada apinya. Adalah kita kata, nyawa jeluh situ, jeluh sini kita kata deh. Tu dia. Kalau itu kita niat akut kita deh. Niat mana tu? Niat nak buh nak duit pada apa ni pada bandit kamera darahana supaya kata mari kita nak buh itu pula ni ada akak kita deh. Tutup email tak banyak kata satu tu masa banyak lah bagi orang tak ada ni deh. Bagi pok kita tak ada ni banyak satu tu deh. Tetapi bagi orang ada satu tu orang panggil terperih ya, baru deh. Satu tu orang panggil terperih-perih gitu deh. Tapi bagi orang tak ada satu. Tapi 100 bagi orang tak ada kita ui. Deh. Alhamdulillah. Kalau masa tak cukup 100 tak ada gapo tu. Deh. nak buat 70-80 kali, 50 kok ke kena. Tapi orang panggil tu nak minta buat dia masak ni niat dulu. Ah tu. Saat ni tu Imi baca dah dia buku niat ni deh. Tu deh. Buku niat ni tu. Tak apa lah deh. Niat tu kan ada ikan nak cerita hai. Boleh jadi kita waktu beri duit. Kalau masa tak ada ikan nak cerita hai. Deh. Saya kata untuk sahur lagi. Misalnya tu deh. Aduk kerakun lah kocak kita situ. Kita tak tahu baik. Dengan sebab itulah deh. Tapi memang ya tahu mudah-mudah kita niat dulu deh. Pagi ni niat celak mata pak ni. Niat tak nampak kena buih deh. Tu ini dok minta tak mau deh. Pedah demo tu bukan kata boleh tak dah tak ini tu dok ini ni bisa kata kalau saya demo buat sudah balik kamera darul hana tu rumah darul hana tu kan ada gapo lah wajib cek baik kata boleh pokok kita lah buat tu lah deh. Tu ini ni boleh kecek itulah. Sebab tu kita niat dulu insyaAllah deh. Jahit kalau niat kok baik niat kok jahat jangan ada akak kita deh. Tu kalau kau jahat, kau jahat tu sah niat deh. Jahatlah non niat atau belah kodok situ deh. Belah kodok situ. Tu dia. Atau kau niat tak online deh. Kita deki non atau sudah tu non sekabu itu ini mana tu. Nampak nampak atas jalan tak online kita sah niat deh. Kau itu deh. Kita niat bagi apa kita. Nak uji deh, nak uji bakat-bakat, nak uji sudah rumah tu kan. Deh, kita nak ambil anak yatim belah situ lah. Dok kira lah tu lah komuniti ni deh. Kalau itu benar-benar saat ni, ya kena bergantung dengan adik akak kita deh. Nak pok-pok kita lah, mana tahu orang-orang pok-pok kita pahal-pahal tu. Dia mulai pihak nak buih, kita kata deh. Kalau masa kita tak buih. Itu je, mudah-mudah atas gitu deh. Oleh itu kepada saudara-saudari ni, maktis kelihatan deh. Niat baik kita deh. InsyaAllah hari ni niat lah kata, kita nak buih bandit kamera. Anak satu kerana hak banyak lagi tak ada gapo deh akak kita deh. Hak banyak lagi kita jual duria, jual nako, jual gapo, boleh jual pisau, boleh banyak-banyak kan. Bagilah kok negatif deh. Nampak kata bagi pada hai mana tu kita sepengah orang duk kontrol. Kita kata deh kita pun tokeh deh. Tokeh deh kalah no. Duit kita ada 10,000 misalnya deh. Kita nak kontrol lah no. Tokeh kat ni lah. Dia beli pisai deh. Beli pisai lah. Bawa buku pisai. Hak ni pula. Dia taruh sini. Dia tak terakar ni. Tak terakar tu deh. Pah ni sepatu lah. Dek kau weh. Deh. Kita mana kontrol ni. Mana tu duit tu. Deh. Kita kontrol atas duit tu. Mai tak dibandik kabur. Nah kata sikit deh. Tak dia sejik mana-mana. Kata sikit kok tu kok ni. Kok tu kok ni. Pah ni kita berjaya mata. Kak tu. Dok bagi kita ni. Sampai tu sebe tak malu tu. Dok oyak demo tu. Buku tu deh. Kalau pasal minta masa gua cek tak email, tapi malu dia minta. Dia kata, wahai minta sedekah sedekah. Ni tak ada gapo. Demo uis situ boleh demo. Tak ada gapo deh, insyaAllah. Email je wahai atas. Bandit kamera, baru sudah gapo. Ya tu baru sebuah tepek mozek. Lepas tu nak buat gapo lagi. Ada wahai demo tak ni. Nak wahai atas nak pergi, buboh. Nak buah dinai. Dinai buah dah. Nak buah apa pintu nate, insyaAllah. Nak buah pintu-pintu cermin lah deh. Supaya kata kita boleh. Ambil anak yatim ada situ insyaAllah. Lepas ada buah cumi tu, kita nak buah api pula tu dalam itu. Nak buah faifa tu dalam itu, boleh jadi cerah. InsyaAllah deh. Kalau itu, kira-kira marinya, orang panggil tu pakap kat rumah lah. Tak ada kira tu. Adik akak kita duduk lah cawak jalan ni, ikut mana deh. Kita tu akak dah duduk dengar suara ni lah. Lepas tu kok orang panggil tak ada akak kita duduk ke petani ke mana tu. Dia jawab tani saat ni kita pakai di tuai. Lepas tu balik naro tu deh. Balik dengar. Dah mana-mana pun ada dengar suara ni. InsyaAllah. Kita boleh tabarok deh. Lepas tu kalau kita nak tabarok. Tok Imin oyak selalu dah kata. Masuk dalam banci kuntai deh. Ni deh. Banci kuntai. Mana lah kena tak ni kena tulis cerak weh deh. Bimbang takut kaya orang panggil kata. Abu tulis aku tak kenanya pergi ke lain beri. Duit itu ni deh. Kita bila tengok deh. Iaitu lah 909-07-1-08. 909-07-1-08. Bandek kampera darul hanan. InsyaAllah deh. Kita boleh 100. Boleh 100. Tapi dengan kira dengan Allah Ta'ala. Oh ya dah satu kat ni. Skok boleh 700. InsyaAllah deh. Tu dia. Lepas tu kok. Kalau bahasa ada akak kita banyak-banyak saat ni tu lotu mari boleh sikit-sikit deh. Tu melalui terakan apa maaf. Buat rosak tu deh. 08-749-339 deh. Banyak kata halo tu lo. Kita bodoh duit tu. Nak ui wak gua tu deh. Kalau pasal nak woyak rasa tu seoyak tak ada gapo tu. Deh. Tak woyak tak ada gapo. Hani bo orang panggil tu. Buat rosak hok kak jamilah kita. Orang duk samnak ngan. Mulik cik pun akan seksa lek patah nasab dia akan manut. Lepas tu pula ni nak ui bo tak meso deh. Baik ini kita pergi bo peratan dulu akak weh deh. Bo peratan meniti itu Ismail Saleh kita. 081-748-7113. Ni hak bo melek baik apa ni bo tosak be kita deh. Kita nak ui kotu nak ui kot ni nak kio tu kio ni nak kio be selalu dah nak kio peratan selalu dah. Bo tu ada akak tu 081-748-7113 deh. Tu nak tanya khabar ke. Lepas tu pula tu ni hak buat email ni deh. Kalau pasal ada hajat sikit-sikit sebanyak tu. Dengan tu email tu 089-29-4598 089-296-4598 deh. Ni boleh. Hubungan nak tanya gapo sikit banyak. Tanya boleh. Deh, hak mana tu email boleh jawab? Boleh jawab kan masa email tak boleh jawab nak tanya peratang. Deh, itu tak Ismail kita saat ni tu. 081-748-7113. Kita hubung dengan BSD. Ataupun dengan Kak Jamilah kita 084-749-3309. 084-749-3309. InsyaAllah deh. Kita boleh. Sama-sama dengan meniti boleh kiap cara ada hajak gapo deh. Boleh meniti tolong insyaallah kita pakak kerjasama tu ikut tiap kerja ai kerana meniti tadi tu dasar dia untuk kerja sangkum deh. Orang panggil tu apa sangkum untuk masyarakat deh. Ada gapo yang boleh kita kira kita pakak kira. Ada gapo yang kita kena tolong kita pakak tolong. Deh, ada gapo yang pakak nak kira nak pakak gecek bagi kita pakak gecek deh. Nak jadi situ deh. Insyaallah lah kita hubungi selalu dengan mulai tiap akan sesalek patana sampai akan mandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukum.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kada.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

0: Allahu Akbar.
1: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
0: Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Sedang mendengar maktis kelia kita masih lagi bersama-sama di udara. Pada pagi ini melalui radio Soto Jala 95 MHz di bawah naungi iaitulah mulai akan sesalat patana sepakan manut. Luang ini ialah diadakan pada tiap-tiap air komis dia pukul 4 hingga sampai kepada pukul 9 pagi. Alhamdulillah. Kita selama 2 jam ini kita berada di pagi-pagi macam inilah. Deh. Kali itu selepas daripada kita semaya subuh, kita tambung dalam ruang kita pada pagi ini. Kita masih lagi percaya bersama-sama. Orang panggil kata percaya ke jaga sepukul semaya kita lah. Dia akak deh. Kerana semaya saat ni tiap agama kita kena pakai percaya semua lah deh. Percaya dah tahu sikit. Orang bang kata buat sikit. Baiki sikit kalau tak kena jebucu mana, jiru mana lagi. Dengan sebab semaya ni Nabi kata selalu kamar ru'ay tumuh ni usalli. Deh. Tumuh semaya seperti mana semaya. Apa itu? Kena pakai ada kira buku tu tu. Deh. Nak wala mana semaya sepun Nabi kena pergi orang panggil kata nak rokok belah mana. Apa kita nak tahu tu? Tahu tu lah mana daripada ajaran Nabi SAW. Iaitu orang pengamal hadis-hadis Nabi tu. Tu orang tu orang panggil kata kita nak semaya sepunga Nabi kan itu. Nak turut. Turut tu ada Nabi lah. Nabi sahabat-sahabat dia kan wayak tu Nabi semaya belah mana. Nabi baca gapa-gapa-gapa-gapa. Hatu tu orang panggil kata semaya tu Nabi. Semaya supaya dengan Nabi. Deh. Kita duduk kaca hati metu kan itu. Anawi sapa situ. Sapa tak sapa tu kalau kita usaha insyaAllah. Deh. Kalau kita tak usaha tu tak tahulah. Deh. Tu kalau gitu kak pagi pada pagi beliau ni. Dan sebelum pada kita nak pergi pada pengajian kita pada pagi ni. Baru kita nak pergi ada akak kita pada. Ya itulah. Mulai tiba akan salat patanah sahabatkan manut. Saudara-saudari ni maktis kelihatan kita. Apa ni tiap-tiap hari Jumaat ni kita ada satu rancangnya ada akak kita deh. Iaitu sejengahnya buat masuk ke. Orang panggil kata. Buat makan ni siapa kepada anak yatim insyaAllah. Nih. Jadi kalau itu tiap-tiap jemaah sana itu dengan orang panggil kata dengan kita bersama-sama pakat-pakat waktu baik 20 kot sore sana itu melalui monitik supaya monitik sana itu boleh buat makan hantar kepada hantar kepada orang panggil kata ayat itulah anak-anak yatim kita insyaAllah deh. Hantar kepada anak yatim kita. Kalau itu kot kita sekarang ni ada akak nama artis kali kita lah ni musim diri ni ada akak itu deh. Musim diri ni kita dah buat besen ni ada akak deh. Tak ada besen kata semula kambing bagi lauk itu dok lah ni tu. Saya dua lah ni tu orang panggil tu. Dok kira buku diri kita ni ada. Jadi kita ingat atau anak yatim itu apa. Ada buku kata dok boleh makan diri belakang deh. Itu dia. Kalau gitu orang panggil tu musim lah ni tu kita dah buat peluk diri ni dek akak. Duk bagi setepak 500 tepak. Bukan 400 tepak sehari-sehari tu deh. Kita dah buat bagi atas itu atas sini tu. Untuk apa ni? Untuk wisapa kepada anak yatim kita. Karena orang panggil tu kebun dia kita tu kita boleh makan dah sana dek akak. Deh. Kita buat 5 tahun dulu tu. Sampai hari ini boleh teramakan. Alhamdulillah. Binikmati kita timur sehat. Dengan sokong daripada saudara-saudara kita lah deh. Dengan orang panggil tengah kerja. Harmonitik. Dok gi buat. Dok gi menebah. Dok gi apa tu. Lalu ni tu boleh makan dah. Lebih kurang. Ada lagi tak ada boleh makan pada akak deh. Tapi orang dah boleh makan ni. Kita tak ada nak buat ke mana. Ada akak nak jamu dulu. Dengan orang panggil tu tak ada. Kira balik jual. Tak ada kira ada akak. Tu dia. Tak ada kira balik jual. Kita kira kata deh kita kira kata nak we bagi nak we beli anak yatim boleh makan dulu gitu deh. Orang anak yatim pakai meski boleh makan dulu. Letak buah kita buat sana itu deh. Ha, dok situ. Kalau gitu kok orang panggil kata tiap-tiap minggu kita dah buat semua-semua lah ni tu. Ha, tak ada lagi yang kita luar, ada yang kita kerak apa ni kok. Orang panggil tu boleh hantar. Ha, boleh bagi Alhamdulillah. Ha, syukur kepada Allah Ta'ala. Di atas mana ni? Kita beri Allah Ta'ala rahmat kepada Allah Ta'ala. Dia kita ada uang lebih kurang saat ni tu boleh makan dah. Ha, boleh makan lebih kurang. Tak ada habis lagi deh. Mana kata kita boleh

Nah, kalau gitu mana tak sapa lagi tu ada dengar ni deh. Tulu wayak ke BE gitu lah, tulu wayak ke munitik atau eh kita minta mereka ni boleh 20 kotak ena naik atas di tepi rumah ni. Ah gitu dah kita deh. Boleh ni. Ah lo ni tu mau buat blue dia sat ni cuba-cubalah deh. Dah kau itu cuba halo lagi pada mana ni? Pada BE deh. Atau atau pada orang panggil atau pada atas munitik ataupun kepada siapa dia ni? Ah kepada Kak Jamilah kita. Kerana bahagia pengurusan saat ni duduk dekat Jamilah kita dengan BE deh. Nah, kata di mana tempat nak atas, mana puluk kita hari ni nak atas, mana kali tu kak. Apabila nak proses timah tu, tak ada akak kita, minta lah deh. Nah, timah kata minta demo saat ni hubung dengan BE atau hubung dengan Kak Jamilah kita deh. Misalnya kata kita pun ada anak yatim. Ada kapung kita, kita ada apa kita rasa nak uya, nak tolong dia, nak uya, tolong lah no. Tolong dia boleh. Ha, boleh makan puluk kita tu lah. Mudah-mudah hata deh. Ha, tu dia kalau itu kan. Nak minta ada akak kita gimmick lah deh. Ha, tu dia. InsyaAllah lah hubungi selalu dengan monitik kita saat ni tu. Ada dengan BN kita 081-748-7113. 081-748-7113. Dia hanya BN kita deh. Ha, tu halo BN belah mana BN ada puluk lagi belah mana tanya deh. InsyaAllah deh. Kita lagi kita dok orang bangga tu kita atur diri pun kadang-kadang tak rata dia akak weh. Atur tak ada nak buat lah. Kalau itu kak orang bangga tu kena hubungnya Kak Jamilah kita boleh. 0847493309. Ini bersama dengan Kak Jamilah kita deh. Boleh ada akak kita. Pahal ni ada akak. Situ orang bangga tu buku-buku diri lah deh. Buku blok diri kita dah talalah ni tu. Alhamdulillah ada akak weh. Beribu kotak dah kita dah atas. Alhamdulillah. Doa dari akak kita ni makna hasil lah. Kita pakat dah main lah deh. Dari akak baru ni. Kau tak ambil perakat atau. Aku tak turun sikit banyak seorang nak gibuh baju. Dia pakat Allah duit mari dari akak weh. Tu dia. Dia pun tak ada mari pun. Wasa pun. We monik cik pergi buat. Tu dia deh. Pergi beli baju. Pergi beli baju. Saat ni bubuh. Buah dari akak. Buah dah. Alhamdulillah. Deh. Lepas tu baru ni rancangan ni dari akak. Rancangan ia terbagi nak diri. Itu dia deh. Satu rancangan lagi. Monitik tani bagi nak diri. Dua pound seorang. Kelik ke tani. Itu deh. Kelik ke tani saat ni tu. Orang panggil apabila hasil dia kanak ke Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Kalau kita boleh makan saat ni. Tolong wuih atik kepada anak yatim. Nak situ dia akak wuih deh. Tolong wuih anak yatim ke rumah tu. Lepas tu kalau dia mahu anak makan apa. Jual ikut dia malah. Tapi nak wuih atas. Dalai pada riyah kita boleh hasil leh. Deh. Boleh rezeki hasil leh daripada riyah. Harmonitik bagi saat ni. Minta tolong dia akak sapa sikit ya. Wuih sikit ya kepada anak yatim kita saat ni tu deh. Kalau banyak tu tak ada gapa lah. Tapi kalau masa hati kerah doa deh. Saya guna saya tengok ni besar, tengok ni skala rubah tu. Wasa saya ni. Wih lah 45 butir deh. Respon kita tu insyaAllah deh. Waktu itu pala ni tu. Orang panggil tu tak bagi nak dia. Boleh jadi boleh belakang. Dah tu ada atas gitu deh. InsyaAllah nampak pakat mari duk ambil belakang. Duk muat kereta lagi. Duk bagi. Kapur-kapur saat ni minta dia mau tolong. Belum minta dia mau tolong. Apa ni cara nak dia hak munitik tu. Minta tanah dari tanah remo tu lah. Bukan tanah monitik deh. Tapi orang mengata apabila boleh makan kak. Tolonglah kita kata deh. Sebagai syukur maklumat ta'ala. Tuhai rezeki kita melalui dia kan. Tolong uwi lah pada anak-anak yatim di rumah tu. Anak situ ya dia akak uwi deh. Kalau misal kata. Kalau masa dia 10 teh. Uwi lah boleh 2 teh. Pun melek dah tu. Deh. InsyaAllah. Halalah ni tu boleh makan. Kenapa dia akak. Di 5 tahun dulu kita telah bagi. Orang panggil kita 300 pound kita bagi. Wah, orang panggil kata 6 rong deh. 6 rong. Wih 300 pound tu dah akak deh. Boleh makan dah tu orang panggil kita 170 pound. Mati orang panggil kita. Daripada dalam jumlah 300 pound pokok saat ni tu. Kita boleh hasil lelolah ni tu deh. Ada muda tanah tu lah. Bulan selan ni tu. Orang pengah hidup pada dia kita tu. 170 pound. Alhamdulillah. Dia akak kita dah. Faham? Dia mau kira lagi lah. Tengok situ dia muda. Wih kanak yatim tu rumah. Tak apa dah. Tak apa mana kita pakai kerjasama. Lalu unitik. Dia mau itik. Orang panggil tu tu. Bila mau double yang nak pergi. Lepas tu mau tulis tanah. Lepas tu cari kan. Bulan selan ke mana tanah. Pakat bagi kepada
anak-anak yatim di Pate. Insyaallah deh, buat anak yatim kita saat ini boleh kecak kata, ha, waduh iya itu deh. Dia nak beli nombor duit mana, kita kira mudah-mudah kata deh. Apa cekak dia iya itu deh. Orang panggil kata, hei belah mana, tak nak cerita sikit deh. Hei belah mana boleh kita buat kebun iya saat ini itu deh. Hei satu kali dah kau ni royak cerita, boleh dia tak merasa royak dah deh. Pernah royak sekali lagi. Nak boleh jadi apa panggil cerita, terniak, jatuh hati nak pergi buat kebun iya. Dah kau deh. Satu kali dek kau kita deh. Pak tamu ni tik pun akan salat patena satu akan mano tu kampung no ya we deh. Ah tu kampung sak ni tu di satu mohon sikit satu nak atin sak ni tu. Duduk tamu dia sak ni duduk panggil tu duduk tetangga dia lah apa tak ada duduk tahmi orang dia sak ni tu. Ah tu dia hak ni orang panggil kata dengan pak tamu duk cerita hak dia pergi berjumpa dengan anak yatim dek kau kita deh. Pas tu kalau gitu kok ada satu muka rumah orang tu saat ni dia duduk tepi jalan dia akak oi ni duduk tepi jalan anak dia saat ni dia nak makan dia satu kali tu orang buat lalu dia tak apa rumah dia dia akak dia buat lalu tak apa rumah dia saat ni muak raga muak kain saat ni perangai mutu lalu tu muak dia saat ni hitam tu pekuk orang panggil tu pekuk mulut anak dia sampai situ dia akak oi dia takut menahu kerana anak dia saat ni dia nak makan dia tak tengok dia mau makan dia dia pasal nak makan dia. Mula royak, mak ya nak beli, tak ada duit deh. Nak hati orang tepi rumah Allah, tak nak nyah Allah. Namun dia mahal deh akak orang. Mereka 100 lebih sekilo dengan Allah, mikir panjang deh, maupun nak uih deh. Tapi walau bagaimanapun kita tengok situ tu, ini perasaan dia cerita kepada saya deh. Dia kata kita ingat situ tu, bahasa kita ni tak boleh dah. Dia kena buat, kebun dia katik dah pokok kita ni kata deh. Namun itu kita ni buat ada walaupun satu pelan walaupun mana pun walaupun sepaham kena buat dia kenapa tengok kat ada belah ni orang panggil tu tak sapa hati nak kita tengok dah kat boleh tu dia saya pun cerita pasal sebab juga dah kat kita deh. Jadi orang kata anak yatim tak ni duduk macam dia mak dia salah pekuk mulut takut ke duduk menahau budak nak kata lah no dah kat boleh deh. Tuk mulut pasti situ lah orang panggil tu. Mereka situ tu, orang panggil perataan kita, sorak lalu dengan ni, popok timnya kita ni deh. Kita kena bisa ada kebun dia. Dah bisa ada kebun dia. Lalu tu dah akak kita mati sekali. Kita saat ni buat kebun situ, orang panggil tu Ren, panggil Dan, orang panggil tu deh. Hak, orang panggil tu boleh tolak hati kita saat ni buat kebun dia. Mereka situ dah akak deh. Asal mari situ. Nah, lalu tu kita pun pusat tanda dia. Bagian nak harga temen royak atau 300 paham atau kalau satu. 300 paham. Hidup 107 paham tak ajar pula. Banyak dah tu orang panggil hidup tu deh. Lalu ni boleh bagi dah deh. Tu hak dia mau pakai 2 hari lah. Dia mau hak buah tu pakai 1 hari deh. Pakai 1 hari kalau dia menitik. Dia menitik bagi tanah hasil lah daripada dia mau tanah itu. Hak menitik itu. Hidup semua kita timur ringan daripada hak kita buat saat ni tu 170 paham dia akak kita hidup alhamdulillah patahan ni ada akak deh 1000 paham baru ni patahan niat di hati orang panggil 1000 paham ni orang boleh siapa kalau ni ni berapa atas 300 lebih dah ada akak nak bagi kat ni tu deh kalau itu siapa dia bahasa kata nak boleh tolong macam ni masuk kerungkan ni tolong mari royak kepada menitik insyaAllah deh. Tak ada payah dia akak ambil boleh dua paham tak apa dah. Dia duduk tani tepi-tepi bucu-bucu ada akak paham dia ada akak duduk tani oleh kebun kita kan itu ni. Lepas tu belah apa wajah kata dia boleh makan tu. Lepas bola kata boleh makan tu kan itu ni. Tolong wui kepada anak yatim kena atau orang pesekin yang tak ada boleh makan dia tu. Tak tahu hasil lah paham kita cara tak ni wui lah. Dia mau sikit tak ni boleh mau kat makan. Nak situ ada akak wui dia. Mereka kata kerak mari menti belakang. Dok, tak ada dok situ ni. Nih, nak kata kita pakai kerjasama dan lain belum. Orang panggil dalai. Dalai ha kata, we boleh anak yatim tak ni makan ni. InsyaAllah deh. Siapa dia lagi? Ha, masa kata tak ada. Tak ada. Ada pada dia. Kita kata ha mampu-mampu tempat ada kosong tu deh. Minta dia akak mari menti. Mek dua paham apa dah. Deh. Klik kita ni. Tempat kita buat sebagai buat sulat. Hak dia kita mampu belah situ sikit. Lepas tu kan, orang panggil kita belah hasil lain lah ni tu. InsyaAllah, kalau ni hidup itu gini. Kalau mampu tak ada gapo, kita kena bayar klik dok ni. Tu dia nak supaya kata, kita pakai kerjasama boleh. Orang sekian makan katik deh. Tu dia. InsyaAllah lah.
baru-baru ni tak minum uyak cita. Ada satu cita ni. Hak ni orang panggil tu. Masa tu ime duduk di dia itulah. Duduk di apa ni? Duduk di di munitik dia hari tu deh. Pahada saudara kita ni sebelah balik ni. Sebelah lemuh ni deh. Apa saya tak saya uyak nama dia tu. Saya nak semua nama dia tu saya sudah tahu lah deh. Dia ai kata orang panggil ai dia sudah kita kabak dek agak weh. Allah akbar dia mai kejuk nak gomak kan. Kejuk lah ana. Dia mai kata itu meh dia kata ya ni ai dia ni. Kita gomak kan muak kata sudah kita kabak ya sat ni tu. Nak nak sutir wote gitu ya. Ada sama-sama biasa tu eh. Ada demo bla-bla wak dia lalu waktu tu. Masa ni munitik kan Allah dua hotel, tiga hotel, kereta lah deh. Supaya kata munitik tolong buat bagi. Ada mata wifi for munitik makai nak atau tolong bagi dia munitik lah. Eh. Tapi hak ni dia wakil setiap kata khabar tak ni deh. Lepas tu dia kata waktu tu, suruh budak gimik lah deh. Dia kata tak apa, dia kata nak turun mana, dia nak hundur kereta lagi. Allah akbar deh. Dia hundur mari. Hundur mari dia nak akan munitik ni pun habis dia. Dia setiap kata khabar dia akak weh. Eh, dalam dua, tiga pikul boleh lah. Mudah-mudah cik ada tengok. Allah, Allah. Tapi memang masa terkejut. Terkejut lah anak jadi. Siapa hati dah. Nah, tu punya tu. Siapa hati dia saat ni kau sikit. Tapi memang tak kata ni. Kita kata sungguh-sungguh tu. Dua ada tu yang berbual gambar tahu dia. Tak, ni, tak. Alhamdulillah, dia kata dia. Dia tu terlalu pun ada. Dah dia wui dia tu. Dia tengok mana pada dia. Hak mana molek. Hak mana nampak buah banyak. Dia niat lah dah. Dia sepahan ini, aku nak kerak nak pergi pada munitik, wik jamu nak yata. Haya niat baik tu. Tani yata, ya niat baik tu. Tak boleh tani. Tapi tak lalu sikit, dia kata. Buat lagi sikit, tani yata. Tani pah, Allahu Akbar. Dia kata, dia dengan berkat dengan dia, buat lah tu, dia kata. Dia tak ni boleh makan. Dia kata, Alhamdulillah, binik matahari tati musa lihat. Ya, orang baru ni. Kalau gitu, saya pun terima kasih dia. Jadi, anak yata kita pun, kita boleh buat puluh, buat bahagia. Alhamdulillah. Ini satu rezeki Allah Ta'ala. Satu nikmat Allah Subhanahu Ta'ala kepada saudara kita. Kalau saudara kita ingat atau syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Boleh. Dia pakai budaya saat ini tu. Tu dia dia buat hari sini insyaAllah. Ni orang panggil cara dia boleh buat macam tu. Alhamdulillah. Dan, pas gitulah orang panggil komuniti kita saat ini tu. Duk bagi nak dia lah tu tu. Dan, apa kata tu hubungan je. Lupa lah dia 0817487113 0817487113 hak prata munitik berakan seksa alat patanah satu akan manu Ismail Saleh kita ni cuba ada akak terhubung-hubung di sini kerana boleh ada lagi nak dia kita saat ni tu deh boleh kita tolong klik kita ni lah deh tolong kita ni wik kepada munitik saat ni tu kita teniak sepanjang tu kak boleh anak-anak hati kita makan gitu deh. InsyaAllah deh, boleh dia tak hubungan. Mulai cipu akan salat patana satu kan manu. Alhamdulillah, lepas tu kita masuk dalam ngaji yang kita pagi ni insyaAllah deh. Saat ni saya kita buku kuadriya deh. Tu dia nak weh. Orang panggil kata nak weh tahu-tahu. Jadi jaya dah akak weh deh. Jaya abek tu tu. Ni jaya ni bukanlah kata jaya tak mentik saja ni. Ada wayak jaya ni deh. Jaya belakang pada saudara kita.

Mari kita percaya pula dengan orang panggil kata seruan azan. Ha, siapa hari kita mari dok percaya lepas-lepas berunding tu. Ha, benda panggil lalu tu kita percaya ke tempat semayah deh. Ha, bagi atau tempat semayah saat ni, tempat kita nak semayah saat ni. Kalau orang jatuh, orang laki-laki, ialah orang panggil dia kena semayah di mana? Iaitu sejik. Ha, tu sejik. Mana kata dia saat ni tu? Taruh lah dia nak kerja semayah saat ni. Solah fardu saat ni deh. Di rumah dia saat ni, taruh lah deh. Ha, kalau tu tempat dia saat ni tu, orang panggil kata dia sejik. Tu bagi orang laki-laki. Lepas tu pak solah perempuan ialah di rumahnya. Haa, tu dia. Kita percaya dah hari ni royak tu deh. Tak orang tino ni nak semayah di rumah. Haa. Dengan itu, maka golongan laki-laki dia kandak guna dia solah. Pada tu lima waktu tu, dia masjid dua. Tak boleh lah deh. Haa, tu dia. Nak semayah masjid. Ini bagi orang laki-laki deh. Orang tino tak ni semayah di rumah. Lepas tu, suruhnya orang panggil kata satu laginya, itu lakuh satu laginya ialah azai, azan. Adalah disuruh dengan lafaz berikut ni, azai ni. Kita orang panggil cepat kita saat ni, bel lah deh. Orang bel tu, lafaz dia belah mana? Lafaz dia nak ni bagi orang nak bel deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tepat kali Allahu Akbar deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali deh. Lepas tu buat, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bayar tak ni deh. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali deh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Muhammadu. Kadang-kadang itu kita buat silap sejadah lah. Tengah-tengah tempat lah ni tu punya kata asyhadu alla ilaha illallah. Nih, lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasul Muhammadu deh. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan Muhammadu, iaitu Muhammadah deh. Tak ada wah, tak ada wah tu. Tak ada kena wah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tu. Tak ada kena tamah pula. Sudah tamah lah deh. Ada setengah-setengah tu. Orang kita ada buat saat ni tu. Bukan kata banyak. Setengah-setengah sikit. Ada-ada dah. Ada setengah-setengah saat ni tu bunyi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya tak ada wah dah. Tak ada bahawa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lafaz asli tu ya gitu deh. Lepas tu. Hayya ala salah. Hayya ala salah dua kali. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Nih. Lepas tu. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Itulah fabai deh. Pada subuh dia tambah ucapan taswib. Iaitulah as-salatu khairun minan naun. As-salatu khairun minan naun. As-salatu khairun minan naun. Ngaming deh. Sakut hujung sultan ni ngamik. As-salatu khairun minan naum. Ni katuk mutuk deh. Bukan minan naum. Tak tahu mana tu dok tu deh. Kita as-salatu khairun minan naum. Minan naum. Katuk mutuk jadi ming deh. Dua kali tu. As-salatu khairun minan naum. Tu deh. Kalau itu, lepas pada tu pula tu. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu deh. Kalau gitu. Gapa tu? Kita tengok deh. Hak ni ambil mana ni? Daripada hadis daripada Abu Daud. Dalam Majmu'. Amuni Muhtad. Dan Sahih. Deh. Fekusun. Hak ni nasa dia. Hadis ni. Hadis Abi Ma'zurah. An abi jaddihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan datuknya datuknya akan azai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar datuknya akan azai. Dan begini bersabda, fa in kanat salatas subhi qulta as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairun minan naum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tiga hajar tambah pada apa nak hayang lah, hayang lah palah tu deh. Asuk tu aja, asuk kali. Assalatu khairu minanna. Lepas tu, ni. Jika adalah solat itu subuh, engkau katakan as-salatu khairu minan naun, as-salatu khairu minan naun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Yalah, tu deh.

Ia kedua apabila engkau mendengar suara azan. Kalau buah kata kita dengar suara azan saat ini, maka hendaklah engkau menyahuti, menyahuti mana timur lah dek, atau jawab kita, kita panggil jawab dek. Apabila mendengar suara azan, maka hendaklah kita menjawab, menyahuti, kita jawab dek. Dan meninggalkan segala kerja-kerja yang engkau sedang bekerja. Mana tahu, bawa bunyi orang baik saat ini tu, cara dia dek kita. Terima baik, jawab baik, kita terjawab baik. Lepas tu kita kena berhenti dah kerja. Kalau kita duk, duk menyaku, duk menepah, duk gapah tu, kena beradu dah deh. Tu kerja tu. Dan, dan pula tetap di tempat itu dengan menjawab suara azam. Mana tu kena berhenti dah. Berhenti, kita nubah pun kena berhenti dulu. Berhenti cacah tu. Dengan tanpa bergerak bangun sehingga selesai azam itu. Mana tu, kita kena duduk situ. Kita duduk mana? Kita duduk buat kerja gapo. Bunyi orang baik, kita kena berhenti dah. Berhenti jawab baik saat ni tu. Jawab azan saat ni tu. Pak kena duduk situ. Bukan tu, supaya buat kata dengan orang baik, supaya bergaduh, bergaduh tu bergaduh. Tak, berhenti dulu. Deh. Kita berhenti dulu. Berhenti, lepas tu, jawab suara azan saat ni tu deh. Jawab timur suara azan ni. Hadis ni ambil mana ni? Iaitu hadis Abu Daud, Najmuk, Muni Muhtad deh. Sahih fi kusunah deh. Hadis Abi kita baca saat ni deh. Hak kita baca saat ni tu. Mana? Selepas tu tu kita selepas pada selesai azan saat ni maka dia baca doa ni deh. Kita baca doa ni. Mana tu apa lepas kita jawab azan saat ni? Kita ucap seperti kata seperti itu kebelah kita nak baca bahawa orang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar deh.

من عبد الله صلى عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم ربها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nah, maksud ulama mana? Jadi kita baca apa kata kita dengar suara azan saat ni pun pagi baik kita baca ni lah deh. Nah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah tu. Kalau itu maksud ulama mana? Siapa berkata ketika mendengar suara azan? Siapa-siapa dia? Siapa dia tak ada kira ni? Dia orang tino pun sepatu. Kalau kita dengar orang baik di sejik, kita dengar kena jawab baik tu. Nah, walaupun kita tak ada kisah je. Kita kena jawab baik. Allahumma rabbah hazih da'utit tamah. Wasalatil qa'imah. Ati Muhammadin wasilatul fadilah. Wabasuh maqamah mahmudah lizi wa'atah. Kalau itu lah. Siapa-siapa dia jawab dengan suara azih? Deh. Maka dia berdoa dengan kata saat ini. Allahumma rabbah hazih da'utit tamah. Ini deh. Baca doa tu dapat baginya syafaat aku pada Nabi kata. Dapat bagi syafaat aku pada hari kiamat. Ha, tu kita baca tu. Pas deh, kita lah tu. Ha, kita jangan buat periak sangat lah deh. Ha, kita buat malah. Mudah-mudahan kata dia buat malah lah. Kita jawab lah. Ha, doa suara azal tak ni tu. Suara azal tu kita kata sebagai orang baik tak ada payah orang kata Allah Akbar Allah Akbar kita buat Allah Akbar Allah Akbar atik lah nah, tak ada kira lah makcik kita ada umur tu waktu dengan suara azal tu kita jawab tu Nabi kata dia nak wisfa'at kita dah nak situ lah deh kok tu kok ni pun nak Nabi wisfa'at Alhamdulillah lah tu dia deh kita kata lah tu Nabi kita kata dia syafaat. Pak kita nak kacau lah. No. Lalu kita kata malah belah mana. Lalu kita kata deh. Jawab lah. Ni jangan duk jawab. Duk dia. Wak tak tahu. Itu deh. Orang duk berkiung. Kiung-kiung. Kita wak tak tahu. Tak leh. Kata nampak kata. Tak aktif doa lah. Pak kita asal ni deh. Nampak kata tak aktif doa apa. Pak boleh lah mana syafaat Nabi. Kalau kita tak baca. Kalau kita baca ni Nabi kata syafaat dia kata dapat baginya syafaat aku Nabi kata. Orang baca lah tu. Orang baca doa tu. Pada orang biasa ni Nabi kata dapat baginya syafaat aku. Bila tu? Hari kiamat. Tu. Tu apa kata Nabi kata aku nak tolong hari kiamat tu deh. Baca tu deh. Pas Nabi apa tanggung tu deh. Tak ada payah kali. Tu ada muka pasal kena mata tak panah jawab. Tak panah aku anu. Orang tak panah orang panggil tak. Dia pun ajak Allah Akbar Allah. Sebab kita berkata selalu tak ada pelik mana. Alih deh. Jadi kena pasal kita baca kat ni. Alhamdulillah. Deh. Nabi duk tunggu kita nak syafaat kita dari kemat tu. Anak doa apa lagi. Duk kacalah anu lagi deh. Gitulah. Kalau itu orang panggil tu doa ni saat ni tu. Dan terkena di atas lidah-lidah orang amat tu tak doa ni. Ada dua tambah. Iaitu mana? Tambah yang kelima. Darajah Ar-Rafi'iyah. Selepas daripada kelima. Al-Wasilah tu Fadilah. Ada hak dia mula tambah tu deh. Allah mana. Ada kelima dia kata. Telah bersuhu dan terkena di atas lidah-lidah orang amat tu tak doa ni. Ada dua tambah. Iaitu mana? Tambah yang kelima. Ada raja wal afiat. Apa nak? Tambah hujung suk kat ni tu deh. Mana? Wad darajatal rafi'ah. Supaya pada kelima al-wasil wa fadilah tu lah. Deh. Kita jawab abai tu lah. Abai kata wabah sumar qawmah mahmudah lazi wa'atah. Kita baca tu. Lepas tu ke? Wad darajatar rafi'ah. Lepas lagi al-wasil wa fadilah. Maka tambah ini didapati oleh Imam Bukhari rahimahullah berkata, tidak pernah saya melihat didapati pada suatu daripada berbagai-bagai riwayat. Mana kata tak ada waktu tu.
ani

Padah, kita dan pula orang panggil tu. Satu deh. Ya dua tambah kalimah innaka la tukhliful mi'at. Kita dah baca tu. Berkata su innaka la tukhliful mi'at. Lah mana deh. Satu lagi. Saat ni kalimah darajah rafi'ah. Ad-darajatul rafi'ah. Satu kalimah nambah saat ni. Al-wasilatu wal-fadilah. Maka tambah ni dapat tu Imam Bukhari kata. Tidak pernah saya melihat didapati pada suatu sesuatu daripada berbagai-bagai riwayat. Tak ada temung. Kita kata gitu deh. Itu Imam Bukhari kata tak ada temung. Itu dia deh. Maka itu. Kalau tu saya baca tak ada apa. Dah Imam Bukhari katalah tu deh. Orang panggil kata. Ngikut Imam Bukhari kata tak ada temung. Nambah tu. Pahaya kedua pula ni. Tambah innaka la tukhliful mi'at. Kita tengok pula deh. Bahasa kata innaka la tukhliful mi'at. Innaka la tukhliful mi'at. Selepas daripada kalimah apa ni? Wa'attah. Wa'attah tu mana? Daripada Allah marbahazi da'wati tamah wa salatu qaimah muhadam wa sidha wa fadilah wa ba'athu maqamah malma وَبَعَثُوا مَقَوْمًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَتَّهْ Lepas pada wa'attah tu deh. Pada wa'attah tu, ada tambah pula itu dengan orang panggil kata, mana? إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاتِ Itu dah baca lah deh. Dia kata, ini pun sepatu juga. Dia kata, tambah ini adalah didapati dari wayat Al-Bahaki sebagai berkata Imam Bukhari dalam Fathul Bari. Dia kata, lihatlah Fathul Ahwazi. Juzuk satu muka, 123. Kemudian kita terus. Sudah kita baca doa bersiak saat ini tu deh. Bagi orang kesemaya saat ini. Kemudian teruslah engkau pergi ke masjid. Dengan keadaan tetap. Dan tenir dalam perjalanan ini. Jalan lagi. Itu masa dulu tu. Dia mau jalan lagi lah deh. Kita sebab kita pergi Mekah tu. Baru menyebab kita berjalan. Jalan lagi. Itu deh. Dengar orang panggil tu tanpa gupuh kapur. Berkata lari duden-duden tu tak lah. Berkata orang buat selalu gupuh duden-duden. Ada-ada tengah-tengah pak kita tu deh. Tengah pak kita pun punya komak selalu punya awu. Masuk berkata-kata itu sejuk gogan-gogan. Jadi buat gaduh sama itu. Tak usah gaduh lah. Tak usah gaduh. Dia kata kita pergi dengan tenis. Jalan kita tak ni tanpa berkupuh kapur. Atau berlari-lari. Tak usah lari lah. Deh. Terus ada lagi dah sebagai mengikut perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mana? Mengikut mana tu? Belah tu kita pergi dengar orang panggil kata. Dengar kita tak ada. Berlari dengar kita tak ada. Bergaduh saat ni tu. Ada satu dalil. Deh. Tengok ada ayat 31 ni. Ada Muslim. Ni atur dua. Tirmizi 327. Hadis. Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza uqimatus salata fala ta'tuha tas'auna waqtuha tamshuna wa 'alaykumus sakinah fama adraktum wa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Maksudnya apabila diikomat. Ni deh. Apabila diikomat. Mana tu apabila dia mengikomat semaya tu. Apabila diikomatkan solat. Maka. Dengar sini deh. Maka jangan kamu datang kepadanya. Kepada nak semalam saat ni dalam keadaan kamu berlari-lari. Ni Nabi lari deh. Masa hunga tu. Atau apa kali masa kenapa tu. Pulang tu. Peng. Kita lalu tu. Itu dia deh. Datanglah kepadanya masalah dalam keadaan kamu berjalan. Jalan lagi, tenih. Deh. Jalan lagi. Dan pasti kamu bertenih-tenih. Maka apa yang kamu dapat, maka bersolahlah. Mana tu kita masuk semaya. Kita kok dah boleh berapakah kita semaya. Deh. Kita dah apakah angkatik medan. Apabila apa yang kamu luput, maka sepenuhkanlah. Mana kata kita ada, kita semaya sekat mana, kita semaya. Dan kita ada kat arwah, semaya kat arwah. Lepas tu, lupa pada tu. Tu misalnya, kita tambah, dia sebenar lah. Jadi itu. Ini cara kita. Logika.
masjid. Mana kata kita pun berjalan saat ini dengan tenis deh. Ha, berjalan tu tak ada kena berlari, tak ada bunga dok lah. Deh. Ha, tu mengikut berita Nabi SAW. Serta pula kita berdoa mengikut yang waris daripada Rasulullah SAW. Kalau kita tak jalan lagi, ni satu doa deh. Ha, tu boleh jadi kita ni perkara baca doa ni masa kita nak pergi sejid lah deh. Kalau kita nak mutu pun, kita start mutu, kita baca doa bila-bila kita nak pergi semaya sejid dan itu. Mana doa dia? Ya itulah. Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i

وخلفي نورا وأعظم وأعظم وأعظم لي نورا. هذه هني أبغى هذه صحيح مسلم. Hadis Sahih Muslim. Kita kena baca tu deh. Kita baca ni doa ni. Itulah saudara-saudara yang mati sekali. Semoga kita apa apa sikit sebanyak deh. Bagaimana saat ni kita mari melalui dengan orang panggil kata Lafa Azir deh. Lafa tu. Kita orang panggil doa-doa sebab pada Azir saat ni tu. Leh, doa pada Azir kita kena baca tu doa saat ni tu. Kerana pun Nabi kata ia nak sebab pada kita di hari kiamat. Di hari kiamat tu Nabi akan sebab kita dengan kita baca doa saat ni lah. Doa orang panggil kata Allahumma rabbah zihid da'udit tam wassalatil qa'imah. Kita baca sok mudah tu deh. Tapi nak oyak tu kita baca tu. Ignore.

0: tu guru mengajar kita, ya, oiak itu ni. Kita pun baca, tak ada apa lah. Kadang-kadang kita tak tahu lah, ya, itu guru macam mana. Kalau dah baca ni, dia nabi kan, biar dah baca kan, siapa dia kedua, akak dah kata gitu kan, bisa kata deh. Tapi ni, orang panggil kata, apabila kita boleh tahu menunggu, ya, kau masa sedap lagi. Itu dia. Kau masa sedap lagi deh. Kenapa nak ada yang berkorea dia sohai. Alhamdulillah kita pun akak-akak beramal boleh sedak lah kita beramal saat ni. Kerana orang panggil kita ambil ada penunggu dia, dia ada asal dia. Dia kita ruang amal saat ni tu. Dah duduk situ dia. Kita rasa sedak lalu lah. Kita mahu kita milik satu-satu perbuatan, satu-satu kerja saat ni tu. Orang panggil ada asal deh. Ada daripada Nabi kita, potos maya, dalam mana deh, rokok, sujuk, belah mana. Apa bila kita tahu asal tu, bahasa sepenuh, sekemana tu, ha, ni tak ada arah aku, mana, nak wisupuhan Nabi dah oyak ni. Nak wisupuhan Nabi dah oyak ni, kita pun boleh oyak. Lama ada dari segi doa, dari segi perbuatan, segi duduk ke dalam semaya kita saat ni tu, nak wisupuh pada Nabi. Kalau itu nak wisupuh lah, no. Kena tahu lah selok-belok dia sikit sebanyak tu. Ya tu doa-doa saat ni tu, ambil mana, kita doa tak ada deh. Kita buat tu, anil semaya tu, ambil mana. Kalau kita tahu tu ke, orang panggil Alhamdulillah, binik matahari tatim masalihat. Kau datur dulu pagi hari ini deh. Kita mai berjumpa pula pada minggu rakpen ni, hari kaum rakpen pula. Alhamdulillah. Lepas tu, sebelum pada kita pergi pula, sebelum pada kita nak habis masa ni deh, kita pergi pada mulai cikgu akan selesai lepas tanah satu kawan manuk. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Tok Imin nak terima kasih berlaku kepada saudara-saudara kita hak mana pekat di rumah sikit sorgah tak ni tu deh berkenaan dengan berpanggil kita nak buat sudah rumah Darul Hana tu lah deh. Rumah Darul Hana tu kita nak sudah tak ni ada lagi pitu-pitu dek akak kita deh. Kalau gitu berpanggil kita lo ni tak ada modal lah ni tu tu deh. Tolong-tolong doa dek akak weh deh. Weh dia sudah-sudah ha. Boleh kita mari tengok belah nak yatin situ. Tepat kalau itu kepada adik akak kita. Masa kata anak derma kata lah deh. Nak derma 50 kok, 100 kok, 1000 kok tu tak ada kira lah deh. Marilah kita sama-sama melalui banci dia nya. Banci kuntai 909-07-1-08 deh. Tu dia. Kalau bahasa kita tanam mulai lah deh. Masa kita nak nurut mari melalui orang panggil kata Allah ni ada kemudah ya Allah, Allah Ta'ala kemudah bagi kita ada duit-duit boleh terosak itu mudah deh. Anak-anak cucu kita jadi kita ni orang tua ni kadang-kadang kita tak erti nak walah tu anak pergi dia tanakan pun tak erti deh. Nak jubuh masuk dalam bancik ni ni tahu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita deh. Masa dasar kita harap kata dia boleh buh tu lah deh. Iaitu pakai banci kuntai deh. Orang panggil tenakan kuntai. Dia pakai nama milik bancinya 909-07-1-08. 909-07-1-08 deh. Boleh ada akak kita masuk duit ni tu. Baik kita bersama-sama deh. Jadikan orang panggil atau jadi kesedekah jariah kita melalui satu bangunan wakaf kita ni iaitulah Bandik Kampra Darul Hanan ataupun rumah nama dia Darul Hanan buatnya di Wungwian tu Wungwian orang panggil di tempat bulat teh yang kita nak tubik dok jalan nak pergi tani tu dia ada Wungwian besar situ di Telaga Tujuh tu atau buat Cik Luk tu deh dia jumpa dalam situlah tempat kita buat lolonannya. Itu dia. Kalau gitu kepada saudara-saudara semua ada ui khairat lah ni tu. Terima kasih belakang lah deh. Semoga Allah Ta'ala ganti orang rezeki-rezeki baru pada kita deh. Gitulah dek akak. Kalau kita waktu baik bila tu saya ganti hari tu deh. InsyaAllah Allahumma ati mufakon khalafa. Allahumma ati mufakon khalafa. Allahumma ati mufakon khalafa. Supaya Allah Ta'ala bagi ataupun orang pengganti daripada hak kita tubik dan tabarok sana insyaAllah deh. Tuhan kaya kita tak ada nak takut buka terekod kita kita buat tubik khairat banyak-banyak kan dia tersok tak ada di akal deh. Tak ada oleh sejarah deh. Hanya sejarah dia apabila Tuhan buat sana itu intu kiridullah koradan hasana siapa dia orang panggil siapa dia we penyemai. Allah Ta'ala pakai bahasa kata we penyemai ya deh. Ah, we penyemai. Apa yang we kelai? Penyemai-penyemai nak we panggil bukan langsung. Tak deh. Kalau kita penyemai cok, penyemai bajak dan bawa natal kelai deh. Ah, tu penyemai. Intu perlu doa korona sana. Perlu doa ifahu lahu. Ah, dia tambah ke lagi deh. Tuhan nak tambah. Okey, orang panggil tahap bubui bagi kita tak ni, insyaAllah deh. Oleh itu, pada saudara-saudari nama atas sekalian, kita pakat sama-sama lah tabarok sikit sore deh untuk kita nak buat apa ni, untuk kita nak buah pitu-pitu bagi rumah tempat kita belang nak yata, insyaAllah deh. Dengan pertolongan daripada adik akak, dengan tabarok daripada akak semua saat ni tu, insyaAllah, tohai lah orang panggil tu, boleh balas. Di atas pemberian, di akak kita, di atas kesokongan, di atas orang panggilkan kesepenuh email seorang dengan sedekah saat ini, insyaAllah kita sedekah sikit seorang atau kita tabarok sikit seorang saat ini tu untuk nak buat bandingkan perasaan ini. Walaupun sekup pun Allah Subhanahu Wa Taala kira situ, insyaAllah deh. Kalau masa ada akak tak ada boleh hui pun niat deh. Niat pun tak ada apa dah ada akak niat atau dia masa nak hui tu niat, maka niat saat ini doa ya dah deh. Awal-awal kita mai doa ni atau kita niat saat ni tu, kita niat baik ke tu hayu dah satu pahala. Neh, niat nak buat tak ada buat lagi tu hayu satu pahala. Kalau kita niat kita buat boleh 10 sampai 700. Alhamdulillah deh. Oleh itu mari kita niat baik dah tu. Jalan pekerjaan yang baik, kaya ada doa Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala menjadi sepenuh iman kita dah tak yakin itu. Orang panggil dah tak yakin kita dah atas janji Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la tukhlifu mi'ad. Tuhan saat ini dia tak muka janji, insyaAllah deh. Oleh itu saya pun pasal kata kodatulah untuk hari ini. Apa salah sikit banyak tadi, minta maaf belakang deh. InsyaAllah kalau tak ada ke mana, tak ada uzur deh, ke mana tak ada mati belakang, insyaAllah kita berjumpa pula pada hari kami tak apa ni, insyaAllah deh. Dan saya sudah ingin aku lukau lihaza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufadzuni ilallah innallaha basmi ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

0: Tuhan.
1: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: Itulah batas-batas.
1: Selawat Khajala Radio untuk Anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.